0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
1: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewijk Pusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
1: Berkenaan dengan hal tersebut, selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan.
3: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
1: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program bergizi nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
3: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Agar berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
0: Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
2: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya, Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih, Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih, masih berjalan nih. Hmm. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semuanya. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass, dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, 3-nya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan keagamaan. Dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemenhas tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi-Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi-Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, dari sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan Pak Manuel ini diurus dengan baik, dan jadi haji yang mabrur dan mabrur, dan bisa dia terus menjalankan ibadahnya di rumahnya masing-masing dan ini.
13: Ya, pendengar, berkaitan dengan kepulangan haji di Embarkasi-Embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di Asrama Haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah tiba di Asrama Haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya Aan Ariska. Aan.
15: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di hingga tiga di bandara, lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua petugas penyelenggara ibadah haji debarkasi Makassar ini juga menyebutkan, yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jamaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
16: Dalam melayani tamu Allah. Karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah, bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi, stakeholder yang tergabung ini, kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
15: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap kebutuhan. Ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memandai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau karena uang yang mereka bawa memiliki daya beli lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dampaknya terlihat pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19, 21-16 di Istora Senayan Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm?

0: boleh STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda untuk di Opini Publik pagi hari ini. Dan di Opini Publik kali ini saya mengangkat topik terkait bagaimana pendapat Anda terkait dengan belum meratanya penyaluran MBG di daerah termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, seperti kita ketahui bersama, pendengar ya, program makan bergizi gratis merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, dan di mana program ini tentunya butuh sinergitas dari setiap daerah untuk penyaluran atau pemerataan terkait dengan penyaluran makan bergizi gratis. Namun beberapa kendala yang ditemukan menjadi salah satu hambatan sehingga masih kurangnya, masih belum meratanya penyaluran MBG di tiap-tiap daerah, terutama di daerah terpencil. Nah, lalu seperti apa pendapat Anda terkait dengan belum meratanya penyaluran MBG untuk di setiap daerah, khususnya di wilayah-wilayah terpencil? Saya nantikan opini Anda melalui ruang publik di Opini Publik pagi hari ini. Baik itu yang ada di Kabupaten Buol, Kabupaten Parigi Mautong, dan juga Kabupaten Toli-Toli, silakan. Saya perguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Seperti apa pendapat Anda terkait dengan belum meratanya penyaluran MBG di daerah, terutama di wilayah terpencil? Silakan sekali lagi, saya perguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak Presiden Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, program prioritas beliau yaitu merupakan makan bergizi gratis yang sampai dengan saat ini masih terus dilaksanakan, diterapkan, dan beliau pun berharap mudah-mudahan di tiap-tiap daerah penyalurannya bisa merata. Namun ternyata kendala di lapangan ini masih cukup banyak, terutama akses menuju ke tempat-tempat terpencil. Ini merupakan salah satu tantangan dan salah satu hambatan sehingga pemerataan penyaluran MBG itu masih belum maksimal. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan saya perguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan belum meratanya penyaluran MBG di Kabupaten Toli-Toli? Ya, saya sudah terhubung dengan satu penelpon.
3: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Iya, dengan Pak Kendi ya?
3: Bukan, oh, Pak Alfaid dong.
2: Oke, Pak Alfaid, mohon sorry. Baik, Pak Alfaid di Toli, silakan ini Pak Alfaid.
3: Iya, tentang penyaluran MBG, sudah masuk tahun kedua ya?
2: Iya.
3: Iya, sebenarnya bukan penyalurannya khusus untuk di Kabupaten Toli-Toli itu memang belum merata. ya apalagi yang di apa pelosok-pelosok di desa-desa. Ya kalau menurut kami, saya kira NDG itu makan bergizi gratis bukan nanti dengan makan apa ayam, bukan dengan makan apa makanan yang kekinian, tapi yang terpenting bagaimana bisa divariasi khusus yang di prosek itu apa lebih banyak makan ikan. Apalagi di Kecamatan Dondo kami melihat di situ kan pusatnya ikan ya, di daerah Desa Tinabogan itu. Nah, kemudian di apa di bagian Dakupame ya, itu kan ikan, kenapa mesti ayam? Iya, artinya kita dikoli-koli diganti karena banyak yang belum paham nih, harus ayam. Bahkan ayam itu kalau misalkan ayam kampung ya nggak ada masalah, tapi kalau ayam ras yang sudah difermentasi, yang sudah divaksin, hati-hati loh.
2: Artinya bahkan menu makanannya jangan cuma ayam-ayam terus ya, Pak.
3: Iya, begitu. Kemudian kalau nasi, bukan mesti dengan nasi. Karena kan bisa dengan apa umbi-umbian atau jagung. Lebih bergizi dan lebih apa rendah karbohidrat. Daripada makan nasi tinggi karbohidrat. Itu beberapa yang akan datang. Nah, kalau untuk penyaluran, saya kira apa dari gizi baru-baru kan tadi malam semalam ya kita sudah saksikan bahwa kepala gizi nasional itu sudah diganti. Berarti memang perlu ada dievaluasi. Bukan saya di pusat, tapi kita untuk kita di Kabupaten Toli-Toli dan umumnya bisa di situ lah. Nah, bagaimana caranya? Tapi itu yang pertama kami sampaikan bahwa ganti minumannya, bukan ganti ayam potong, tapi dengan ikan segar.
2: Berarti protein yang didapatkan bukan hanya dari ayam saja ya, Pak Alfai, tetapi ada dari ikan.
3: Betul, betul sekali. Iya. Kemudian yang selanjutnya apa? Di kampung itu kan masih kurang membudayakan makan yang alami. Justru yang di kampung lebih bagus. Makan buah-buahan apa daripada kita di kota. Iya. Ini barangkali masukan kiranya pemerintah terkait bisa segera memperhatikan
2: ya,
3: daripada masyarakat yang di pelosok apalagi di desa-desa. Iya, karena sasaran kita ini adalah bagaimana menekan angka stunting kalau di sini. Iya, saya kira demikian Pak, mungkin masih ada yang mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfaid di Tuele sudah ikut bergabung bersama kami. Pak Alfaid lebih menyoroti terkait dengan protein yang disajikan pada saat penyaluran MBG, di mana kalau protein hewan yang diberikan ini mungkin jangan cuma di ayam-ayam terus katanya. Apalagi kan Toli-Toli dikenal dengan ikan yang begitu melimpah, mungkin bisa diganti sesekali dengan ikan. Nah, begitupun dengan penyaluran terkait dengan nasinya ya, mungkin bisa diganti dengan umbi-umbian, kentang, atau mungkin ubi celembu mungkin ya. Iya, Anda bisa kembali bergabung bersama kami pendengar di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965 terkait dengan apa opini Anda dan bagaimana tanggapan Anda terkait dengan belum meratanya penyaluran MBG di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di daerah-daerah terpencil atau daerah terpelosok. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami 0853-438-31230, sekali lagi di 0853-438-31230 atau di 0821-9483 0965. Saya kembali terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Pak Syam di Buol. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Syam. Pak Pasya maksud kami.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Seli.
2: Ya, selamat pagi Pak Pasya di Buol. Sehat-sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat, baik.
2: Silakan Pak Pasya, bagaimana ini tanggapan Anda terkait dengan melobi ratanya penyaluran MBG di tiap-tiap daerah, khususnya di daerah terpencil?
4: Oke, jadi yang pertama menyangkut program MBG ini, tentunya kita selaku warga masyarakat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Prabowo Subianto ya. Ini program luar biasa dan menyentuh langsung ke masyarakat. Persoalan belum merata, memang kita akui secara jujur karena ini program baru, ya memang seperti itu secara bertahap, nanti akan insya Allah akan bisa menjangkau ke seluruh tanah air ya, seluruh negeri ya. Jadi saya kira itu kalau saya, program ini luar biasa, kalaupun ada sedikit masalah tinggal dievaluasi. Jadi saya kurang setuju kalau misalnya program ini mau digantikan dengan uang, karena ada wacana seperti itu ya. Apalagi kalau mau dihentikan, wah ini saya tidak setuju itu. Menurut saya prinsipnya program ini program yang bagus, tinggal bagaimana kita evaluasi kalau ada sedikit-sedikit masalah, tinggal itu yang dibenahi. Tadi saya setuju saran dari penelpon tadi, ya kalau bisa menunya jangan ayam terus ya. saya setuju seperti itu. Nah, tinggal bagaimana lagi penyiapannya. Kadangkala juga yang pelaksana mengganti menu itu kadang tidak siap, misalnya ikannya kurang seperti itu. Nah, yang sekarang ini yang siap kan sepertinya ayam itu Mbak Seli ya. Jadi saya kira seperti itu, tinggal bagaimana ke depannya kita benahi di program ini, dievaluasi dan dibenahi kalau ada yang kurang-kurang. Jadi prinsipnya saya sangat mendukung program ini.
2: Baik, baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasya dari Kabupaten Buol. Pak Pasya sendiri memiliki opini bahwa program ini sangat baik, apalagi tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat untuk mungkin mendukung program tersebut, jangan sampai ada lagi wacana-wacana yang timbul di luar sana seperti kayak mungkin diuangkan atau mungkin dihentikan. Sementara Pak Pasya juga mengatakan bahwa program ini mungkin harus, ya untuk penyalurannya pun kita perlu akui masih belum merata, itu dikarenakan ada beberapa faktor, terutama akses jalan yang mungkin kurang, masih sulit untuk dijangkau. Baik, di belakang Pak Pasya, saya terima lagi penelpon selanjutnya.
5: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar.
5: Ya, siap.
2: Baik, silakan Pak Iskandar, bagaimana tanggapan Anda yang belum terkait belum meratanya penyaluran MBG di daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah ya, pelosok?
5: Terima kasih. Pertama-tama, untuk pembuatan sebuah dapur SPPG itu kalau bukan seorang yang memiliki finansial yang mumpuni, ya saya kira harapan ini tidak akan terwujud. Nah, kemudian bahwa kita mengetahui kondisi geografis kita, Indonesia ini terdiri dari kepulauan dan sebagainya, kemudian ada pelosok dusun, di belakang dusun masih ada lagi situ misalnya sekolah dan sebagainya. Nah, ini yang sulit untuk dijangkau karena akses transportasi, kemudian masalah internet dan sebagainya itu. Karena kesiapan daripada dapur ini, semua bahan-bahan kebutuhan pokok itu harus secepatnya terpenuhi. Misalnya kita tidak memiliki misalnya SLIM, sistem logistik Indonesia, ikan nasional SLIM ya. Jadi kalau seperti komoditi ikan yang harus kita siapkan juga, kita harus menyiapkan juga bagaimana standar ikan itu dengan kualitas yang bisa apa namanya diharapkan dan menjadi satu hasil penelitian dari gizi itu untuk memenuhi syarat. Nah, itu juga sehingga kita harus memikirkan itu. Kemudian telur, ayam dan sebagainya ini juga kita masih dalam kondisi dari luar daerah yang harus kita masukkan itu. Sehingga dengan demikian ya kita harus pikirkan juga, dan masyarakat harus bersabar bahwa ini akan bisa terpenuhi seperti apa yang disampaikan oleh pembicara lebih dulu dari saya ini. Bahwa ini semuanya akan tercapai, terwujud, terutama saudara-saudara kita yang ada di kepulauan-kepulauan itu yang sulit terjangkau oleh kendaraan dan sebagainya. Kira demikian, makasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar Nasir sudah bergabung bersama kami. Di belakang Pak Iskandar ada siapa lagi? Halo.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Seliwati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Kendi ya.
6: Iya, dengan Pak Kendi.
2: Tumben Pak, tidak ada dimana-mana di belakang.
6: Iya.
2: Oke, Pak Kendi.
6: Makasih, Ibu Seliwati. Iya. Tadi di news Pro 3 RRI kita dengar sama-sama Bapak Prabowo mencopot Kepala Badan Gizi Nasional beserta jajarannya karena tidak melaksanakan SOP dan perannya tentang kedisiplinan dan tentang penyerapan dan pemerataan BGN di seluruh Indonesia. Kita di Toi-Toi, Ibu Seriwati, adalah daerah pesisir dan pegunungan. Saya tidak tahu seperti apa yang ada di Toi-Toi, apakah sudah semua sudah merata tentang yang daratan ataupun belum. Ini kan belum ada di informasi seperti apa. Semoga kepala BGN-nya Toi-Toi bisa mendengar ini, siapa namanya itu, Pak Darmawan kalau nggak salah. Kalau di kepulauan kita punya kepulauan ada Kabetan, ada Lutungan, ada Simatang, Tenggelang dan lain-lain, apakah sudah tersentuh dengan namanya MBG? Ini yang sangat disayangkan. Dan ini sudah berjalan 2 tahun. Dan sering sudah dibahas di RRI, sangat disayangkan. Karena Pak Prabowo dengan presiden-presiden sebelumnya beda. Ini Pak Prabowo yang saya lihat, dia membangun manusianya, SDM-nya, infrastruktur itu kalau tidak prioritas dia abaikan. Ini menurut pengamatan saya. Yang dia sendiri SDM, bagaimana kita mau mencapai kemasan tahun kemasan 45 kalau SDM-nya kerdil-kerdil, yaitu stunting. Kan bisa bakalan. Jadi inilah bedanya Pak Prabowo dengan presiden. Kalau Pak Jokowi itu kan dia yang prioritaskan infrastruktur, ya pengairan, jembatan, tol dan seterusnya. Kalau lah saya lihat Pak Prabowo yang ya itu kan SDM-nya dulu, itu bergisinya dulu, mulai sehatnya cek kesehatan gratis dan seterusnya. Jadi kita dukung Pak Prabowo, tapi sangat disayangkan kalau dicocok dari 103 desa yang temannya darat itu belum tersentuh, apa alasannya? Kalau memang kepulauan yang ada di Kabeta, Lutungan, Simatang, Lingayan dan seterusnya tenggelamnya, ya itu masuk akal karena kan dilewati melalui kapal, melalui laut. Masuk akal karena kenapa? Karena sudah tahun kedua, bahkan mau masuk tahun ketiga, belum tersentuh. Dan ingat Pak Prabowo itu kan 20 Oktober 2009 habis masa jabatannya, entah apakah dilanjutkan atau tidak kepemimpinannya, takutnya berakhir masa kepemimpinan Pak Prabowo yang di kepulauan kan kasihan, terjadilah kesenjangan nantinya. Kan gitu. Tapi begitu Ibu Seliwati, kurang yang mau dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi di Nalu sudah ikut bergabung juga bersama kami di Opini Publik untuk pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan, saya masih berguna di 0853-438-3120 atau di 0821-9483-0965 terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan Anda belum meratanya penyaluran MBG di Kabupaten Toli-Toli khususnya di daerah-daerah pelosok? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sudah ada Pak Al-Fayed yang menyoroti terkait dengan menu dari MBG itu sendiri mungkin kalau bisa dievaluasi, kalau mau ambil dari protein hewaninya jangan cuma di ayam-ayam terus katanya ya, karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Toli-Toli sendiri juga memiliki ikat yang cukup banyak. Sementara dari Pak Pasya juga mengatakan harus ada evaluasi yang dilakukan sehingga program MBG ini berjalan terus, dan ini harus ada dukungan dari masyarakat. Dan juga dari Pak Iskandar Nasir tadi mengatakan kalau ingin merata harus kita harus memiliki stok terlebih dahulu sehingga kemasannya bagus, penyalurannya pun dengan baik, dan pemberiannya pun harus bisa merata. Nah, sementara untuk Pak Kendi sendiri ini lebih menyoroti sangat disayangkan katanya ya. Jadi jika di 103 desa ini masih ada beberapa hal yang membuat MBG tersebut masih belum tersalurkan, terutama yang di daerah-daerah terpencil, sehingga ini menjadi PR pemerintah daerah khususnya ya, bagaimana untuk mendukung pemerintah pusat agar bisa menyalurkan atau bisa mendukung program-program sehingga seperti yang dikatakan Pak Kendi, cita-cita dari atau mungkin keinginan dari Pak Presiden untuk meningkatkan SDM yang ada di Indonesia ini lebih terwujud dengan adanya pemberian gizi yang lebih maksimal kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah pelosok. Bisa Anda ikuti bersama sebentar di Toli-Toli Menyapa terkait dengan penyaluran MBG ya, belum meratanya penyaluran MBG di Toli-Toli Menyapa pagi hari ini, Anda bisa ikuti bersama. Baik pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini ternyata ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak usia sekolah. Nah, program ini terus bergulir di berbagai daerah dan juga telah memberikan manfaat nyata bagi para penerima. Namun demikian perlu kita akui bersama bahwa penyalurannya ini masih menghadapi sejumlah tantangan ya, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan juga sulit untuk dijangkau. Keterbatasan akses transportasi, kemudian kondisi geografis, serta sarana pendukung yang belum memadai menjadi faktor yang mempengaruhi pemerataan program. Nah, oleh karena itu pendengar, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga berbagai pihak ya. Seperti tadi dikatakan oleh semua penelpon, harus ada dukungan dari masyarakat agar manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terluar, terpencil dan juga tertinggal atau 3T. Nah, dengan pemerataan layanan yang lebih baik, tujuan program untuk menciptakan generasi yang sehat tentunya, dan generasi emas ya, Indonesia emas di 2045, kemudian generasi yang cerdas dan berkualitas ini dapat terwujud secara optimal. Baik, untuk opini publik saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk Pak Alfaed di Tuilei, Pak Pasya di Kabupaten Buol, Pak Iskandar di Kelangkangan ya, kemudian ada Pak Kendi di Nalu yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam program acara Opini Publik. Untuk opini publik saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi semuanya, dan sebentar akan kita lanjutkan lagi di Toli-Toli Menyapa.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Dimanapun Anda berada, yang berada di Kabupaten Toli-Toli Bulu dan juga Parigi Motong, selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda di program acara kita selanjutnya, yaitu Dialog Lintas Pagi. Dengan topik pagi hari ini, tantangan penerapan program MBG di daerah. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli Bol dan Parigi Motong. Senang kembali menyapa Anda dalam program Toli-Toli Menyapa. Edisi hari ini Toli-Toli Rabu 3 Juni 2026 dengan topik tantangan penerapan program MBG di daerah. Kita ketahui bersama bahwa saat ini program makan bergizi gratis terus berjalan di sekolah-sekolah. Ya, terutama juga di daerah 3T juga yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Dan saat ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan program MBG di 3 daerah ini, kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber, baik yang akan hadir di studio, yang sudah hadir di studio maupun yang akan gabung di Zoom. Ya, kita kembali, ya kita menyapa ada Ibu Giarti Patmo Sugita selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi, Bu.
4: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Selanjutnya ada Bapak Kepala Desa Kabetan, ya Bapak Ruslan Abdul Wahab. Assalamualaikum Pak, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Iya, ya. Tadi menyeberangnya dari jam berapa, Pak?
5: Pagi, Bu.
3: Oh, pagi ya.
5: Setengah 6.
3: Bagaimana kondisi laut Pak? Apa memang
5: Alhamdulillah.
3: Oke ya. Aman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami masih menantikan juga dari anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli Bapak Jemi Yusuf yang juga akan bergabung di via Zoom. Iya, terlebih dahulu saya ke Ibu Giarti, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Ya, sejauh ini bagaimana Ibu melihat program MBG di Toli-Toli?
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sejauh ini untuk program MBG di Kabupaten Toli-Toli, yaitu hampir keseluruhan sudah terpenuhi. Hanya untuk daerah-daerah kepulauan itu agak sulit terjangkaunya karena letak geografisnya dengan fasilitas infrastrukturnya yang belum memadai. Sehingga itu akan kemarin kita koordinasi dengan BGN, katanya akan secara khusus untuk dibangunkan bangun dapur
3: di pulau.
4: Di pulau, begitu pernyataan dari BGN.
3: Iya, kalau melihat di wilayah Toli-Toli kan ada Pulau Lutungan, Kabetan, Simatang, Lingayan, dan itu ada berapa sekolah Bu untuk khususnya di pulau Toli-Toli?
4: Hampir berapa ya kalau sekolah hampir setiap desa itu ada, cuman Lutungan juga ada, cuman itu secara keseluruhan data kami yang ada kita dapat itu untuk SMA-nya kan belum ada, jadi secara keseluruhan berapa desa Pak ya? Satu desa saja di Kabupaten itu ada 3, untuk di Lutungan 1, untuk di Simatang masing-masing itu mungkin 2.
3: Ini sekolah, jumlah sekolah?
4: Sekolah, iya. Untuk SD.
3: Ya, kalau untuk keseluruhan apakah ada data untuk sekolah di pulau?
4: Keseluruhan sebentar ya.
3: Ya, sambil menunggu Ibu, ya. Dari perwakilan dari Kepala Desa Kabetan Bapak Ruslan Abdul Wahab. Nah, kalau di Pulau Kabetan ini Pak, ada berapa jumlah sekolah?
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
3: salam.
5: Selamat pagi, saya ingin menyapa pemirsa RRI Toli-Toli yang masih setia. Ya, terkait masalah jumlah sekolah yang ada di Desa Kabetan, itu kalau SD-nya 2, ada SMP 1, Kemudian PAUD-nya 2.
3: PAUD-nya 2.
5: Iya.
3: Ya, kira-kira ada berapa jumlah siswa di sana, Pak, keseluruhan?
5: Ini keseluruhan kurang lebih 300-an.
3: 300-an. Ya. Nah, dari tadi 2 SD, SMP, ada satu sekolah, kemudian PAUD 2 ini bagaimana, Pak, untuk penjangkauan MBG sudah terrealisasi atau seperti apa?
5: Iya. Jadi gini, sebelum saya memberikan penjelasan yang lebih jauh, saya ingin mengoreksi sedikit tentang tema yang kita angkat pada hari ini. Ya, saya berterima kasih kepada RRI Toli Toli yang sudah mengangkat tema ini, cuma sepertinya tema ini tidak tepat. Ini kan temanya tantangan. Tantangan yang dihadapi. Dan sampai saat ini program MBG ini belum pernah tersentuh. Dan setahu saya program ini sudah kurang lebih 1 tahun setengah. Dan ini kali kedua saya berhadapan dengan pihak yang punya kepentingan dalam MBG ini. Termasuk Badan Gizi kemarin.
3: Okay. Ya. Jadi belum tersentuh, Pak,
5: belum
3: ya?
5: Belum tersentuh sama sekali. Seharusnya tantangan ini kita bicarakan setelah kita laksanakan kegiatannya. Kemudian ada tantangan. Dan kalau kita berbicara tantangan hari ini, kita pasti berhalusinasi atau menganalisa, karena ini tidak pernah tersentuh, tidak kita jalani. Dan pertanyaan yang mendasar sebenarnya, apa yang menjadi penyebab? Ini sekolah lain kurang lebih 1 tahun sudah menikmati. Ini kabetan di kepulauan tidak pernah. Nah ini, kalau sudah dijalani, baru kita berbicara masalah tantangan yang kita hadapi. Seperti itu kira-kira.
3: Kemudian bagaimana, Pak, untuk respon anak-anak, mungkin orang tua dari peserta didik, apakah juga mereka mendesak dari desa atau seperti apa, Pak?
5: Iya, terima kasih. Masalah mendesak tidak, pertanyaan sering. Desa-desa tempat-tempat lain, anak-anak sekolah tempat lain kok sudah menikmati.
3: Oh, iya.
5: Kita kan juga ini peserta didik. Kita
3: maksudnya
5: juga
3: ini siswanya yang mengeluh atau orang tua?
5: Orang tua, siswa.
3: Oh iya, jadi mereka membandingkan begitu ya?
5: Membandingkan, ya.
3: Iya, baik, ditahan dulu. Kami juga masih menantikan perwakilan dari BGN dan juga anggota Dewan DPRD Toli Toli yang juga memiliki kewenangan terkait dengan bagaimana untuk memastikan program MBG ini dapat merata terutama di daerah 3T Kepulauan. Iya, Ibu Giarti, bagaimana, Bu, untuk tadi jumlah sekolah secara keseluruhan khususnya di pulau-pulau?
4: Kalau untuk jumlah sekolah di pulau-pulau ya, kami tidak mempunyai data yang mendetail. Hanya saya mempunyai data untuk keseluruhan kabupaten. Untuk TK 155 satuan pendidikan. Untuk SD 229 terdiri dari swasta 10. Kemudian untuk SMP 68 terdiri dari swastanya 10. Kemudian untuk RA itu terdiri dari MA
3: SMA, Bu, ya?
4: Iya, SMA-nya itu terdiri dari 16, SMK 14, kemudian SLB 6.
3: SLB 6?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Ya, kalau untuk secara keseluruhan jumlah siswa, Bu?
4: Siswa 21.732.
3: 21.732. 732.
4: Iya.
3: Ya, tadi Ibu sampaikan bahwa hampir semua sekolah sudah dapat, artinya hampir keseluruhan siswa
4: hampir
3: juga
4: keseluruhan.
3: Dapat. Ya, tapi kalau untuk tadi 21.000 ini ada berapa, Bu, yang sudah mungkin yang sudah, ya, sudah penerima manfaat?
4: Iya. Ya.
3: 21.000. Ya. Kurang lebih pukul 9 lewat 21 menit, kami juga masih menantikan perwakilan dari anggota DPRD dan juga program dari Badan Gizi Nasional. Ya, kami juga membuka layanan interaktif bagi Anda pendengar yang ingin memberikan pertanyaan. Kami persilakan di 0853-4383-1230 atau di nomor WhatsApp kami di 0821-9483-0965. Ya, kami kembali ke Pak Kades ya, terkait dengan program MBG. Apakah sejauh ini, Pak, sudah ada komunikasi kepala desa, pemerintah desa Kabetan ke BGN atau BGN yang sudah turun langsung juga, Pak, membangun komunikasi sejauh ini tantangannya seperti apa?
5: Terima kasih. Masalah BGN kemarin pertemuan awal ini kan sudah sempat muncul ke permukaan tentang bagaimana masalah makanan bergizi ini untuk kepulauan. Jadi pihak Badan Gizi kemarin ya meminta kepada kami selaku pemerintah desa untuk menyiapkan dapur.
3: Ya. Menyiapkan dapur ya. Dan lokasinya sudah ada Pak untuk?
5: Sudah, tempatnya pun sudah kami sediakan.
3: Oh iya.
5: Begitu saya tanyakan kembali bahwa kami masih koordinasi dengan provinsi. Jadi dalam satu kali pertemuan koordinasinya itu kurang lebih 6 bulan. Nah bisa kita bayangkan kalau dalam dua kali pertemuan berarti dua kali koordinasi itu satu tahun.
3: Iya.
5: Tidak ada titik terangnya.
3: Baik,
5: tidak ada, tidak ada langkah-langkah yang pernah menunjukkan bahwa ini ada. Ya. Ada yang keinginannya jelas.
3: Ya. Siap. Ya, ditahan dulu Bapak Ibu narasumber, kita ada penelpon. Halo. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
6: Dengan Pasha di Kabupaten Buol.
3: Oh iya. Bagaimana kabar, Pak? Bapak Pasha.
6: Alhamdulillah sehat, ya. Baik.
3: Silakan, ya. Pak.
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Untuk Bapak dan Ibu narasumber. Yang pertama, seperti tadi yang saya sudah sampaikan juga di opini publik, bahwa program MBG ini program yang bagus ya, yang luar biasa menurut saya. Tinggal bagaimana kalaupun misalnya masih ada kelemahannya, kekurangannya, itu yang perlu dievaluasi dan dibenahi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dalam pengelolaannya ini yang belum jelas bagi saya ini tentang mekanisme pembiayaannya ya. Apakah sama mekanisme pembiayaannya antara daerah-daerah yang 3T tadi itu dengan di daerah yang bukan 3T ya. Nah, kalau ini juga tidak dibedakan dalam arti kata disamakan, maka kendalanya mungkin di situ sampai di desa kabupaten itu mungkin belum tersentuh ya. Tapi perlu juga saya sampaikan untuk di Kabupaten Buol, untuk di Kabupaten Buol itu sampai dengan hari ini juga belum semua sekolah, sekolah-sekolah dalam kota belum semua juga kebagian. Jadi memang ini secara bertahap dan terus dievaluasi tentang pelaksanaannya. Jadi sebagai masyarakat saya kira kita perlu mendukung ini dan terus mengevaluasi kalau ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, silakan memberikan masukan. Saya kira ini saya terus mendukung program ini, mudah-mudahan terus berkelanjutan dan bisa sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam Pak. Terima kasih sudah memberikan saran, masukan. Iya, kami juga masih menantikan ya program dari BGN. Iya, ya kami kembali ke Ibu Giarti. Ya, tadi untuk jumlah siswa Bu 21.732. Nah, sejauh ini Bu sudah berapa siswa yang sudah merasakan penerima manfaat Bu?
7: Maaf, salah kembali ya. Untuk jumlah siswa sebenarnya tuh
3: 42.218.
7: Ya, itu hanya untuk jenjang PAUD dengan SD SMP. Karena kalau untuk jenjang SMA itu adalah wilayah provinsi, sehingga kita kami tidak mempunyai data jumlah siswa dengan di bawah Kemenag. Jadi untuk keseluruhan saat ini penerima manfaat itu terdiri dari 32.194 untuk penerimaan manfaatnya.
3: 3.194
7: ya, dari menerima. Jumlah siswa 42.218.
3: Ini masih cukup jauh Bu ya?
7: Iya.
3: Iya.
7: Itu dikarenakan kenapa? Karena faktor geografis satu, dua faktor infrastrukturnya. Yaitu kalau faktor geografis itu di daerah kita kan banyak kepulauan, sehingga itu yang mempersulit kita untuk menyalurkan makanan, mendistribusikan. Kemudian banyak satuan pendidikan yang belum mempunyai fasilitas dapurnya, sanitasinya, dengan ruang transit untuk menerima makanan setelah ditipu dari BGN.
3: Ya. Itu memang komunikasi langsung dari sekolah Bu ya?
7: Iya, kita kemarin juga sempat kita monep langsung banyak sekolah-sekolah yaitu yang belum mempunyai fasilitasnya.
3: Seperti
7: sanitasinya, kemudian ruang makan yaitu transit untuk makanan yang didistribusi dari SPPG. Kemudian prasarana cuci tangannya apa semuanya yang belum lengkap.
3: Iya, baik, ditahan dulu Ibu. Iya, kami kembali ke Pak Ruslan Abdul Wahab. Ya, sejauh ini belum tersentuh ya siswanya untuk program MBG. Nah, mungkin kedepannya Pak, untuk tadi kan sudah lakukan juga koordinasi. Nah, mungkin dari hasil pertemuan itu, apakah juga ada komunikasi lagi Pak, bagaimana selanjutnya untuk berikutnya? Seperti apa untuk BGN dan juga dari pemerintah desa setempat?
5: Iya, terima kasih. Komunikasi kami yang terakhir dengan pihak, katakan penyedia ya, tentang makan bergizi ini adalah ketersediaan dapur. Ya, kami sudah siapkan. Itu komunikasi yang terakhir. Sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi-komunikasi lanjutan. Ya.
3: Iya. Kira-kira Pak, mungkin yang menjadi tantangan besar Bapak mungkin untuk menyeberang ke laut ini, apakah bagaimana Pak untuk memang menjadi tantangan begitu? Seperti apa Pak untuk?
5: Iya. Jadi terkait masalah makan bergizi ini, kalau kita berbicara tantangan, itu ada dua jenis tantangan. Tantangan teknis dan non teknis. Itu. Nah, kalau kita berbicara masalah teknisnya, mungkin pihak penyedia tidak bisa memberikan pelayanan tepat pada waktunya, karena kita dipisahkan oleh laut. Itu itu tantangan utama. Karena jarak antara kabetan dengan pihak penyedia mungkin terlalu jauh. Makanya solusi kemarin yang sempat diambil adalah penyediaan dapur. Tapi setelah kami menyediakan, sampai sekarang koordinasinya terputus. Katanya koordinasi ke pihak provinsi, itu informasi. Nah, itu tantangan
3: teknisnya.
5: Kemudian ini kan sudah beredar banyak di media-media sosial yang hampir semua orang tahu bahwa ada makanan yang beracun, ada makanan katanya campur belatung. Ini kan salah satu tantangan bagi kita untuk memberikan keyakinan kepada warga masyarakat, terutama orang-orang tua yang menjadi peserta, yang punya anak didik. Nah, ini menjadi tantangan teknis sebenarnya yang kita hadapi. Sekarang kalau kita mau kaji, kenapa ini terjadi? Karena ini jaraknya terlalu lama, muncul situasi-situasi atau kondisi negatif. Kita belum pernah merasakan. Nah, kalau kita sudah merasakan, kan kita sudah bisa membandingkan. Nah, sekarang kalau kita berbicara kendala, ada non teknis, yaitu alam. Kondisi alam, tidak ada yang menjamin keamanan alam ini, tidak ada.
3: Ya, tadi juga yang menarik disampaikan Ibu Giarti bahwa memang di sekolah itu juga belum maksimal ya dalam hal sanitasi, kemudian penyediaan air. Nah, kalau dari Kabitan bagaimana Pak? Apakah juga kalau misalnya sudah dari BGN siap, nah untuk kondisi infrastruktur seperti air bersih, kemudian akses sampai ke di sana, apakah ini sudah maksimal Pak untuk kondisi
5: ya, air? Jadi kalau itu? Kalau masalah kondisi ketersediaan air bersih, saya jamin, saya kepala desanya. Satu dusun itu di sekolah SDN 1 Labuan Sope, itu sanitasinya bagus.
3: Oh, iya.
5: Iya. Dapurnya berdampingan dengan sekolah. Iya.
3: Iya.
5: Gitu.
3: Berarti Ibu Gerti sudah bisa memenuhi syarat atau seperti apa Bu? Kalau,
5: iya.
7: Kalau itu kita lihat secara SOP-nya Pak, karena yang menentukan itu adalah pihak korwilnya atau BGN-nya. Kita sebagai dari pihak dinas pendidikan itu hanya laku pengawas, yaitu mengawasi dengan mengedukasi kepada satuan pendidikan penerima manfaat.
3: Iya, baik Bapak Ibu narasumber, pendengar, kami juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan sebelum kita melanjutkan dialog, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
8: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
9: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah, ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
8: Wah, Bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, Bu. Sayurnya udah layu. kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik, Bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
10: Lah, masa sih, Pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
8: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh. Waduh, Bu, ini udah berbau busuk, Bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
10: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
11: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Perancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Toli-Toli Menyapa. Dan pagi ini kami sudah tersambung dengan Koordinator Badan Gizi Nasional Toli-Toli, Bapak Muhammad Fauzi. Ya, halo.
3: Ya, ya halo.
2: Ya, terkait dengan, ya terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Fauzi ini dengan tema tantangan penerapan program MBG di daerah. Nah, tadi sudah disampaikan juga dari Dinas Pendidikan khususnya di daerah kepulauan kita di 3T ini belum mencapai, belum rata. Nah, sejauh ini mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang tantangan dan kendala Pak Fauzi?
3: Terkait itu sejauh ini memang untuk daerah kita ya, terkait 3T Mbak ya,
2: soalnya ya, izin Pak, kepulauan. Agak ya.
3: Izin terkait itu memang sampai saat ini memang kami untuk di Kabupaten Toli-Toli sendiri memang belum sempat menjangkau untuk daerah-daerah 3T dikarenakan kemarin mekanisme pada saat pengajuan kemarin memang untuk kami di Kabupaten Toli-Toli sendiri tidak mengajukan Mbak, dalam artian dari kitanya memang ada terkendala sedikit terkait pengajuan tersebut. Sampai sejauh ini saya juga masih menunggu arahan seperti apa terkait pengajuan kembali terkait daerah-daerah 3T. Dikarenakan juga saat ini pimpinan kami kan lagi pergantian, kami lagi menunggu informasi lanjutan seperti apa
2: kebijakan.
3: Dan insyaallah Mbak, saya juga dan insyaallah kami tidak menjanjikan kapan akan terdistribusikan atau berdirinya dapur di sana. Tapi insyaallah kami sampaikan secepatnya Mbak, seperti itu.
2: Iya, artinya mungkin ada syarat-syarat yang harus standar SOP yang harus dipenuhi ya Pak. Kemudian saat ini juga sudah dilakukan pergantian kepala ini Pak ya, kepala BGN ya Pak.
3: Siap Bu, iya.
2: Iya, apa yang ingin disampaikan Pak bagi seluruh sekolah dan juga desa-desa yang ada di kepulauan Pak?
3: Tapi sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, adik-adik yang berada di daerah-daerah kepulauan di khususnya Kabupaten Toli-Toli. Saya selaku perwakilan Badan Gizi Nasional Kabupaten Toli-Toli mohon maaf untuk saat ini memang terdistribusi dan insya Allah saya juga tidak bisa menjanjikan seperti apa. Insya Allah saya akan menyampaikan secepatnya kapan ketika memang ada arahan seperti apa dari pimpinan untuk tindak lanjut selanjutnya segera saya tindaki, ataupun terkait hal-hal teknis lain akan segera saya laksanakan. Dikarenakan Mbak, izin Mbak sekalian ini saya izin jelaskan sedikit juga terkait pengajuan daerah dapur-dapur di daerah 3T kan memang kemarin hasil dari penyampaian pimpinan kami bahwasannya terkait daerah-daerah 3T kemarin mekanisme pengajuan titiknya itu yang diawali dari pengajuan titik yang diajukan oleh Satgas Pemda begitu. Kemarin memang kami diskusikan, kami rapatkan dengan Satgas Pemda, kami bahas, dan memang titik-titik kemarin kami sudah ada, cuman memang terkendala di pengajuannya, dikarenakan untuk pengajuan titik-titik lokasi 3T kemarin sudah tutup per bulan berapa ya, sudah

0: bulan tahun kemarin, Mbak, gitu. Yeah. Sehingga memang untuk kami Kabupaten Tolotoli sendiri bisa dikatakan sudah terlambat untuk pengajuan 3T, tapi informasi yang saya dapat akan ada pengajuan berikutnya. Makanya saya lagi menunggu mekanisme seperti apa. Yeah. Karena yang saya sampaikan tadi, di kami lagi pergantian kepemimpinan, Mbak, di pusat.
1: Iya. Ya, baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Fauzi, ya, karena Pak Fauzi lagi ada kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih, salam sukses dan sehat selalu Pak Fauzi.
0: Ya.
1: Ya, itu tadi statement dari Bapak Fauzi selaku Badan Gizi Nasional Tolotoli. Ya, di mana memang ada beberapa kendala dan tantangan yang juga yang dihadapi, di mana pergantian kepemimpinan, kemudian juga ada juga mekanisme pengajuan yang harus dipenuhi. Ya, kami kembali ya sudah terhubung Pak Jemi Yusuf selaku anggota Komisi A DPRD Tolotoli. Assalamualaikum dan selamat pagi, Pak. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan selamat pagi seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia di Kabupaten Parigi, Kabupaten Kabupaten Tolotoli dan Kabupaten Bohol, dan Mbak Tina dan para narasumber yang ada. Salam takzim kami semuanya.
1: Iya, Pak Jemi Yusuf selaku Pak anggota Komisi ADPRD Tolotoli. Nah, terkait tadi juga ini untuk pemerataan program MBG khususnya di semua sekolah ini, Pak, ada termasuk belum maksimal juga ya, karena tadi 42 ribu siswa ini yang baru menerima ini sekitar 3.000, Bu, ya? 34 ribu. Ya. Oh ya, artinya juga ini ya masih sekian ribu lagi ya belum ini. Ya, kalau dari Pak Jimmy Yusuf selaku anggota dewan yang juga melakukan pengawasan, seperti apa Bapak melihat untuk program MBG di daerah Tolotoli?
2: Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Jadi ya, pada prinsipnya apa yang tadi disampaikan oleh Dinas Pendidikan berkenaan dengan masih ada sekolah-sekolah kita itu yang belum terjangkau oleh MBG, khususnya untuk daerah 3T, terluar, terjauh, dan tertinggal. Nah, harusnya kalau kita kemarin tanggal 1 Juni kemarin kita baru saja memperingati hari lahirnya Pancasila. Di dalam sila kelima itu jelas harus ada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi seluruh peserta didik kita, bagi seluruh anak-anak negeri kita, untuk bisa mendapatkan fasilitas. Dalam hal ini niat baik dari Bapak Presiden Prabowo yang dituangkan dalam program strategis nasional untuk memberikan makan untuk seluruh generasi kita, agar program Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud. Artinya apa? Kita tidak bisa lagi mengklaster daerah ini dengan argumentasi-argumentasi berkenaan dengan infrastruktur. Yang harus kita letakkan adalah bahwa ini adalah program strategis nasional. Kita harus punya cara, punya strategi, punya upaya untuk bagaimana daerah-daerah 3T ini itu bisa tersentuh, sehingga ada pemerataan asupan gizi untuk seluruh peserta didik kita, ada pemerataan pendidikan untuk seluruh peserta didik kita, untuk anak-anak negeri ini, sehingga tidak terkesan diskriminasi. Kalau yang di kota kita beri makan, lantas untuk daerah 3T itu belum bisa terjangkau. Kalau saya mengutip tadi bahasa yang disampaikan oleh perwakilan MBG yang ada di Kabupaten Tolotoli. Nah, harusnya ini kita terjemahkan untuk mencari upaya-upaya solusinya. Misalnya bisa saja untuk daerah-daerah 3T sebagai sebuah solusi, kita bisa aja. Dulu ada program yang namanya kantin sehat sebenarnya. Nah, program ini sebenarnya bisa saja untuk kita kombinasikan dengan program MBG untuk daerah-daerah pengecualian tersebut. Karena kalau misalnya kita menunjuk vendor misalnya untuk menangani daerah 3T itu, saya yakin kalau misalnya dibatasi dengan jumlah volume per satu vendor tersebut itu mungkin 1.000, 2.000 sampai 3.000 misalnya, maka akan sangat sulit program tersebut untuk kita terjemahkan untuk daerah 3T. Karena sekolah-sekolah kita yang berada di daerah 3T itu cenderung adalah sekolah satu atap. Di situ ada SD-nya, di situ ada SMP-nya, di situ ada SMA-nya misalnya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah memodifikasi sistem ini, menyesuaikan sistem ini dengan kondisi-kondisi daerah kita. Sehingga program ini itu bisa menjangkau seluruh anak bangsa, bisa menjangkau seluruh anak didik kita. Sehingga juga mereka bisa merasakan makanan bergizi dari pemerintah.
1: Iya, tadi dari 42.000 siswa yang sudah dapat itu 34.000, artinya ada 8.000 lebih ya ribu siswa yang belum mendapat penerima manfaat. Tadi Pak Fauzi juga menyampaikan statementnya terkait dengan tantangan sampai saat ini, Pak. Tadi pengajuan yang belum dipenuhi, kemudian adanya pergantian pimpinan Badan Gizi yang baru saja kemarin kita ketahui bersama di media sosial. Tentunya ini ada juga nanti kebijakan baru, dengan sampai nanti kebijakan baru ada lagi yang mengantisipasi seperti itu. Nah, kalau dari perwakilan dari DPRD bagaimana, Pak, untuk bisa bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional ini, Pak, khususnya di Toli-Toli?
2: Ya. Kalau persoalan bekerja sama secara teknis, saya pikir tidak. Yang kita lakukan adalah DPRD atas tiga fungsi yang melekat pada tugas pokok dan fungsi DPRD, yaitu adalah fungsi pengawasannya. Yang kita lakukan adalah memastikan program MBG itu menyasar untuk seluruh peserta didik kita. Jadi kalau misalnya ada 44.000 peserta didik kita di Kabupaten Toli-Toli, termasuk sekolah-sekolah inklusif kita, sekolah-sekolah luar biasa kita, maka kita harus yakinkan bahwa 44.000 seperti misalnya yang tadi disampaikan oleh data Dinas Pendidikan kita melalui data Dapodik kita misalnya, maka kita harus yakinkan 44.000 anak kita, peserta didik kita, mulai dari jenjang pendidikan, dari SD, dari PAUD, bahkan SMP, SMA, bahkan anak usia dini pun juga itu diantarkan MBG kalau tidak salah saat ini untuk balita-balita kita. Artinya apa? Pemerintah mau menciptakan pemerataan terhadap program bergizi gratis ini. Pemerintah mau hadir bagaimana memastikan di setiap rumah, di setiap sekolah, seluruh anak peserta didik kita itu mendapatkan asupan gizi. Goalnya, muaranya, semua ini bertujuan bagaimana menciptakan generasi Indonesia emas di 2045. Ada harapan, ada ekspektasi besar kita untuk bisa melihat anak-anak kita, generasi bangsa ini, termasuk putra-putra terbaik daerah Kabupaten Toli-Toli, untuk bisa bersaing, untuk bisa tampil secara nasional maupun internasional dengan kualitas yang mereka miliki masing-masing.
1: Iya, ditahan dulu Pak Jemis, kami kembali ke Ibu Giarti. Nah, kurang lebih memang MBG ini sudah hampir setahun. Nah, sejauh ini Ibu bagaimana melihat perkembangan anak setelah mereka menerima MBG dibanding sebelum mereka menerima MBG, Bu?
3: Iya, terima kasih. Tentunya sebelum mereka menerima manfaat makanan bergizi gratis, banyak siswa terutama yang khususnya untuk keluarga-keluarga yang kurang mampu itu pastinya dalam menerima pelajaran mereka sangat kurang konsentrasi karena mereka mungkin dari paginya tidak sarapan, kemudian mereka juga kadang-kadang sakit-sakitan tidak masuk sekolah. Dengan adanya program MBG ini kemarin setelah kita ada lakukan MONEP itu, alhamdulillah dari siswa yang selama ini malas sekolah misalnya kurang sarapan, alhamdulillah di sekolah mereka sekarang sudah bersemangat untuk sekolah kembali.
1: Iya, dan apakah ini menunjang nilai akademik mereka, Bu, atau seperti apa?
3: Alhamdulillah karena pemenuhan gizinya mereka sudah terpenuhi, pastinya konsentrasi untuk belajar, fokus itu sudah pasti akan meningkatkan kualitas belajar mereka.
1: Iya. Baik, ditahan dulu ya, saya kembali ke Pak Kades Kabetan, Bapak Abdul Wahab. Nah, terkait dengan juga tadi penerapan MBG yang belum tersentuh di Pulau Kabetan. Nah, sejauh ini mungkin kalau dari sekolah-sekolah tadi yang Bapak sebutkan ini, untuk kondisi mungkin jajanan bagi anak sekolah di sana, kantin-kantin seperti apa Pak untuk kondisinya di sana?
4: Ya, kalau kita berbicara masalah kondisinya anak-anak kita yang ada di sana, itu masih seperti biasa karena tidak ada perubahan apa-apa. Itu dia masih seperti biasa, jajan seperti biasa, tidak seperti anak-anak yang disampaikan oleh ibu bahwa sudah ada semangat atau apa, yang kemarin tidak tertarik untuk sekolah karena ada makanan, mungkin sudah bisa rajin-rajin masuk ke sekolah yang bisa menambah nilainya. Tapi kalau di Kabetan itu tidak, dia seperti biasa dari tahun ke tahun, itu seperti biasa saja karena tidak ada perubahan apa-apa.
1: Iya. Kemudian Pak, untuk tadi ada kurang lebih ada 300 siswa juga ya Pak. Ya, sejauh ini sampai hari ini juga apakah mereka juga masih menanti-nantikan Pak anak-anak dari untuk menantikan MBG ini ya Pak?
4: Ya, jadi terima kasih. Perlu saya sampaikan di sini. Pertanyaan ini bahwa masih menanti-nantikan makanan ini atau bagaimana. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Jemi Yusuf. Saya sapa dulu, terima kasih Bapak Jemi, abangku. Saya sependapat dengan kemarin itu disampaikan bahwa sila kelima itu masalah itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menanti atau tidak menanti, penerapan ini harus kita laksanakan. Dan ini program nasional. Seperti apa yang disampaikan tadi bahwa ada pergantian di pihak pimpinan dan tidak mungkin bisa merubah program ini. Ada keterlambatan pengajuan tentang daerah yang terpencil, apakah bisa mempengaruhi apa yang sudah diprogramkan selama ini? Saya sependapat dengan Bapak Jemi Yusuf, tinggal bagaimana kolaborasi bahwa pemerintah agar anak-anak yang ada di kepulauan juga bisa merasakan apa yang dirasakan anak-anak yang ada di dalam kota.
1: Iya.
4: Itu dulu. Nah, kalau ada tantangan, kita bicarakan tantangannya seperti apa. Tantangan yang tadi yang saya sampaikan, masalah teknis dan non teknis itu kan sudah pasti. Dan kita akan mencari solusinya. Yang kita bicarakan hari ini yang belum pernah kita laksanakan, kalau khusus Kabetan ya Bu ya, mohon maaf Bu, saya ini berbicara tentang Kabetan. Iya. Kita jalani dulu tantangannya seperti apa, kemudian kita bicarakan. Nah, kalau berbicara masalah menanti atau tidak menanti, oh, kita tidak boleh terlepas dari masalah keadilan yang merata itu. Jadi seperti itu apa yang ingin saya sampaikan Bu.
1: Tadi juga dari pihak desa juga sudah menyiapkan dapur SPPG ya Pak, untuk bisa memaksimalkan. Nah, kalau untuk mungkin dari sisi perkebunan kita mungkin untuk bisa memaksimalkan itu kan biasanya di menu makan MBG itu ada buah. Nah, kalau untuk di Pulau Kabetan ini untuk bisa memasok seperti mungkin hasil-hasil tani itu,
4: inilah Bu. Ini kan kita belum pernah jalani. Inilah yang saya sampaikan kendala atau tantangan. Katakan buah apa yang bisa kita sediakan di sana? Ya, apakah ini sesuai dengan standar menu yang sudah dibicarakan? Atau tidak? Buahnya seperti apa? Menunya, dagingnya seperti apa? Ya kan? Kalau kita mau berbicara hal-hal seperti itu, ya kita jalani dulu lah. Kita capai dulu bahwa ini sudah dilaksanakan. Seperti apa yang dikatakan oleh perwakilan apa Badan Gizi Nasional. Ini kan pergantian pimpinan. Saya sependapat dengan Ibu. Nah, kalau berganti pimpinan otomatis ada pergeseran-pergeseran kebijakan. Salah satunya tadi kan sudah ada keterlambatan. Itu saya sudah terkesan bahwa saya sudah dua kali koordinasi dengan masalah itu.
1: Baik Pak Kades, ditahan dulu pendengar dan juga pemirsa. Kurang lebih kita sudah berada di penghujung dialog. Ya, kami memberikan kesempatan bagi semua narasumber untuk memberikan closing statement dan juga harapannya. Ya, dimulai dari Pak Jemi. Silakan Pak Jemi Yusuf.
2: Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Jadi apa yang disampaikan oleh Kades Pulau Kabetan Pak Ruslan Wahab itu merupakan gambaran bagaimana Pak Ruslan sebagai kepala pemerintahan di Kabetan itu berharap agar peserta didiknya, anak-anak mereka itu bisa mendapatkan perlakuan yang sama, yang adil untuk program makan bergizi gratis. Yang kedua yang ingin kita sampaikan, kita bisa mencontoh misalnya program Posyandu. Program Posyandu itu tidak ada dapurnya, tetapi makanan yang mereka sajikan itu adalah makanan yang bisa dikonsumsi oleh balita kita. Di situ ada telur, di situ ada ikan, di situ ada kacang ijo, di situ ada makanan bergizi tambahan untuk mereka. Artinya apa? Bahwa sedangkan Posyandu yang tidak punya dapur resmi sekalipun, itu bisa berjalan dengan baik. Artinya apa? Pesan yang ingin kami sampaikan adalah, kalau daerah kepulauan misalnya, daerah pulau seperti apa di pulaunya, apa di Pulau Kabetan misalnya, pasti saya yakin yang berlimpah itu adalah proteinnya. Dalam hal ini, ikan yang tersedia itu cukup besar. Artinya, tingkat konsumsi masyarakat itu kita dorong untuk agar ikan-ikan itu bisa menjadi menu makanan sehari-hari mereka. Nah, tinggal kita dorong dengan bentuk, dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk penganggaran, sehingga alokasi anggaran untuk anak-anak kita di pulau-pulau terluar yang 3T tadi itu, terluar, terjauh, tertinggal, daerah-daerah wilayah perbatasan, daerah-daerah pesisir, dan daerah pulau yang sulit terjangkau karena infrastruktur mereka terbatas, mereka tetap bisa merasakan makan bergizi gratis dengan cara memodifikasi sistem yang ada. Posyandu saja yang tidak yang anggarannya apa Senin Kamis ke Senin tidak bahkan kadang teranggarkan kadang tidak misalnya, itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada apa, tanpa harus ada dapurnya. Nah, saya pikir contoh yang menarik itu bisa dilakukan, bisa misalnya memanfaatkan ibu-ibu ibu-ibu yang ada PKK misalnya, yang ada di setiap desa misalnya, itu bisa kita berdayakan sebagai upaya kita, keseriusan kita untuk bisa menghadirkan MBG ini di seluruh pelosok negeri. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan.
1: Iya, baik, terima kasih Bapak Jimmy Yusuf selaku anggota Komisi A DPRD Toli-Toli yang sudah meluangkan waktu di kesempatan pagi hari ini. Salam sukses dan sehat selalu, Pak. Ya, selanjutnya kami minta closing statement dari Ibu Giarti selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Toli-Toli.
3: Iya, kami dari Dinas Pendidikan berharap bahwa program MBG ini akan tetap terus berjalan sampai pada
1: keseluruhan siswa,
3: ya, keseluruhan siswa, menyeluruh keseluruhan siswa dengan mencapai ke pulau-pulaunya. Dengan demikian bahwa pemenuhan gizi untuk siswa itu akan terpenuhi. Selain itu juga akan menambah pendapatan bagi penduduk lokal, kemudian menambah menyerap tenaga karena UMKM-nya pemasokan bahan baku untuk makanan bergizi gratis.
1: Iya, baik. Ya, terima kasih Ibu Giarti yang sudah memberikan edukasi bagi publik. Ya, selanjutnya Bapak Kades Kabetan, Bapak Kepala Desa Kabetan Ruslan Abdul Wahab, silakan apa yang ingin disampaikan, Pak?
4: Iya, terima kasih. Di penghujung acara ini saya mendukung sepenuhnya apa yang diprogramkan masalah makan bergizi. Yang selanjutnya saya hanya menitip pesan kepada Bapak DPR, anggota DPR. Terima kasih Pak Jemi sudah bergabung bersama. Fungsi pengawasannya ini tentang kegiatan ini saya berharap di situ. Bukannya saya tidak percaya dengan diri saya lagi, karena ini kali kedua saya atau kali ketiga saya berhadapan dengan masalah MBG ini, hasilnya juga tidak ada. Harapan-harapan itu yang saya titipkan kepada Bapak selaku anggota DPRD Toli-Toli.
1: Iya. Iya. Baik, Bapak Ibu narasumber, terima kasih sudah meluangkan waktu dan juga Anda pendengar yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, harapan kita bersama adanya terus kolaborasi dan komunikasi dan juga aksi di lapangan sehingga memang kita bisa mencapai supaya seluruh peserta, siswa, bisa merasakan makan bergizi gratis ini, dan tentunya dapat meningkatkan konsentrasi dan juga mereka yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

TikTok ya, Anda juga bisa follow, juga mengupdate apa saja hal-hal yang ingin Anda sampaikan di program Halo RRI. Kita buka di line telepon ya di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Ya, peringat di manapun Anda berada untuk pelayanan publik ya di berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, pendidikan ya dan keamanan. Silakan Anda mungkin bisa memberikan aspirasi di kesempatan program Halo RRI siang hari ini bersama saya Jasmin. Ya, memang pendengar, pelayan publik bukan hanya sekedar rutinitas birokrasi atau urusan cetak-mencetak dokumen. Ia adalah wajah asli dari sebuah wilayah. Ketika pelayan publiknya baik, ya mau tidak mau masyarakat merasa dihargai dan negara pun dianggap hadir. Sebaliknya, manakala pelayanannya buruk, tingkat kepercayaan publik itu bisa langsung merosot. Trust yang biasanya dihadirkan oleh masyarakat itu pasti sudah mulai tidak ada lagi begitu ya tingkat kepercayaan. Nah, mungkin beberapa alasan mengapa pelayanan publik yang berkualitas itu sangat penting. Yang pertama adalah menjaga menjamin hak-hak dasar warga negara, di mana sebagai warga negara ya, warga masyarakat dilindungi oleh undang-undang untuk memberikan aspirasi mereka terhadap pelayanan publik yang selama ini mungkin mereka kurang dapatkan begitu. Silakan kita undang dan buka di program Halo RRI siang hari ini pendengar ya. Silakan di 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Iya, pendengar, memang setiap warga negara itu memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi. Mulai dari hak atas pendidikan, kesehatan, hingga rasa aman. Pelayanan publik adalah instrumen utama negara untuk memenuhi hak-hak tersebut secara adil dan merata. Contoh saja misalnya BPJS Kesehatan, pembuatan KTP, penyediaan sekolah negeri yang layak adalah pemenuhan hak dasar yang tak boleh tebang pilih. Mungkin salah satu di antaranya mungkin ada yang ingin menyoroti tentang tingkat pelayanan dari berbagai sektor tersebut. Mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk juga untuk kepengurusan berbagai administrasi yang ada di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Semuanya Anda bisa hadirkan di program Halo RRI. Ya, kita beri kesempatan mulai saat ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Ya, selain menjamin hak dasar warga negara, pelayanan publik juga bisa jadi tolak ukur keberhasilan sebuah daerah. Nah, baik buruknya kinerja pemerintah daerah itu tidak hanya dilihat dari megahnya pembangunan infrastruktur, tetapi bisa dilihat dari seberapa mudah masyarakat untuk mengurus keperluannya. Pelayanan publik yang cepat, transparan, dan bebas pungli itu bisa menjadi indikator utama tata kelola pemerintahan yang bersih atau bahasa kerennya good governance. Nah, bagaimana tingkat pelayanan di daerah Anda, baik di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong? Nah, disinilah Anda bisa hadirkan aspirasi Anda di program Halo RRI. Iya, pendengar, selain hadirnya aspirasi berupa pelayanan publik ya, setelah menjamin hak dasar warga negara, kemudian tolak ukur keberhasilan pemerintah, ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Iya, pelayanan publik di bidang perizinan usaha dan investasi yang berbelit-belit misalnya, ya itu bisa mematikan potensi ekonomi. Sebaliknya, manakala pelayanan yang responsif dan berbasis digital seperti online, artinya memudahkan perizinan usaha dan investasi,

0: yang tidak berbelit-belit ya tentu saja dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belum lagi mewujudkan keadilan sosial, bahkan bisa membangun kepercayaan masyarakat, public trust. Nah, semua ini Anda bisa hadirkan di program Halo RRI di line telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Silakan pendengar, kita tunggu aspirasi Anda. Kira-kira apa yang membuat Anda selama ini kurang merasa agak sedikit terganggu terhadap pelayanan yang ada di satu sektor misalnya. Baik, ada penelpon. Halo, selamat siang program RRI.
1: Ya, halo RRI, selamat siang. Assalamualaikum.
0: RRI. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
1: Dari Ibu Dani.
0: Ibu Dani, oh Ibu Dani di Panasakan. Iya.
1: Ya,
0: ibu Dani, apa yang ingin Anda soroti di program Halo RRI siang ini?
1: Baik, terima kasih. Saya hanya mau mengomentari ya, karena kemarin itu udah beberapa kali ngasih masukan tapi belum ada respon ke ya. Mm-hmm. Saya rasa ini perlu jadi perhatian ya, khususnya untuk pemerintah dinas kesehatan ya. Setiap kebijakan atau aturan yang diberikan oleh negara atau pemerintah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya itu, pencegahan, mitigasi atau dari setiap pelanggaran itu harus ada juga ya kontrolnya dari pemerintah. Mungkin seperti itu, bukan hanya kita sekedar memberi kebijakan, mm-hmm. tapi ya itu pengawasan, misalkan pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan itu harus ada kontrol juga ya, pengawasan. Jadi kalau ada misalkan seperti ada laporan, ada pengaduan semacam ini ya, mohonlah
0: kepada
1: yang berwenang bisa merespon kami yang beri pengaduan, mungkin seperti itu. Jadi kemarin itu masalah kesehatan ya, dimana kalau kemarin itu ada penemuan bahwa ada beberapa ya di tempat warga ada pengaduan bahwa masalah cek kesehatan itu mereka ada yang masuk ke rumah warga dan meminta bayaran setelah cek kesehatan itu meminta bayaran kepada warga dan mirisnya itu mereka menyasar ke rumah-rumah warga yang memiliki para orang tua, para lansia. Nah mungkin seperti itu bayarnya 50 sampai 70 ribu rupiah. Nah itu kita kan sudah ada kebijakan dari negara, dari pemerintah.
0: Halo, Ibu Dani.
1: Bahwa ada yang namanya cek kesehatan gratis.
0: Ibu
1: itu
0: Dani.
1: Ya,
0: jadi Anda sudah memastikan, ya, sudah dapat membuktikan bahwa fakta di lapangan seperti itu dari pihak dinas kesehatan ya, atau?
1: Iya, itu sudah ada laporan itu. Laporan kemarin ada beberapa warga yang memberi laporan itu. Saya kan memantau ada laporan kalau ini ada seperti ini, terus udah dicek kesehatannya ya. Udah dicek, terus dikasih obat, udah tahu penyakitnya dikasih obat apa enggak ada obatnya, tapi bayar. Bayarnya berapa? 50 sampai 70 ribu. Nah, itu faktanya ya. Terus kedua ada tuh, ini bukan hanya satu posyandu ya, jadi untuk perhatian nanti koreksi dari dinas kesehatan, kalau kemarin ada posyandu yang berjalan setiap bulan itu, nah, ada yang warga beberapa kali udah 2 bulan berjalan itu mereka mau masuk, mereka mau memeriksakan kesehatannya, mereka mau ikut posyandu, tapi belum apa-apa tuh petugasnya udah nggak ada ya. Itu mungkin sekitar ada 20-30 menitan aja itu bertugas. Itu masih banyak warga yang berdatangan masih ingin memeriksakan kesehatannya.
0: Itu di wilayah kota ya?
1: Ya.
0: Di wilayah perkotaan, di Toli-Toli?
1: Ya, di wilayah kota. Kelurahan itu kalau bisa persisnya itu ada di Kelurahan Nalu juga. Itu tapi itu bukan hanya satu posyandu ya. Ini jadi koreksi semua itu jangan mungkin dari ini jangan ada perhatiannya nanti kalau ada pengaduan seperti ini baru lagi dicek lagi. Wah, ini sebenarnya nggak bisa terjadi ya. Mungkin seperti itu. Jadi itu sih saja yang pengen saya ini, apalagi ke depan ini mungkin jadi himbauan atau perhatian untuk semua, karena ke depan tuh BPOM bekerja sama dengan pemerintah akan mengadakan ya penjualan obat-obat medis untuk retail-retail modern.
0: Jangan sampai seperti, lagi disalahgunakan begitu.
1: Atau apa itu ya. Jadi pengawasan kepada orang tua itu lebih diperhatikan lagi itu anak-anak, karena obat-obat seperti itu mungkin biasa juga dipergunakan oleh anak-anak remaja kita disalahgunakan menjadi narkoba begitu mereka. Mereka jadi ini perlu perhatian semua ya untuk masyarakat itu ya khususnya untuk dinas kesehatan harus ada pengecekan ke masyarakat itu edukasi dan sosialisasi.
0: Baik, kami sudah menangkap ya.
1: Mungkin seperti itu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dani di Panasakan ini lebih menyoroti tentang pelayanan dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Toli-Toli. Yang pertama mengenai adanya temuan bahwa ada cek kesehatan door to door itu meminta bayaran. Wah, ini sangat meresahkan juga kalau kenyataan dan faktanya seperti ini ya. Kalau betul ya. Kemudian ada posyandu juga, sebelum jam kerja selesai petugasnya sudah cepat-cepat pulang ya, bahkan sudah tidak ada. Padahal masih ada warga yang ingin dilayani di posyandu, tetapi faktanya petugasnya sudah pada cepat pulang ya, seperti itu. Ya baik, sambil kita coba komunikasi dengan pihak Dinas Kesehatan Toli-Toli menyikapi tentang adanya temuan-temuan seperti ini, laporan dan aduan dari warga Ibu Dani di Panasakan yang mudah-mudahan bisa mendapat respon ya, bisa mendapat klarifikasi dari pihak Dinas Kesehatan. Iya, sambil kita tunggu ya, kita buka juga di line telepon di 082194830965 atau juga di 085343831230. Iya, memang khusus di Kabupaten Toli-Toli kita coba bagaimana bisa ya memberikan tugas-tugas kepada aparat pemerintahan di berbagai sektor agar dapat memberikan pelayanan. Ya, kalau tidak mampu maksimal, ya setidaknya adalah kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat dalam hal pelayanan begitu. Karena perlu Anda tahu, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tingkat pelayanan publik jika dilihat ya dari aktivitasnya, manakala buruk pelayanan publiknya, itu menggambarkan pelayanan publik dari sebuah daerah. Apalagi Toli-Toli ini ya. Apalagi Toli-Toli hari ini, perlu Anda ketahui pendengar bahwa Toli-Toli hari ini terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan banyak orang. Tamu dari luar, kegiatan hari ulang tahun Pol PP, Damkar, dan juga adanya kunjungan dari pihak TNI dari provinsi, tentu ini memberikan gambaran seperti apa wajah dari kabupaten kita di Kabupaten Toli-Toli. Jadi manakala pelayanannya kurang maksimal, tentu ini bisa menjadi cerita tersendiri manakala pihak luar menyoroti tentang pelayanan publik di wilayah kita, di kabupaten kita. Nah, untuk itu ya mbok dilayanilah dengan baik ya. Jangan mempersulit warga ya, kalaupun ada yang kurang maksimal dalam hal pelayanan, mungkin yang dibutuhkan juga adalah komunikasi begitu ya. Silakan, setelah Ibu Dani yang sudah menyoroti tentang Dinas Kesehatan Toli-Toli mengenai adanya laporan warga mengenai temuan bahwa ada cek kesehatan door to door itu meminta bayaran. Bahkan ada posyandu sebelum jam kerja selesai petugasnya sudah tidak ada ya. Nah, mungkin ada aduan lain, aspirasi lain yang ingin Anda sampaikan di program Halo RRI siang hari ini. Kita tetap membuka, silakan di line telepon di 0853 4383 1230 atau juga di 0821 9483 0965, termasuk juga untuk daerah tetangga baik di Kabupaten Buol maupun di Kabupaten Parigi Mautong. Mungkin ada masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya ya, sorotannya terhadap berbagai sektor pelayanan yang kurang maksimal, baik di tingkat daerah di kota ya atau di kecamatan, terlebih lagi di desa ya, silakan Anda bisa sampaikan di program Halo RRI. Kita akan kembali lagi ya pendengar setelah yang satu ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Wow, lihat Pak, lihat di sana, di depan rumah kita. Wah, cantiknya mobil baru, Pak.
7: Emang Mama mau. Tunggu, Papa korupsi dulu ya.
6: Korupsi? Wah, jangan apa korupsi. Ibu kan hanya suruh Papa lihat di depan rumah. Bukannya Ibu suruh beli mobil macam itu.
7: Soalnya Mama tadi judulnya lihat mobil baru tetangga kita.
6: Iya, betul. Tapi kan jangan lakukan korupsi, Papa sayang. Karena korupsi itu hidup kita nanti tidak tenang dan pasti memalukan, Pak.
8: Hindari perilaku korupsi, imbangi kehidupan dan kebutuhan Anda dari apa yang telah ada, syukuri dan tetap optimis sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari RRI, menyuarakan untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Halo RRI, mencoba menerima aduan, sorotan, aspirasi dari masyarakat yang senantiasa mengalami sedikit gangguan pelayanan ya, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, ini yang coba kita beri kesempatan kepada Anda yang ingin menyampaikan kepada kami di program Halo RRI agar kita bisa tindak lanjuti ke pihak terkait ya, tentang apa yang Anda soroti terkait dengan kurang maksimalnya pelayanan di daerah Anda, termasuk di Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong. Nah, ya, pendengar, kita ketahui bersama memang bahwa mengenai pelayanan publik ya di suatu daerah,

0: berbagai sektor ya di daerah, di kecamatan, di desa. Tetapi meskipun penting, transformasi pelayanan publik seringkali terhambat oleh beberapa penyakit ya. Ya penyakit klasik misalnya birokrasi yang gemuk dan berbelit-belit ya. Banyaknya tenaga yang ada di sektor tertentu. Tetapi mengabaikan berbagai urusan kepentingan yang dilakukan oleh masyarakat. Apalagi kita merasa miris juga ya, iba melihat saudara-saudara kita, bayangkan saja mulai dari perbatasan ke masuk ke kota untuk melakukan kepengurusan. Tetapi begitu dilakukan kepengurusan tanpa diladeni dengan baik, tentu ini berdampak juga terhadap mereka ya. Kasihan, mulai dari perbatasan misalnya di Toli-Toli, dari Palele, dari Toli-Toli Utara atau juga dari Dampal Selatan, ketika masuk di kota melakukan kepengurusan tetapi sampai di pelayanan tertentu kurang maksimal dilayani, tentu ini berdampak juga terhadap apa kepentingan dari masyarakat itu sendiri, apalagi berkaitan dengan investasi, perizinan. Wah, ini yang perlu di perhatikan juga. Nah, kita coba terima lagi nih. Iya, baik. Halo, selamat siang. Iya, halo. Iya, baik, kita terima. Halo.
1: Halo, selamat siang. Halo RRI, Bung Jasmin di iya, studio Pro 1 RRI.
0: Pastinya, ini suaranya sudah akrab kayaknya ini. Bang Mang yang ada di Nopi ya.
1: Betul sekali Pak Jasmin.
0: Baik, Mang, apa yang ingin Anda soroti terkait dengan beberapa sektor pelayanan di daerah Toli-Toli ini? Silakan.
1: Terima kasih Bung Jasmin yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini Bung Jasmin, ini kan di Jalan Sona di Nopi, ini kan sudah 4 bulan nggak ada pembersihan yang di dari tata kota. Bisa nggak kalau di setiap hari Sabtu dan Minggu itu ada kerja bakti massal begitu Bung Jasmin, dari setiap dari desa-desa begitu Bung Jasmin. Kayak di Nopi sini kan ada berapa RT kan di sini. Kalau bisa dari Pak Lurahnya ini bagaimana? Kita bersihkan, karena di drainase sini Bung Jasmin, di tepatnya di depan koperasi Merah Putih itu sudah nggak kelihatan drainasenya Bung Jasmin, apalagi sekarang sudah mulai musim hujan. Jangan sampai ada sampah-sampah yang tersendat di drainase tersebut, jadi mengakibatkan kebanjiran lagi di sini Bung Jasmin.
0: Oke, artinya yang Anda harapkan ketika gotong royong dalam hal bersih-bersih jangan saja hanya dilakukan di dalam kota saja, begitu ya, kalau boleh.
1: Ya begitu Bung Jasmin, ya. Okay. Kalau bisa ada juga yang masyarakat di sekitar sini Bung Jasmin.
0: Oke, okay. Baik.
1: Ya, kalau bisa untuk itu, kalau bukan hari Sabtu, hari Minggu Bung Jasmin, begitu.
0: Oke, okay, nanti kita coba hubungi pihak lurah ya, baik.
1: Iya, Pak Lurahnya ya, kalau bisa dari Pak Lurah atau yang dari ini, dari Balai untuk Kebersihan, Pak Jasmin.
0: Oke, okay, itu saja.
1: Iya, oke.
0: Okay. Baik.
1: Ya, itu saja Pak Jasmin.
0: Terima kasih okay, masukannya.
1: Terima kasih Pak Jasmin.
0: Yuk.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang ya untuk Mang yang ada di Nopi, agar bagaimana bersih-bersih yang melibatkan gotong royong itu tidak hanya dilakukan di kota saja, tetapi baiknya juga dilakukan di wilayah Nopi ya, Kelurahan Nopi dan juga wilayah lainnya di Kabupaten Toli-Toli. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, setelah Pak Mang atau Bang Mang yang ada di Nopi untuk bagaimana mengajukan saran begitu ya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pihak kelurahan, agar melakukan bersih-bersih juga di wilayah Kelurahan Nopi begitu, agar sampah-sampah yang ada di wilayah Nopi itu bisa bersih ya, tidak menimbulkan banjir dan terkesan buruk begitu ya akibat sampah. Iya, baik, kita juga mencoba untuk siang hari ini

0: kita juga sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan ya. Iya, Pak Nasir ya. Begitu. Ya, baik kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nasir.
1: Selamat siang.
0: Maaf ini mengganggu Pak Nasir, Pak Kadis, Pak Kadin ya. Baik, Pak, ini kita berharap ada informasi juga pihak klarifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menyikapi aduan aspirasi yang dihadirkan oleh masyarakat. Katanya ada penemuan bahwa ada cek kesehatan door to door ke tengah-tengah masyarakat itu meminta bayaran. Bahkan ada juga laporan mengatakan bahwa posyandu itu biasanya melakukan pelayanan di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam kota begitu ya, sebelum jam kerja selesai petugasnya sudah pada pulang. Iya, mungkin bisa diklarifikasi nih Pak Nasir begitu. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih. Yang pertama mungkin mengenai door to door. Ya, pertama kalau ada aduan ya diperjelas.
0: Iya.
1: Aduannya siapa orangnya, dia mengaku puskesmas.
0: Betul.
1: Dari mana, petugas dari mana, apakah dari dinas, apakah dari fasilitas kesehatan lain. Seperti ada puskesmas itu harus diperjelas.
0: Itu ya. Maaf Pak, saya potong. Sebelumnya tadi memang saya coba telusuri apakah laporan aduan Anda itu benar di ada bukti begitu, tapi
1: jangan dulu ya.
0: Potong. Oke, silakan.
1: Jadi kalau pada dasarnya ya cek kesehatan gratis itu kan ya namanya gratis. Tidak dipungut seperti itu. Nah, memang kalau ada diperjelas dan laporkan ke kami di Dinas Kesehatan supaya kita bisa cari tahu ya melalui RI juga seperti ini. Kalau ada diperjelas jadi namanya siapa siapa. Kalau perlu divideokan lah. Kenapa kok seperti itu, dan sampai meminta ada meminta bayaran door to door seperti itu ya. Jangan sampai banyak yang menyalahgunakan, mengatasnamakan dinas kesehatan atau petugas dari puskesmas yang melakukan hal-hal seperti itu, padahal sebenarnya tidak ada.
0: Okay.
1: Nah, mereka itu disertai surat tugas, dan mereka sebelum melakukan kegiatan di meminta cek kesehatan gratis itu ya tentu melibatkan pemerintah setempat.
0: Okay. Pemerintah setempat. Iya, baik.
1: Kemudian, iya.
0: Iya, Pak.
1: Jadi ke sini,
0: Pak Nasir, memang aduan seperti ini memang pernah juga terjadi beberapa saat yang lalu, atau ini hanya sekedar laporan saja dari masyarakat tanpa ada membuktikan, mungkin seperti itu Pak?
1: Ya, sebaiknya kita juga kadang-kadang menindaklanjuti ya gimana. Jangan sampai bukan paskes atau bukan dari dinas kesehatan atau dari unsur puskesmas yang melakukan itu. Ya kalau ada mari kita, yang dirugikan kan kita, kami juga gitu ya. Nah kalau dirugikan ya kita juga akan melaporkan kalau dibantu kita dengan data-datanya, dengan fotonya, apanya ya. Videokan lah kalau mereka meminta sesuatu seperti itu ya. Jangan bantu dia menjadi bias, menjadi buruk nanti citra daripada
0: dinas kesehatan
1: pemerintah.
0: Oke, artinya biar tidak jadi bola liar begitu ya, harus
1: jangan jadi disalurkan. Itu kita punya sudah cukup, kita punya nakes ini sudah cukup luar biasa, mereka punya ini pekerjaan ini, jangan ditambah-tambah dengan hal-hal yang tidak benar kepada mereka ini.
0: Baik, Pak Nasir, ketika atau manakala ada masyarakat yang ingin mengadukan itu, arahnya kemana itu? Apakah juga pihak dinas kesehatan ada buka call center kah untuk?
1: Ya jelas buka, kita buka. Bisa menelpon ke, bisa langsung sampaikan dengan jelas, tapi buktinya harus valid ya.
0: Oke, oke.
1: Supaya kita bisa tidak lanjut, kalau tidak valid buktinya kita mengambang juga, kita bingung juga. Karena
0: baik,
1: bisa menjadi anu juga di mata dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab ya.
0: Okay.
1: Jangankan seperti itu, kita saja paskes-paskes kita, nama saya dicatat-catat di paskes fasilitas kesehatan, klinik swasta, bahwa ada permintaan-permintaan dari dinas seperti itu.
0: Makanya itu. Makanya juga saya heran nah, begitu ya, apakah ini tenaga posyandu yang sebelumnya bekerja maksimal di beberapa titik itu katanya pulang lebih cepat begitu ya. Ini yang harus menjadi pertanyaan begitu Pak Kadis.
1: Okay. Ya, di mana posyandu mana kan? Ya, ini kita lihatlah di mana kita harus klarifikasi dulu kepada posyandunya karena posyandu itu kader di situ.
0: Oke.
1: Okay. Iya, karena posyandu itu kader di situ.
0: Iya.
1: Kader masyarakat yang dilatih di situ.
0: Oke.
1: Okay, nah, okay. Walaupun ada nanti petugas kesehatan ya sebagai pendamping mereka.
0: Baik. Iya.
1: Nah, okay. Tapi yang intinya itu kader ya, posyandu itu. Nah, bukan fasilitas kesehatan dia.
0: Baik, baik. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis ya atas klarifikasinya.
1: Iya,
0: ya. Nanti kami arahkan ke apa yang Anda sudah tentukan ya untuk aduan
1: kehadirannya.
0: Terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian ya untuk klarifikasi dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Pak Nasir Demarungu sudah menjawab ya, merespon tentang mengenai aduan masyarakat termasuk Ibu Dani tadi yang katanya ada cek kesehatan door to door meminta bayaran. Kemudian ada posyandu sebelum jam kerja selesai petugasnya sudah pada pulang begitu ya. Jadi kadar itu ya menurut Pak Kadis tadi. Kemudian untuk aduannya kalau boleh di hubungi saja pihak dinas kesehatan begitu ya, kalau perlu hubungi saja Pak Kadisnya begitu, Ibu Dani kalau pun kepengen minta nomornya ya hubungi saya ya, nanti saya tapi sediakan dulu ya sertakan dengan bukti agar jelas begitu. Baik, terima kasih Ibu Dani, saya pikir cukup jelas ya apa yang Anda sudah sampaikan ke program Halo RRI siang hari ini. Mungkin di tempat yang berbeda kita buka lagi aduan dari Anda ya, aduan publik ya terkait dengan berbagai pelayanan sektor di daerah, pemerintah daerah ya. Baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, atau budaya pertahanan dan keamanan. Iya baik, kita juga mencoba menghubungi pihak Kelurahan Nalu untuk bagaimana bisa merespon aduan atau saran begitu ya, kayaknya lebih ke saran mengenai ada bagusnya yang selama ini kita lihat kerja-kerja bakti, gotong royong ya, mengatasnamakan gotong royong itu yang selalu dilakukan di titik pusatkan di wilayah kota, ada bagusnya ya untuk melakukan kerja bakti secara gotong royong itu ya sekali-sekali di luar kota ya, termasuk juga di wilayah Kelurahan Nalu atau wilayah Nopi begitu ya, agar melakukan pembersihan di beberapa titik di Kabupaten Toli-Toli itu bisa berjalan dengan baik, terkesan bersih begitu ya. Nah, untuk itu kita coba hubungi saja ya pihak wilayah Kelurahan Nalu, karena wilayah Nopi kan itu juga berdekatan dengan Nalu ya. Untuk itu kita coba meminta penjelasan dari Lurah Nalu begitu ya terkait dengan kerja bakti yang istilahnya gotong royong begitu ya, sekali-sekalilah di wilayah Nopi, karena mungkin saran dari masyarakat wilayah Nopi saat ini terkesan banyak, sudah mulai banyak sampah yang perlu dibersihkan begitu, khususnya di saluran-saluran, selokan yang ada, sehingga ini butuh tindakan begitu. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba tanyakan ya ke Pak Lurah Nalu, Pak Ahyar Tauhid ya. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang Pak Lurah, Pak Ahyar.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maaf ini mengganggu waktunya Pak Lurah ya, dengan ya, Jasmine ya. Ini. Iya, ini ya. Ada saran dari masyarakat di Nopi ini Pak Lurah berkaitan dengan bersih-bersih yang ada di wilayah seputar Nopi.
2: Ya.
0: Di mana kita ketahui ya, bersama sebelumnya kan itu tren ya gesit istilah gotong royong yang tujuannya bersih-bersih. Ya. Nah, saran ya, masyarakat di wilayah Nopi ini alangkah bagusnya kerja bakti bersih-bersih gotong royong dilakukan juga di tempat tersebut, Pak Lurah. Bagaimana tanggapannya? Silakan.
2: Oke. Itu mantap itu. Jadi begini, ini kan ada program Presiden Indonesia Asri. Setiap hari Jumat itu harus kerja bakti. Nah, cuma kan warga kita ini masih banyak yang belum mau sama-sama turun. Padahal kan ini yang kita bersihkan ini lingkungan mereka. Jadi ini Indonesia Asri ini sesuai dengan surat dari Kemendagri, itu program Indonesia Asri itu setiap hari Jumat seluruh warga itu bekerja bakti. Minimal membersihkan halaman rumah masing-masing, bahu jalan sampai TNAC. Tapi kan pada kenyataannya kesadaran warga ini kita masih kurang. Ini masih terus kita ajak warga kita tolong setiap hari Jumat itu turun kerja bakti, kan cuma berapa jam saja itu. Paling kalau dia 6:30 mulai, paling jam-jam jam 8 atau 9:30 selesai 2 jam ya.
0: Yeah.
2: Minimal halaman rumah masing-masing lah.
0: Pak.
2: Jadi saya berharap yang mengusulkan itu tolong juga di mana wilayahnya sampaikan ke kita, RT RW berapa dia. Nah, nanti sama-sama dengan RT RW-nya turun bersihkan lingkungannya, begitu Pak.
0: Pak Lurah, boleh digambarkan juga situasi terkini, apakah memang wilayah Kelurahan Nalu dan khususnya yang memberikan saran tadi Pak Emang yang ada di Nopi itu, wilayah tersebut itu sampahnya sudah mulai terkesan bagaimana ya, butuh
2: penanganan. Yang gimana itu Pak, masalahnya ini, maksud saya kalau begitu, tolong ke kantor. Kalau ada warga begitu sampaikan ke kita, nanti kita telepon RT RW-nya kan ada. Ya, karena kalau saya tidak bisa gambarkan ini secara umum, yang jelas pada posisi sekarang bagus terkendali semua sampahnya.
0: Oke, ya mungkin sebagian warga ingin melapor, tapi enggan begitu atau takut akhirnya larinya ke program Halo RRI Pak Lurah. Tetapi sempat digambarkan juga tadi oleh Pak Emang itu di wilayah, kalau tidak salah di wilayah Nopi, di dekat ini ya, gudang ini, ada saluran-saluran yang penuh sampah menurutnya begitu ya.
2: Nah itu, jadi maksud saya, ya coba datangi RT-nya, mari Pak kita sama-sama kerja bakti. Ini kan rumitnya seperti itu, kita tidak tahu titiknya, makanya kita nanti ke depan, saya sementara susun ini jadwal untuk membackup ini program Indonesia Asri, itu setiap minggu sama gilir itu.
0: Wah,
2: jadi misalnya Jumat ini RW 1 seluruhnya turun, kita backup dari kelurahan, baru Jumat depannya RW 2 sampai dengan RW 13, seperti itu Pak.
0: Oke, artinya masyarakat jangan juga sekedar memberi saran, kalau boleh ya ikut kerjasama juga.
2: Ikut. Ya mudah-mudahan lah, yang itu maksud saya Pak. Jadi harapan kita ini minimal halaman rumah masing-masing lah dibersihkan, sampai bau jalan sampai drainasinya.
0: Iya,
2: kalau semua melakukan itu bersih di kampung Pak. Iya kan, tanah-tanah kosong, yang punya tanah kosong silakan bersihkan. Kalau anda mampu bersihkan, sampaikan RT-nya, tinggal dikasih saja upahnya.
0: Sepakat itu, ya, biar cuma minuman atau snack-snack begitu. Akhirnya namanya.
2: Ini kan banyak tanah-tanah luas ini di pinggir jalan provinsi yang dibiarkan kotor. Maksud saya pemiliknya itu kalau memang sibuk membersihkan ya, sampaikan RT RW, tolong dibantu. Tinggal, nah bagaimana lah sama RT mungkin minumnya apa kan?
0: Baik, terima kasih banyak klarifikasinya atas responnya Pak Lurah. Ya sukses, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya demikian ya respon dari Pak Lurah. Wah bagus sekali Pak Emang ya atas sarannya begitu menyikapi tentang kalau boleh aksi gotong royong bersih bersih jangan saja dilakukan di wilayah kota saja begitu ya, kalau boleh sekali sekali di luar kota lah begitu. Ya baik, sisa waktu yang masih ada setelah Ibu Dani, Pak atau Mang Dinopi, mungkin 1-2 penelpon lagi saya tunggu ya sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di program Halo RRI. Iya, mungkin selama ini ada yang berpikir bahwa kalau ingin menghadirkan laporan, aduan, ya langsung saja ke dinasnya, langsung saja ke tingkat pelayanan yang bersangkutan. Tetapi perlu juga kita informasikan bahwa tidak semua orang berani untuk menyampaikan laporan itu, sehingga ya wajar-wajar saja mereka arahkan larinya ke program Halo RRI. Barangkali saja kita bisa menjembatani ya aspirasi atau aduan mereka ke pihak yang terkait, sehingga ini bisa tersambung komunikasinya, tidak jadi bola liar begitu, tidak saling berprasangka buruk ya. Baik, dan pastinya saya ucapkan terima kasih Bu Dani, Bung Emang ya, sepertinya utang saya sudah lunas ini bersama gatekeeper saya nih ya, tidak ada ya lagi beban untuk menunda-nunda ya. Kalaupun kemarin-kemarin masih ada juga yang sempat tertunda ya, karena memang sulitnya akses untuk berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan, sehingga ini masih tertunda-tunda. Seperti saya masih ingat ya, ada Pak Gafar di Tende, ada Pak Kendi, ada Pak Alfayet, belum lagi yang lainnya yang sempat menyoroti di wilayah Kabupaten Buol ya, Parigi, Mautong. Sehingga ini sekali lagi kami mohon maaf ya, artinya kita masih mencoba terus untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan pihak terkait, tetapi sulitnya akses untuk mendapatkan informasi dari mereka. Mudah-mudahan ke depan ini program Halo RRI ini bisa menjadi tempat yang tepat ya untuk menyalurkan aspirasi Anda terhadap berbagai sektor pelayanan yang kurang maksimal. Sekali lagi pendengar, jangan pernah putus semangat ya untuk menyampaikan aspirasi Anda, karena sekali lagi pendengar, untuk melihat wajah daerah, gambaran sebuah wilayah itu bisa dilihat dari pelayanan publiknya. Manakala pelayanan publiknya buruk, nah seperti itulah tingkat gambaran dari wajah daerah suatu wilayah. Akhirnya, terima kasih Bu Dani, terima kasih Bung Emang, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi, masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Toli-Toli. Dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di sesi Toli-Toli siang hari ini, hadir lewat informasi tentang narkoba, korupsi, dan perjudian. Sambil kita hadirkan informasi narkoba, seputar narkoba, korupsi, dan perjudian ya. Mungkin Anda juga bisa memberikan tanggapan ya berkaitan dengan penanganan korupsi, narkoba, dan perjudian di wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong ya. Nanti kita juga akan membuka di line telepon di 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Dan kita berharap juga bisa mendapatkan pandangan objektif ya mengenai dampak buruk terhadap ketiga masalah ini ya, termasuk juga penanganannya. Yang pertama, narkoba. Ya, narkoba bukan hanya masalah hukum ya, melainkan krisis kemanusiaan dan kesehatan. Bahkan trennya akhir-akhir ini ya semakin meningkat, di mana peredaran narkoba ini ya menghancurkan potensi generasi muda yang seharusnya menjadi penggerak masa depan. Dampaknya pun ketergantungan fisik dan mental, peningkatan kriminalitas jalanan, serta beban ekonomi yang besar untuk rehabilitasi. Nah, kalau bicara narkoba, saya yakin pendengar dan pemirsa tentu punya gambaran seperti apa aktivitas peredaran narkoba di wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Nah, Anda bisa berikan sedikit ya tanggapannya berkaitan dengan penanganan pemberantasan peredaran narkoba yang trennya saat ini semakin masif ya, tidak di perkotaan, kini sudah masif menyasar di wilayah pedesaan. Kemudian juga tingkat perjudian ya. Kalau korupsi ya, ini penyelenggara negara. Mungkin juga Anda ingin memberikan sedikit tanggapan ya berkaitan dengan penanganan korupsi di wilayah kita. Tidak salah juga untuk Anda bisa mengomentarinya ya, memberikan sedikit tanggapan, termasuk perjudian ya. Kalau judi dulu ya paling hanya sebatas offline saja begitu ya, nampak aktivitas perjudian, dan kini sudah merambah ke online.

Sambil tunggu-tunggu mungkin ada yang kepengen menanggapi persoalan penanganan peredaran narkoba, penanganan korupsi serta perjudian di daerah Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong. Berikut saya coba hadirkan dulu sebuah informasi yang terjadi di Kota Manado mengenai Polresta Manado ungkap 7 kasus peredaran narkoba dan obat keras selama bulan Mei 2026 kemarin. Selengkapnya, komitmen Polresta Manado dalam memerangi peredaran gelap narkotika kembali dibuktikan melalui keberhasilan Satres Narkoba Manado mengungkap sejumlah kasus sepanjang bulan Mei 2026 kemarin. Keberhasilan itu dipaparkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Irham Halid. Dalam keterangannya, Kapolresta Manado menyampaikan bahwa selama periode Mei 2026, Satres Narkoba Polresta Manado berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika dan kesehatan yang terdiri dari 5 kasus narkotika jenis sabu dan 2 kasus peredaran obat keras jenis triptofanidina tanpa izin. Dari pengungkapan itu, petugas berhasil mengamankan 21 paket sabu dengan berat total 19 gram serta 3.450 butir obat keras yang diduga akan diedarkan kepada masyarakat. Sejumlah pelaku turut diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Jadi informasi dari Sulawesi Utara, Polresta Manado ungkap 7 kasus peredaran narkoba dan obat keras selama Mei 2026 kemarin.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih terus kami hadirkan informasi seputar penanganan anti narkoba, korupsi, dan perjudian. Nah, sambil kita hadirkan beberapa informasi berkait tentang narkoba, korupsi, perjudian ya, dan penanganannya di berbagai daerah, juga bisa bergabung bersama kami di siang hari untuk menyampaikan tanggapan Anda ya, sejauh mana tingkat penanganan ketiga persoalan ini ya, ada narkoba, korupsi, dan perjudian. Kita buka di line telepon 0821-9483-0965 atau juga 0853-4383-1230. Sebelumnya pendengar, bulan Mei kemarin Polres Tolitoli juga sempat menyita sebanyak 315 gram sabu dari seorang perempuan, di mana saat Res Narkoba Polres Tolitoli berhasil mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lorong Salamae, Kampung Kuda, Kelurahan Baru. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial SI yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Kasus ini kembali menyoroti keterlibatan perempuan termasuk ibu rumah tangga dalam lingkaran peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Tolitoli. Fenomena ini disebut-sebut telah terjadi berulang kali dan menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Polres Tolitoli juga menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba dengan segera melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Artinya untuk penanganan masalah narkoba di Tolitoli juga cukup intens yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Tolitoli untuk mengungkap ya berbagai aktivitas peredaran narkoba.

Selain itu, pendengar, Kejaksaan Negeri Toli-Toli juga mengingatkan bahaya judi online atau judol. Judi online dinilai memiliki dampak merusak yang sangat serius tidak hanya terhadap kondisi finansial, tetapi juga kesehatan mental, hubungan sosial, hingga persoalan hukum. Di mana sistem permainan judi online disebut-sebut sengaja dirancang agar pemain itu merasakan kemenangan di awal, namun pada akhirnya mengalami kerugian dan kecanduan. Hal tersebut sampaikan Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Toli-Toli Muhammad Rafi Saputra saat bincang-bincang di Dialog Jaksa Menyapa beberapa saat yang lalu ya, di bulan Mei kemarin, tentang waspadai aktivitas judi online. Menurutnya, bahaya judi online dapat menjerat semua kalangan dan usia. Dampak negatif yang ditimbulkan pun sangat besar ya, mulai dari kerugian finansial karena kehilangan tabungan, aset, hingga penghasilan sampai terlilit utang dan pinjaman online. Sementara itu, Kasubsi 1 Bidang Intelijen Dwi Resti Prabandari menyebut aktivitas judi online merupakan tindakan ilegal. Pelaku maupun penyedia layanan judi online dapat dipidana dengan hukuman penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Keduanya meminta masyarakat agar memblokir situs-situs judi online, mengelola keuangan dengan baik, serta segera berkonsultasi dengan psikolog apabila sudah mengalami kecanduan judi online. Selain itu, masyarakat juga dihimbau dapat melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan aktivitas atau situs judi online melalui saluran resmi pemerintah. Nah, itu dia informasi mengenai Kejaksaan Negeri Toli-Toli ingatkan bahaya judi online, di mana sebelumnya juga kita telah hadirkan informasi mengenai Polres Toli-Toli sita 315 gram sabu-sabu dari seorang perempuan yang diamankan beberapa saat yang lalu, ya, khususnya di bulan Mei kemarin, pendengar.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hush, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu enggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya enggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih hadirkan ragam informasi seputar narkoba, korupsi, dan perjudian. Lebih trennya saat ini judi online. Nah, pendengar, kita ke informasi seputar korupsi. Tahukah Anda pendengar bahwa korupsi kuota haji tahun 2023 dan 2024 lalu, KPK kembali mendalami mekanisme pengisian kuota haji di Maktur. Selengkapnya, KPK memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan untuk periode 2023-2024. Hal ini peringat dilakukan untuk mendalami proses pengusulan serta mekanisme pengisian kuota haji secara nasional. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan difokuskan untuk mendalami proses pengusulan hingga mekanisme pengisian kuota haji. Saksi-saksi yang diperiksa adalah Laode Muhammad Soeharto, Hadija, Novi Alfiahni, dan Leila Astrina yang merupakan staf PT Maktur. Sedangkan Direktur Utama PT Maktur, Fuad Hasan Mansur, belum memenuhi panggilan penyidik dan pemeriksaannya akan dijadwalkan kembali. KPK saat ini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Terkait perkara tersebut, lembaga anti rasuah itu telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, di antaranya mantan Menteri Agama Yakut Holil serta mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz, kemudian Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Rauda Eksati Utama Asrul Aziz Taba. KPK juga menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Penyidik terus mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap secara utuh dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tersebut, pendengar. Nah, jadi informasi korupsi kuota haji tahun 2023-2024 kembali didalami KPK, mulai dari mekanisme pengisian hingga kuota haji di Maktur, pendengar.

0: Opa, ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih kodong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli lewat informasi seputar narkoba, korupsi, dan perjudian. Kami informasikan sebelumnya untuk cuaca siang hari untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya agak cerah ya, walaupun dari kejauhan kelihatan mendung, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kerja Anda. Dan apalagi sesaat ke depan waktu akan memasuki menikmati istirahat ya. Tentu kita berharap semoga separuh dari aktivitas yang Anda kerjakan hari ini bisa jalan dengan baik. Nah, pendengar, kita ke informasi terakhir mengenai KPK larang pungutan liar dan titipan siswa dalam SPMB 2026. Apalagi saat-saat ini ya, tengah dilakukan penerimaan siswa baru ya. Nah, untuk itu KPK mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak menerima maupun meminta gratifikasi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. Peringatan ini disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 25 Mei 2026 sebagai langkah pencegahan korupsi dalam proses penerimaan peserta didik baru. Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Abdul Aziz Suhendra menegaskan, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB wajib menjaga integritas serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Menurut KPK, berbagai bentuk permintaan hadiah, uang maupun pungutan yang berkaitan dengan proses penerimaan siswa merupakan tindakan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Karena itu pelaksanaan SPMB ini harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, efisien, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik. Berdasarkan hasil pemetaan risiko yang dilakukan KPK, praktek pungutan liar masih ditemukan dalam proses penerimaan murid baru di sejumlah daerah. Modus yang kerap muncul antara lain biaya daftar ulang tanpa dasar hukum, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut tertentu sebagai syarat diterima di sekolah. Selain pungli, KPK juga menyoroti praktek titipan, di mana calon siswa dinilai dapat merusak prinsip keadilan dan meritokrasi dalam dunia pendidikan. KPK juga menemukan potensi manipulasi data dalam pelaksanaan SPMB seperti rekayasa alamat domisili maupun penyalahgunaan jalur afirmasi untuk meloloskan peserta didik tertentu. Melalui penguatan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB 2026 ini, KPK berharap proses penerimaan murid baru dapat berlangsung lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi yang berpotensi merugikan masyarakat serta mencederai hak peserta didik memperoleh akses pendidikan yang adil. Demikian pendengar untuk informasi-informasi seputar narkoba, korupsi, dan judi online.

Peringkat dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita di sesi siang hari ini sejenak kita jeda untuk menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan. Petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
3: Felt like it was a good match for my end.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashley Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt, 6, 7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang menang pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita.
3: Tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini, persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Baik pendengar, sudah pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita lanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli Siang hari ini lewat ruang silaturahmi di Zona Musik Indonesia. Sebelumnya selamat menikmati suasana istirahat untuk Anda yang tengah memanfaatkan waktu siang hari ini ya dengan kegiatan santai di rumah ataupun di tempat kerja. Semoga separuh dari apa yang sudah Anda targetkan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kita buka di line telepon ya 0853-4383-1230. Halo. Ya, halo.
1: Halo. Assalamualaikum Bung Jani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bunda Ama. Wah, kelihatan sekali ya, nih capeknya ya. Halo.
1: Sudah hilang tuh capek.
0: Oh, sudah hilang tuh capek. Apa yang bikin hilang ini Bunda?
1: Ya.
0: Apa yang bikin hilang?
1: Ya, bikin hilang itu sudah mandi. Oh. Sudah makan, sudah duduk, aduh, sudah bikin hilang kecapean.
0: Kayak ular saja ya.
1: Biasanya
0: ular kalau habis makan begitu, aduh. Enak betul. Iya, sorry bercanda ini ya. Saya pikir juga Bunda Ama buat bercanda.
1: Namanya kita manusia itu harus bercanda, Bu Jasmine. Kalau, tidak mungkin tidak ada canda-candanya.
0: Kalau tidak kuat bercanda, cepat pindah alam itu Pak Hamid bilang.
1: Ya, singkir dia jauh-jauh kalau tidak mau aku bercanda.
0: Mau dengar lagunya siapa nih Bunda?
1: Lagunya siapa itu nih? Apa? Merah Menahan Benci. Merah Menahan Benci, Emilia Seran.
0: Menahan Benci.
1: Merah ya. Menahan Benci.
0: Dari kemarin-kemarin bicaranya ini seputar benci terus ini ya. Tapi
1: kenapa itu lagu suka sekali itu Bung Jasmine?

0: Lalu, dan buat Bung Jasmine, selamat bertugas, bahagia selalu, banyak rezekinya bersama keluarga di
1: Sama-sama,
0: rumah. Oke,
1: Bunda.
0: Assalamualaikum Bung Jasmine.
1: Waalaikumsalam untuk Bunda Ama ya, perempuan yang pertama di Sudah Silaturahmi siang hari ini. Lanjut kita, halo.
2: Ya, halo, selamat siang Zona Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pastinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haryanti Dinalu.
2: Iya, benar.
1: Tiba lagi, kita ketemu lagi di suasana istirahat siang
2: benar.
1: Seperti ini. Mungkin lagi istirahat juga.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi gimana aktivitas hari ini, Haryanti?
2: Wah, alhamdulillah, lancar.
1: Wah, lancar. Iya, lancar sih soalnya. Apa ya,
2: lancar.
1: Tanggal baru begitu.
2: Iya, benar. Meskipun ekonomi lagi surut ya.
1: Ada teman saya bilang, penyakit parah pun bisa disembuhkan kalau sudah lihat yang merah-merah begitu. Aduh, ya kepengen denger lagunya siapa nih Mbak Haryanti?
2: Kemarin sepertinya lagu saya nggak dihadirkan ya.
1: Saya putar ya, dari siapa itu ya?
2: Mungkin saya udah keluar jadi nggak denger.
1: Nah itu dia, saya putar kok ya.
2: Raim Laude hari ini di mau denger.
1: Yang mana?
2: Bersenda Gurau.
1: Bersenda Gurau.
2: Bersenda Gurau.
1: Bersenda.
2: Ya,
1: ya oke, saya ya, siapkan.
2: Untuk semua yang sudah gabung dan yang lagi mendengarkan RRI Pro 1 Toli-Toli di mana pun berada, semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Yang pasti optimis ya, semangat.
1: Pasti.
2: Itu obat adalah obat dari segala penyakit itu kalau ada udah semangat.
1: Oh, bukan yang merah-merah ya?
2: Bukan. Materi itu nggak menjamin kebahagiaan.
1: Oh begitu.
2: Kalau sehat udah sehat awal afiat itu udah pasti
1: berarti
2: bahagia.
1: Berarti teman saya yang
2: itu
1: salah
2: sih,
1: ini ya. Ajarkan salah sama saya ini.
2: Ya, untuk semuanya semoga selalu sehat bahagia ya, Bung Jasmine. Selamat mendapat tugas, semangat bahagia juga bersama keluarga tercinta.
1: Pastinya.
2: Terima kasih. Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Haryanti Dinalu. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Ginunggung ini.
0: Betul, seratus.
1: Bunda Gita. Aduh, cerah betul nih, ceria betul ya.
0: Iya, baru dari pesta.
1: Waduh, kebagian
0: pesta
1: juga.
0: Pestanya adanya Pak Kepala.
1: Oh, aduh, kok tidak ada undangan nih, pelanggaran nih, Pak Haji, Pak Haji. Berarti gantung belanga lagi nih Bunda Gita ya.
0: Tidak juga.
1: Oh tidak juga.
0: Untuk membangun balangan.
1: Oke. Baik Bunda Gita, ini mau diputar lagunya siapa Bunda Gita?
0: Lagunya sampai lagunya ini juga Mencintaimu.
1: Mencintaimu, Krisdayanti.
0: Bukan.
1: Dari siapa?
0: Dari siapa dulu namanya ini?
1: Aduh. Baik, pokoknya mencintaimu nanti saya siapkan. Salamnya singkat untuk siapa nih Bunda Gita?
0: Salam buat Bunda Amat tadi, yang kuat bagadang Bunda Amat supaya tidak sakit.
1: Oh, begitu.
0: Bunda Amat kuat bagadang.
1: Iya.
0: Buat semuanya selamat siang, semoga sehat-sehat. Dan untuk Bung Jasmine, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Gita di Ginunggung ya. Selamat siang juga untuk Ibu Intan di Lemodongko. Waduh, saya tidak tahu dari mana ini Bunda Intan ya. Baru nongol lagi kedengarannya. Kita lanjut ya, halo.
3: Assalamualaikum Bu Yasmin.
1: Waalaikumsalam, Masya Allah.
3: Senang Musik Indonesia.
1: Pastinya, senang ini dengar Ibu Ibu Nur masuk di awal-awal lagi.
3: Iya.
1: Begitu Bu Nur, jangan di ujung acara baru gabung begitu. Oke.
3: Capek Bu Yasmin dari pesta.
1: Oh, dari pesta juga, aduh ini musim musim kawin lagi kayaknya.
3: Ada
1: akhir-akhir
3: pesta juga di sini, di Dusun 3, Bumbung, Selamatan.
1: Iya. Pasti kepala desanya tidak ada, soalnya ada di kantor juga tadi kepala desanya ini, Pak. Oke, baik Bu Nur, sambil santai-santai, apalagi waduh habis dari pesta ini pasti kenyang ini ya. Butuh istirahat begitu. Mau dihibur lagunya siapa, Bunda?
3: ikutan saja, Bu.

0: Jasmine, Bunti silaturahmi.
1: Oke.
0: Iya, ada Bunda Gita tadi. Sehat selalu. Ada juga Bunda Ama. Ada Dian Gisalu, mana suaramu Dian?
1: Oh Dian, betul.
0: Ada semua-semuanya Jo, di mana saja berada Bung Jasmine, semoga jumpa keadaan sehat semuanya.
1: Amin.
0: Untuk Bung Jasmine, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya untuk Ibu Nur Aini yang ada di desa atau Pulau Kabetan. Ya wah, ternyata Ibu Intan ada harus nih, Ibu Intan ya, ada di Palu rupanya. Nanti disalami Ibu Intan ya, salam katanya untuk semua pendengar RRI. Toli-toli, Buol dan Parimo ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagetin saja nih Bunda Eli. Aduh besarnya suara.
2: Kenapa tidak disalamin Bunda Intan?
1: Iya.
2: Cuma yang lain.
1: Semuanya, kalau semuanya termasuk juga begitu. Ah ini Ibu Eli, Bu Eli. Jadi begitu. Jangan berprasangka buruk sama Ibu Intan lagi, Bu Eli.
2: Kecewa saya itu.
1: Ah, tidak. Paling cuman merah menahan benci begitu. Aduh, Bu Eli, Bu Eli. Lagunya siapa, Bu Eli?
2: Kalau masih boleh, saya mau dengar anu. Papa cantik-cantik sinar bulan. Lagunya Bung Jasmine itu.
1: Yang mana itu?
2: Betapa cantik-cantik sinar bulan.
1: Kus Plus Perasaan. Kok lagu saya ya? Dari Kus Plus Perasaan. Jadi
2: yuk, kalau masih ada waktu, kok tiada waktu tidak usah Jo ikutan.
1: Oke. Jadi mau nitip salam untuk siapa siang ini Ibu Eli?
2: Ya untuk semuanya saja dia sempat terkecuali. Terima kasih Bu Jasmine.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk sesi terakhir kebersamaan kita di ruang silaturahmi Zona Musik Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bun Jasmine.
0: Waalaikumsalam, yayangnya orang yang ditadulako.
1: Kok gitu?
0: Iya, kan sudah ditahu begitu, daripada dibilang yang tidak-tidak toh. Soalnya kalau tidak begitu, Mas Yara siap-siap ini.
1: Masih mau lagu ke Bun Jasmine?
0: Lagu, mohon maaf, saya kan sudah bilang tadi, kayaknya kita sudah ada di ujung acara. Yang penting silaturahmi bagaimana?
1: Oh, betul, Bun Jasmine. Tadi kita meragu kalau tidak jangka telepon.
0: Daripada biru? Iya, gimana kabar aktivitas akhir-akhir ini, Bunda?
1: Alhamdulillah, biasa-biasa saja, Bun Jasmine. Kalau bisa dilaksanakan, kalau tidak bisa, betul. Ya sudah lah, mau di apa?
0: Mau di apa ya?
1: Itulah.
0: Penting tidak putus asa ya.
1: Oh, bagi saya yang putus asa itu jauh, Bun Jasmine, mau di apa? Kalau sudah kehendak, sudah kehendak takdir.
0: Begitu, oh iya. Baik, iya, mau ketemu sama siapa siang ini, Bunda?
1: Ada Haja Eli tadi di Dondo, ada Ahmad Gunawan, ada Pedurahi di Kutai Kartanegara, ada Badrul, satu kampung ini Bun Jasmine. Ada Anwar, ada pendengar di Buol, Rahman, Nuraini 22, Gaby, ada Hansa dan Rusdin, Mas Yara, Lois, dan semua-semua tanpa terkecuali Bun Jasmine. Semuanya minale di Malfa Izin. Mohon maaf lahir dan batin Bun Jasmine. Ucapan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bun Jasmine.
0: Waalaikumsalam untuk Bunda Fatima ya. Ada salam dari Tadulako ini Bunda Fatima. Pak Asrul yang ada di Kodolagon, bagaimana kabar nih yang punya Kodolagon? Wah, mantap. Sudah panen, tinggal dijemur Pak Asrul ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini barangkali tersangkanya nih Bunda Fatima ini. Aduh, Bang Hamzah. Waduh, gimana kabar Bang Hamzah?
2: Alhamdulillah. Luar biasa.
0: Tunggu. Bukan luar. Kok saya yang berbunga-bunga ini, paham saya?
2: Bunga apa ini?
0: Bunga cengkeh maksudnya. Iya.
2: Mawar berduri.
0: Kok mawar berduri itu jahat itu kalau mawar berduri, paham saya?
2: Iya. Ketemu lagi.
0: Gimana kabar nih, paham saya?
2: Alhamdulillah.
0: Lancar ya aktivitas.
2: Ya, sebagaimana biasanya.
0: Wah. Jadi mohon maaf ini lagunya saya ikutkan saja nih paham saya yang terpenting.
2: Oh, bisa,
0: ini.
2: Oh, udah bisa lagu lagi.
0: Iya, soalnya ya, waktunya bisa. Ini ya. Jadi mau silaturahmi untuk siapa? Mungkin ada yang ingin dijumpai.
2: Iya, ada.
0: Langsung spesial juga apa? Apa?
2: Di sekitar sana. Uh-huh. Ada Rusdi, ada Sumanti, ada Haryanti, ada Dian. Ada yang spesial khusus.
0: Nah, khusus ya. Waduh. Pakai telur ini pakai.
2: Ucapannya sayang selalu. Titip kunci kesetiaan.
0: Oh, saya kira titip kunci rumah ini Pak Hamzah. Oh, titip kunci kesetiaan.
2: Sudah dulu. Oh, iya. Kesetiaan dulu luar rumahnya.
0: Oke. Yang penting
2: Ada Gaby juga. Semua jumpa sehat selalu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kayak ustaz ini ya. Paham sah. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada yang cemburu kayaknya ini. Bunda Rahma.
3: Iya, betul sekali.
0: Aduh, pasti cemburu ini ya lihat romantisnya orang Bu.
3: Wah, indahlah Bung Jas, orang sudah tahu kok.
0: Oh, saya pikir cemburu dengan romantisnya orang ya, begitu ya. Enggak apa-apa juga sih kalau kita agak sedikit merasa apa ya, cemburu terhadap romantisnya orang begitu, tidak salah untuk memotivasi diri kita. Iya. Jadi gimana kabar nih Bunda Rahma di Lagatan?
3: Kabarnya sehat. Iya. Biasa-biasa aja, Bu Jas.
0: Di atas sudah mendung ini, mungkin jemuran sudah boleh diangkat ini, Bunda.
3: Aduh, sudah diangkat dari tadi.
0: Dari tadi diangkat. Aduh. Oh,
3: mendung sekali, Bu
0: Jas. Keburu basah begitu. Kalau sudah basah kan apa kurang harganya itu.
3: Waduh, memang Bu Jas, betul sekali.
0: Jadi silaturahminya untuk siapa ini, Bunda Rahma?
3: Aden Iperi motong sana.
0: Oh, Adi.
3: Ada Bintang Pratama bersama keluarga sana, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ada Badrut, ada Ismail, ada juga Adin. Ada Anwar bersama Riana, ada Nasrun, ada Adin. Ada di bawah sana, Pak Tabrin bersama kawan-kawan semua di sana, semoga sehat selalu.
0: Oh iya, ada so, Pak Arbain, Pak Ilham, Pak Pasha,
3: iya, semuanya, kakak-kakak yang di sana, semoga sehat selalu di sana. Dan Toli-Toli, mewakili Bunda Clara, semua-semuanya, semoga sehat selalu. Dan seluruh anggota FC tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, semoga dijumpai dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin.
3: Buat Bung Jasmin, saya selalu bersama keluarganya di rumah. Itu aja Bung Jas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, makasih untuk Bunda Rahma. Yang terakhir ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, wah pasti sudah tidak tahan lagi nih ya. Yang penting ya, tidak maraju orang pagi mana ini. Iya.
4: Dari tadi tema jawab-jawab telepon, Beh.
0: Sekarang sudah bisa, sudah nyambung, Tio.
4: Iya, Berapa kali putus telepon.
0: Jangan salahkan saya nih, salahkan Bunda Ama.
4: Bagaimana orang yang menyapa salah satu provinsi?
0: Iya. Jadi tiba gilirannya Ibu Nurmin ya.
4: Tapi kalau saya menyapa bukan satu provinsi, lebih banyak mencakup seluruhnya.
0: Terserah, mumpung tidak request lagu, jadi
4: pokoknya mau saya nyapa, tapi yang awalnya buat Bung Jasmin dulu, selamat tugas, sehat selalu ya. Selanjutnya untuk semua. Yang siapa pokoknya yang merasa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke
0: tidak juga berjajar
4: pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, jajara-jajara dan ngongara-ngongara yang ada di kampung-kampung semuanya dalam kompak, semoga sehat selalu semuanya.
0: Baik.
4: Dari A sampai Z. Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau Ibu Nurmin yang masuk ini rame begitu ya. Dan mohon maaf ya untuk yang kepengen gabung, waktunya cukup sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirnya sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk ruang silaturahmi di Zona Musik Indonesia.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi siang hari ini lewat informasi budaya. Dan sebelumnya salam budaya. Kali ini kita coba fokus ya di siang hari ini membahas topik tentang kearifan lokal pada budaya-budaya masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Untuk info budaya siang hari ini kami awali untuk informasi kearifan lokal pada masyarakat suku Tidung. Suku Tidung ini merupakan suku asli yang mendiami wilayah Kalimantan Utara seperti Taraka, Nunukan, Malinau, dan Bulungan, serta sebagian Sabah, Malaysia. Kebudayaan suku Tidung ini sangat menarik karena memadukan unsur budaya lokal Kalimantan Dayak dengan pengaruh Islam dan pesisir yang kuat. Setidaknya ada beberapa kearifan lokal suku Tidung yang boleh kita bahas di siang hari ini. Seperti tradisi Irau Tengkayu. Ini merupakan upacara adat terbesar dan paling terkenal pada masyarakat suku Tidung, khususnya di kota Tarakan. Makna tradisi Irau Tengkayu ini merupakan ungkapan rasa syukur atas rezeki hasil laut yang melimpah sekaligus ritual tolak bala. Inti dari acara ini adalah melarung atau padau tujuh dulung perahu hias roda tujuh yang berisi sesaji ke laut. Angka tujuh di sini melambangkan jumlah hari dalam seminggu. Adapun nilai yang didapat pada tradisi ini adalah bagaimana dapat mengajarkan kebersamaan, gotong royong dan rasa hormat terhadap alam yang telah memberi kehidupan. Sebagai suku yang mayoritas tinggal di daerah pesisir dan muara sungai, suku Tidung memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alamnya. Misalnya saja pantangan menangkap ikan. Ada masa-masa tertentu atau area tertentu yang tak boleh diganggu agar ekosistem laut dan sungai itu memiliki waktu untuk memulihkan diri. Sementara arsitektur rumah tradisional, rumah adat suku Tidung disebut Baloi Mayo, dibangun dalam bentuk panggung tinggi. Suku Tidung juga memiliki sistem kepercayaan dan pengobatan tradisional yang memanfaatkan kekayaan hayati hutan Kalimantan. Biasanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu dalam penanggalan Islam, seperti bulan Safar. Masyarakat berkumpul untuk berdoa bersama agar dihindarkan dari penyakit dan bencana. Kearifan lokal juga tercermin dalam bagaimana mereka menyampaikan petua hidup melalui seni. Ada yang namanya tari Japen. Tarian khas yang mendapat pengaruh Melayu dan Islam sering dipentaskan dalam acara menyambut tamu atau pernikahan. Kemudian bebandung, sastra lisan berupa puisi atau pantun khas Tidung yang berisi nasihat-nasihat tentang moral, agama, dan tata krama dalam bermasyarakat. Nah, poinnya kebudayaan Tidung itu membuktikan bahwa akulturasi perpaduan budaya antara tradisi asli Kalimantan dan nilai Islam itu dapat berjalan beriringan dengan sangat harmonis tanpa menghilangkan identitas aslinya, pendengar.

Baik, pencinta budaya, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk kearifan lokal pada masyarakat suku lainnya. Kita ke Jawa Barat. Mengenal kearifan lokal suku Sunda yang mengajarkan pandangan hidup, nilai-nilai dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, masyarakat Sunda menempatkan harmoni baik dengan sesama manusia, alam maupun sang pencipta sebagai inti dari kehidupan. Misalnya saja, dalam masyarakat suku Sunda terdapat falsafah hidup, etika sosial. Ada tiga pilar utamanya falsafah hidup Sunda adalah silih asih, saling mengasihi dan mencintai sama manusia, silih asah, dan silih asuh. Selain itu ada ungkapan terkenal sarundek saigel sabata sarimbagan, sabobot sapihanean. Bergotong royong, kompak dan bersatu dalam suku maupun duka, suka maupun duka. Nah, bagi masyarakat Sunda tradisional, alam bukanlah objek untuk dieksploitasi, melainkan bagian dari diri mereka. Hal ini tercermin dalam sistem tata ruang tradisional. Ada namanya leweng halarangan, hutan larangan, leweng titipan, hutan titipan, leweng sempalan, hutan produksi. Nah, sebagai masyarakat agraris, suku Sunda itu memiliki kearifan lokal yang luar biasa dalam hal ketahanan pangan. Ada lumbung padi, lewit, upacara serentaun, dan ritual rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Masyarakat Sunda kuno itu sering menyampaikan pesan mitigasi bencana atau perubahan zaman lewat uga atau ramalan ungkapan tradisional. Salah satu ungkapan yang sangat terkenal terkait menjaga geografi tanah adalah Gunung Kaulaan, Gawir Awihan, Legok Balongan. Artinya gunung harus dijaga, vegetasinya agar tidak longsor, lereng atau tebing harus ditanami bambu untuk menahan erosi, bagian tanah yang cekung sebaiknya dijadikan kolam ikan sebagai daerah tangkapan air. Nah, kearifan lokal Sunda begitu banyak mengajarkan kita bahwa modernisasi tidak harus merusak alam dan menghilangkan rasa kemanusiaan. Justru nilai mana yang menurut banyak orang yang perlu mencontoh tentang budaya serta kearifan lokal pada masyarakat suku Sunda.

Pendengar, kita masih bicara tentang berbagai budaya kearifan lokal pada masyarakat suku yang ada di Nusantara. Kali ini kita ke ibu kota Jakarta mengenalkan kearifan lokal pada masyarakat suku Betawi. Suku Betawi memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kearifan lokal mereka itu mencerminkan perpaduan harmonis antara nilai keislaman, keterbukaan terhadap budaya asing, Arab, Eropa, Nusantara, serta jiwa yang jenaka namun tetap tegas. Ada nilai sosial dan falsafah hidup pada masyarakat Betawi, seperti lu jual, gue beli. Ungkapan ini sering disalahartikan sebagai ajakan berkelahi, padahal makna aslinya adalah tentang harga diri dan keberanian. Di mana suku Betawi adalah masyarakat yang cinta damai dan toleran, tetapi jika harga diri atau wilayahnya diusik, mereka tak akan tinggal diam. Ada tradisi palang pintu. Ini merupakan tradisi wajib dalam pernikahan Betawi, di mana sebelum pengantin pria masuk ke rumah pengantin wanita, jawara dari kedua belah pihak itu akan saling berbalas pantun dan bertarung silat. Pernikahan bukan cuma menyatukan dua kepala, tapi juga ujian apakah sang pria mampu melindungi keluarganya dan mampu berkomunikasi dengan baik serta menghibur. Selain tradisi balas pantun, ada juga nyorok. Ini tradisi membagikan bingkisan makanan kepada anggota keluarga yang lebih tua menjelang bulan Ramadan atau Idul Fitri. Nah, masyarakat Betawi mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang egaliter atau setara, terbuka pada perubahan, humoris namun tetap memegang teguh prinsip moral dan agama. Pendengar.

Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.

Baik pencinta budaya dimanapun berada, sampai kita pada informasi kearifan lokal terakhir ya. Ke Flores, Nusa Tenggara Timur mengenalkan kearifan lokal masyarakat Manggarai di sana. Pendengar, kehidupan orang Manggarai itu diatur oleh filosofi mendalam yang menyeimbangkan hubungan antara manusia, alam, leluhur atau sang pencipta. Di antara filosofi-filosofi itu, salah satunya adalah filosofi hidup Loke Ngorong dan Mbaru Gendang, di mana masyarakat Manggarai memiliki konsep tata ruang dan kehidupan sosial yang terikat dalam satu kesatuan filosofis. Ada pepatah Manggarai terkenal, Pangatokong Loke Ngorong Kandeng Kendeng Ngiling. Artinya persatuan dan kebersamaan yang kokoh di mana masyarakat hidup saling melindungi dan berbagi beban bersama. Nah, pusat dari kearifan ini adalah Mbaru Gendang. Rumah adat rumah gendang, rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol pemersatu klan, wau tempat musyawarah dan pusat ritual adat. Satu hal yang menarik, kearifan lokal pada masyarakat Manggarai yaitu tradisi caci, tradisi cambuk. Caci di sini bukan sekedar tarian atau tontonan, melainkan permainan uji ketangkasan dan kejantanan yang syarat akan nilai moral. Nilai kearifannya adalah meskipun melibatkan darah, caci atau cambuk adalah simbol rekonsiliasi dan sportivitas. Di mana setelah permainan selesai tak boleh ada rasa dendam. Darah yang menetes ke bumi juga dianggap sebagai simbol kesuburan bagi tanah pertanian. Caci biasanya digelar saat syukuran panen. Mengenai hukum adat dan penyelesaian konflik. Jika terjadi masalah atau konflik dalam kampung, masyarakat Manggarai tak langsung membawanya ke ranah hukum modern. Mereka menggunakan kearifan lontoleok, duduk melingkar musyawarah. Secara singkat, kearifan lokal Manggarai itu mengajarkan kita tentang tiga pilar, yaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dengan alam. Nah, itu dia sekilas mengenai kearifan lokal pada masyarakat Manggarai di Flores, Nusa Tenggara Timur. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi tradisi dan budaya. Salam budaya.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat siang. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Dari tiga lokasi titik jebol itu, ada satu titik yang harus kami perkuat dengan bahan banjiran. Kami memberikan sekitar 200 geobag dan 100 sandbag yang akan dipasang di titik kedua di Dusun Antosari, Desa Balinggit.
2: Sebelum turun lapangan, petugas itu dibekali dulu dengan materi-materi agar konsep definisi itu seragam, bukan pakai konsep masing-masing, tapi konsepnya diketahui bersama. Terus kegiatan hari ini sekitar 58 total semua yang mengikut kegiatan hari ini.
3: Aparat kami di RTRW untuk melakukan pendataan HTS atau SS, anak putus sekolah atau anak tidak sekolah. Ini itu sudah kami lakukan Bang Jasmine, dan kami turun pendataan itu didampingi oleh dinas sosial.

0: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong saat ini tengah melakukan perbaikan tanggul yang jebol di Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi. Serta diakhiri future terkait penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Inilah berita selengkapnya hari ini Rabu 3 Juni 2026 bersama saya Jasmine. Pendengar dan pemirsa, berita daerah siang hari ini kami awali informasi mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong saat ini tengah melakukan perbaikan tanggul yang jebol di Desa Malinggi Jati, Kecamatan Balinggi. Alfiansyah melaporkan.
1: Baik saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong saat ini tengah melakukan perbaikan tanggul yang jebol di titik Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Mautong. Upaya penanganan dilakukan dengan memasang bahan banjiran berupa geobag dan sandbag pada lokasi yang mengalami kerusakan guna mengurangi risiko luapan air yang dapat mengancam permukiman dan lahan masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengatakan bahwa dari 3 titik tanggul yang mengalami jebol terdapat 1 titik yang membutuhkan penguatan tambahan menggunakan bahan banjiran. Titik tersebut berada di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, yang dinilai memerlukan penanganan lebih intensif untuk menahan tekanan arus air. Menurut Rifai, BPBD telah menyiapkan sekitar 200 geobag dan 100 sandbag yang akan dipasang pada lokasi tersebut. Pemasangan material itu diharapkan mampu memperkuat tanggul sementara dan meminimalisir potensi kerusakan lebih lanjut, terutama saat terjadi peningkatan debit air.
2: Hari ini kami laksanakan membantu masyarakat dengan melakukan pemasangan bahan banjiran berupa geobag dan sandbag di lokasi titik jebol. Dari 3 lokasi titik jebol itu, ada 1 titik yang harus kami perkuat dengan bahan banjiran. Kami memberikan sekitar 200 geobag dan 100 sandbag yang akan dipasang di titik kedua di Dusun Antosari, Desa Balinggi Jati, Kecamatan Balinggi.
1: Rifai memperkirakan seluruh pekerjaan perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 8 hingga 9 hari ke depan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua titik tanggul yang mengalami kerusakan akan dipasangi bahan banjiran, melainkan hanya pada lokasi yang dianggap paling membutuhkan penguatan.
2: Tidak semua kan titik diberikan bahan banjiran ini. Cuma lokasi-lokasi tertentu saja yang kami pasang bahan banjiran berupa geobag dan sandbag ini. Ya, membuat tanggulnya kan dengan alat tanggul pasir yang di sampingnya. Cuma untuk titik kedua ini, karena memang dia belokannya terlalu tajam, jadi kami pasang geobag dan sandbag tadi untuk menahan tekanan air supaya tidak jebol lagi tanggulnya.
1: Sebagai langkah jangka pendek, BPBD berharap pemasangan geobag dan sandbag dapat menahan dorongan air serta mengurangi risiko terjadinya kerusakan susulan. Untuk penanganan jangka panjang, pihaknya berharap ada pembangunan tanggul secara permanen dan telah berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai guna membahas solusi yang lebih komprehensif terhadap permasalahan tersebut.
0: BPS Kabupaten Buol mulai melaksanakan rangkaian pelatihan bagi calon petugas lapangan untuk menyukseskan gelombang pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pelatihan ini dinilai krusial penting guna menyamakan persepsi, konsep, dan definisi operasional sebelum para petugas diterjunkan langsung ke masyarakat. Dari Kota Berkah Buol, Rinaldi melaporkan.
3: Muhammad Ashad Syafran selaku Ketua Panitia Sensus Ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Buol kepada RRI menjelaskan, pembekalan ini dijadwalkan berlangsung dalam beberapa gelombang dan bertempat di Hotel Surya Wisata. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 3, 4, dan 5 Juni, dilanjutkan gelombang kedua pada tanggal 7, 8, dan 9 Juni, serta gelombang terakhir pada tanggal 10, 11, dan 12 Juni. Secara keseluruhan, BPS Kabupaten Buol mencatat ada 165 mitra yang terdaftar untuk menyukseskan agenda nasional ini. Khusus untuk pelaksanaan hari ini, tercatat sekitar 58 mitra yang ikut serta dalam pelatihan.
4: Sebelum turun lapangan, petugas itu dibekali dulu dengan materi-materi agar konsep definisi itu seragam, bukan pakai konsep masing-masing, tapi konsepnya diketahui bersama. Terus kegiatan ini sekitar 58 total semua yang mengikut kegiatan hari ini.
3: Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Diskuperindak Kabupaten Buol Agus Zainal Abidin menyampaikan harapannya agar seluruh calon petugas dapat menyerap materi pelatihan dengan optimal. Agus menambahkan bahwa meski waktu pelatihan terbilang singkat, agenda ini diharapkan mampu mencetak petugas lapangan yang andal dan terpercaya. Dikatakan, output yang dihasilkan nantinya sangat penting bagi masa depan daerah.
5: Ini sesuai dengan tujuan kegiatan ini, pelatihan petugas lapangan sensus ekonomi diharapkan dengan pelatihan yang cukup singkat, tapi insya Allah memberikan hasil maksimal untuk menjadikan petugas-petugas lapangan yang handal ya, yang bisa dipercaya, sehingga data yang akan dihasilkan nanti merupakan data yang valid untuk perencanaan pembangunan di masa-masa mendatang.
3: Selain itu, Agus mengimbau para pelaku usaha di Kabupaten Buol untuk bersikap kooperatif dan mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi ini, karena hasil akhirnya akan berdampak positif bagi dunia usaha mereka sendiri. Pencatatan ini diharapkan mampu merekam kondisi real ekonomi nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pelaku ekonomi lokal. Dengan demikian, data yang disajikan nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan kuat dalam mengambil kebijakan usaha dan memajukan perekonomian di Kabupaten Buol.
0: Kontingen Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangge Laut berhasil meraih juara pertama pada Lomba Tarik Tambang yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja ke-67 di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Datra Hasan melaporkan.
6: Kontingen Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangge Laut berhasil meraih juara pertama pada Lomba Tarik Tambang yang digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja ke-67 di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kasih Trantibum Satpol PP Kabupaten Bangge Laut, Rubi Bahri, mengaku senang dan bersyukur atas pencapaian yang diraih timnya. Menurutnya, kemenangan tersebut merupakan hasil kerjasama dan kekompakan seluruh anggota yang tampil maksimal selama perlombaan. Selain prestasi yang diraih, Rubi menilai kegiatan tersebut juga menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota Satpol PP dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah.
7: Tentunya kita dari Bangge Laut sudah melakukan persiapan-persiapan terkait persoalan kegiatan yang ada. Tapi intinya kebersamaan yang dilaksanakan di sini sehingga kita memang lakukan kegiatan. Alhamdulillah kita masih dapat juara satu terkait persoalan Tarik Tambang.
6: Sementara itu Kasatpol PP Toli-Toli Nur Alam mengakui berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Pol PP ke-67, di mana Toli-Toli ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan apel kesiapsiagaan yang akan digelar pada tanggal 4 Juni besok.
8: Jadi harapannya pada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, kita mengharapkan bahwa hubungan kerjasama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli dalam menjaga tentraman dan ketertiban umum dan saling mengingatkan dalam hal bagaimana menjaga ketertiban dan kestabilan daripada wilayah Kabupaten Toli-Toli.
6: Peringatan Hari Ulang Tahun Satpol PP ke-67 di Toli-Toli diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk perlombaan olahraga yang bertujuan meningkatkan kekompakan, solidaritas, dan semangat kebersamaan antara anggota Satpol PP se-Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, pemerintah daerah Toli-Toli melalui Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penertiban terhadap reklame liar dan telah mati pajak di sejumlah ruas jalan dalam kota Toli-Toli. Terkait hal itu, berikut wawancara reporter Sardono bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Toli-Toli Hasdono yang memimpin langsung jalannya penertiban reklame guna menggenjot pendapatan asli daerah PAD.
9: Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toli-Toli Pak Hasdono. Hari ini Badan Pendapatan melaksanakan penertiban terkait reklame-reklame yang terpasang di jalan-jalan protokol di Kabupaten Toli-Toli. Mungkin bisa dijelaskan terkait kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan terkait reklame ini, Pak.
10: Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam gotong royong. Ini pada hari ini Rabu kami melaksanakan penertiban reklame, yang mana reklame ini sengaja kita tertibkan dalam rangka bagaimana pemerintah daerah, khusus Badan Pendapatan Daerah, melalui petunjuk dan arahan Bapak Bupati Toli-Toli dan Bapak Wakil Bupati serta Pak Sekda, bahwa semua wajib pajak itu harus taat membayar pajak, mau apapun dia dan bagaimanapun dia harus kita tertibkan dalam rangka peningkatan pajak. Nah, hari ini kita tertibkan beberapa reklame yang sudah kadaluarsa, yang mana mereka masang untuk bulanan sampai mingguan. Ini kita tertibkan semua sehingga nanti mereka akan kembali memasang kembali, sehingga pembayaran pajak khususnya dari pajak reklame dan pajak restoran dan warung makan ini bisa meningkat lagi, Pak. Karena hal ini sudah diprogramkan di kami, yang mana tiap bulan dan per triwulan kami melaksanakan penertiban, sehingga kami mengetahui wajib pajak mana yang bandel atau tidak memenuhi arahan. Sebelum itu kami juga sudah menyurati dan menyampaikan ke beberapa vendor, terutama perusahaan-perusahaan rokok yang mana sudah menyampaikan ke kami terkait pemasangan-pemasangannya. Nah, ini juga ada beberapa yang kami tidak turunkan karena memang itu mereka bayarnya sampai bulan Desember selama 1 tahun.
9: Ini artinya untuk reklame sendiri, apakah ada kategori memang yang komersial atau tidak komersial gitu, Pak Sudono?
10: Ya, kalau untuk reklame, memang kan ada beberapa juga wajib pajak yang bandel yang kita temukan dan melapor ke kami dalam rangka pemasangan sehingga di mana itu ilegal. Jadi itu yang kami tertibkan juga sebenarnya, Pak. Nah, ada beberapa yang vendor-vendor rokok yang mana kita tertibkan juga, itu sudah masa habis kadaluarsanya. Mereka pasang ada yang per mingguan dan ada yang per bulan bahkan per tahun, Pak.
9: Artinya berarti untuk baik pelaku usaha maupun masyarakat yang akan masang reklam ini sebenarnya tidak bisa sembarangan. Harus tetap melapor ke pendapatan, Pak.
10: Ini memang harus dilaporkan ke kami sehingga nanti pada saat kewajiban-kewajibannya mereka, mereka harus patuhi, Pak, karena kita juga pemerintah daerah memang di apa ya, peningkatan insentif fiskal ini memang betul-betul jadi tulang punggung lah namanya pendapatan ini sekarang, karena di mana banyak sekarang masyarakat yang sebenarnya belum paham terkait apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan itu sebenarnya menghasilkan dan wajib ada namanya bagi hasil ke pemerintah daerah.
9: Baik, terkait pemasangan reklame, apakah memang pemerintah daerah lewat pendapatan sudah memetakan lokasi-lokasi mana yang bisa ditempati dan tidak, Pak? Ini juga tentunya dalam rangka keindahan kota kita.
10: Betul, Pak. Itu memang kami sudah petakan, Pak. Karena memang ada zona-zona yang mana kita apa? Kita rawan untuk pemasangan, terutama di apa? Daerah-daerah terbuka hijau dan terutama di area sekolah dan lain-lainnya, Pak. Itu yang akan kami tertibkan juga, di mana nanti pengguna-pengguna jalan bisa apa namanya ya, aman lah dalam mengendara, minimal tidak terhalangi oleh publikasi yang ada. Terima kasih.
9: Baik, tapi yang terakhir, harapan Pak Sudono kepada semua pihak untuk mematuhi, selain untuk tadi itu pendapatan asli daerah, juga tentunya bagaimana untuk kenyamanan dan keindahan kota kita ini.
10: Baik, kami mengharapkan kepada seluruh wajib pajak, terutama masyarakat maupun perusahaan yang investor yang akan melaksanakan publikasi, reklame maupun berusaha di Kabupaten Tolitoli, melihat kondisi tata ruang kita dan melihat bagaimana apa diharapkan untuk menyampaikan laporannya, publikasinya ke kita, reklame-reklame yang ingin dipasang, sehingga kami bisa menentukan titik dan mengetahui siapa yang apa yang berusaha juga. Kami juga bisa menginventarisir teman-teman yang atau wajib pajak yang inilah apa yang memasang, karena ini memang kerjasama kita semua, leading sektornya kita bekerja sama bergotong royong dalam rangka peningkatan pajak khususnya badan pendapatan daerah sesuai petunjuk dan arahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih Pak Kaban.
11: Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kelurahan Leok 2, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, mengakui anak tidak sekolah ATS atau anak putus sekolah APS yang ada di daerah itu akan dimasukkan dalam sekolah rakyat. Dari Kota Berkah Buol, Ahmad Mukadas melaporkan.
12: Anak tidak sekolah ATS atau putus sekolah muncul akibat kombinasi faktor ekonomi, lingkungan, dan personal. Penyebab utamanya meliputi kemiskinan, kurangnya motivasi belajar, perundungan, konflik di sekolah hingga perkawinan anak di bawah umur. Lurah Leok 2 Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Rusman R. Usia saat diwawancara RRI mengungkapkan, anak tidak sekolah ATS atau anak putus sekolah APS yang ada di daerah itu akan dimasukkan dalam sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Buol, di mana pihaknya sejauh ini sudah didatangi Dinas Sosial Kabupaten Buol terkait jumlah anak putus sekolah maupun yang tidak bersekolah sama sekali yang ada di Kelurahan Leok 2. Pendataan juga dilakukan pihaknya dengan menemui RT RW setempat guna mendapatkan jumlah anak tidak sekolah maupun putus sekolah. Meski tidak menyebutkan jumlah pasti anak tidak sekolah ATS di daerah itu, namun diakui hingga saat ini jumlah ATS di wilayah Kelurahan Leok 2 belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
13: Sejauh ini belum ada peningkatan, masih pada data yang kemarin, itu belum ada update terbaru. Karena kami juga sudah menyurati aparat kami di RT RW untuk melakukan pendataan APS atau ATS, anak putus sekolah atau anak tidak sekolah. Sehingga itu sudah kami lakukan Bang Jasmine, dan kami turun pendataan itu didampingi oleh Dinas Sosial. Sehingga data itu terkomparasi antara data di kami dengan di Dinas Sosial.
12: Menurutnya, berdasarkan pantauan yang dilakukan pihaknya di lapangan, masih adanya anak yang tidak sekolah di wilayah itu lebih disebabkan karena membantu orang tua dengan berjualan keliling atau adanya desakan ekonomi, sehingga terpaksa berjualan dan meninggalkan bangku sekolah. Sementara, koordinasi bersama instansi terkait di antaranya Dinas Pendidikan setempat juga terus dilakukan agar angka anak tidak sekolah ATS di wilayah Kelurahan Leok 2 dapat ditekan.
13: Salah satunya hasil data dari Dinas Sosial dan dari aparat kita itu yang kemudian kita sempat kirim ke Dinas Pendidikan. Jelas kita punya laporan, ada di Dikbud itu ada Ibu Ija yang menangani persoalan ini gitu. Jadi kita menunggu selanjutnya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Teknis dalam hal ini Dikbud. Kami di Kelurahan siap memfollow up itu, yang jelas kami siapkan data itu gitu. Jadi bagaimana selanjutnya, itu sebatas kita punya upaya untuk kemudian bagaimana mengedukasi terus utamanya para orang tua ini.
12: Untuk itu dirinya berharap serta mengajak orang tua yang memiliki putra-putri usia sekolah agar menyekolahkan putra-putrinya baik pada sekolah negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kelurahan Leok 2 agar angka anak tidak sekolah atau putus sekolah dapat diminimalisir.
0: Momentum peringatan hari lahir Pancasila hendaknya menjadi sarana refleksi bagi generasi muda untuk kembali meneguhkan identitas kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Nah, untuk itu generasi muda diajak menjadikan Pancasila sebagai kompas moral yang membentuk kepribadian dan karakter anak muda yang lebih peduli dan gotong royong. Martina melaporkan.
14: Hari lahir Pancasila berbagai harapan terus digaungkan termasuk di kalangan anak muda di mana Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi kekuatan bangsa. Seorang tokoh pemuda di Kabupaten Buol, Rudianto, kepada RRI mengatakan Pancasila bukan hanya sejarah historis melainkan sebagai momentum refleksi bagi generasi muda untuk meneguhkan kembali identitas kebangsaan di tengah berbagai tantangan zaman yang semakin kompleks. Generasi muda diharapkan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bertindak, serta menjunjung tinggi nilai persatuan, gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
15: Bukan hanya peringatan historis, melainkan momentum refleksi bagi generasi muda untuk meneguhkan kembali identitas kebangsaan. Di tengah derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan berbagai dinamika sosial politik, Pancasila tetap menjadi kompas moral yang membimbing arah perjalanan bangsa. Sebagai pemuda, saya memaknai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak agar tetap menjunjung nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
14: Hal senada juga disampaikan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Tolu-Toli, Yogi Sentanu, yang mengungkapkan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sosial serta sebagai bentuk persatuan sebagai generasi muda untuk meneguhkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
16: Peringatan Hari Pancasila tahun ini, tentu kami dari pemuda memaknai Pancasila ini sebagai sebuah pedoman dalam bernegara, kemudian juga sebagai bentuk persatuan kita sebagai generasi muda, yang mana kita harus betul-betul menjalankan Pancasila itu sesuai dengan koridornya, kemudian bagaimana kita bisa menegakkan Pancasila itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita terdahulu. Nah, kemudian
14: Yogi berharap seluruh generasi muda dapat bekerja sama untuk aktif dan terlibat dalam kegiatan yang positif, khususnya dalam mendukung dan bergotong royong dalam memberikan kontribusi bagi daerah.
0: Ketua Ikatan Guru Indonesia IGI Kabupaten Buol meminta pemerataan program makan bergizi gratis MBG itu bisa menyasar semua sekolah yang ada di Kabupaten Buol. Setiadi melaporkan.
17: Saudara, program makan bergizi gratis MBG sampai saat ini belum mampu menyasar semua sekolah utamanya siswa khususnya di Kota Berkah Buol. Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Guru Indonesia IGI Kabupaten Buol Ahmad S. Ajun mengatakan program makan bergizi gratis seharusnya bisa melayani secara menyeluruh siswa yang ada di Kabupaten Buol. Namun sampai saat ini bahkan sekolah yang ada di wilayah ibu kota kabupaten belum seluruhnya terlayani program Asta Cita Presiden Prabowo tersebut.
18: MBG ini betul-betul porsinya untuk pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Sehingga kemudian ini harus dilanjut. Nah, pertanyaannya apakah di Buol ini semua sekolah sudah dapat? Bukti nyatanya saja di kota kami, SMA 1 Biau, siswa kami itu 877. Sampai dengan hari ini belum mendapatkan itu. Padahal kami dari awal sangat menginginkan itu. Karena memang banyak juga anak-anak yang tanya, Pak, kapan ini MBG SMA? Itu dalam kota. Nah, bagaimana ke luar kecamatan? Menurut saya MBG itu harus diteruskan. Tapi nilai gizinya harus betul-betul prioritas kepada siswa.
17: Sementara itu, Koordinator Badan Gizi Nasional BGN wilayah Buol, Tuhon Isman Laia, mengemukakan pasca dilakukan penutupan sementara atau suspend terhadap sejumlah dapur SPPG di Buol, saat ini terdapat 7 SPPG yang sudah mulai beroperasi kembali, sementara 2 SPPG masih dalam kondisi tersuspend sementara. Koordinator BGN wilayah Buol mengatakan, saat ini ada beberapa mitra yang tengah merampungkan pembangunan dapurnya yang diharapkan akan segera beroperasi.
19: Ini mitra lagi berbenah, Pak, jadi lagi melakukan renovasi sama kita minta beberapa perbaikan yang perlu diadakan. peralatan peralatannya lebih lengkap begitu Pak. Harapannya Pak, harapannya ya bulan ini atau mungkin paling lat-latnya itu mungkin bulan depan sudah rampung semua, sudah selesai semua, mereka punya progres persiapan.
17: Dengan kembali beroperasinya sebagian besar dapur SPPG di Kabupaten Buol, diharapkan cakupan program makan bergizi gratis dapat terus diperluas sehingga seluruh siswa di berbagai jenjang pendidikan dapat merasakan manfaat program tersebut secara merata.
0: Pendengar pemirsa, perkembangan teknologi dan informasi di era digital saat ini jangan menjadi alasan menurunkan penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Selengkapnya kita ikuti feature disampaikan reporter Ruth Damayanti.

0: Penerapan nilai-nilai kebangsaan atau Pancasila pada setiap generasi itu berbeda-beda. Apalagi di era digital saat ini yang mana ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di kalangan masyarakat terutama di lingkup generasi muda. Hal itu bahkan dapat membawa sejumlah dampak baik dari sisi positif maupun negatif secara bersamaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam membangun bangsa kita perlu generasi muda yang bisa menerapkan nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat setiap harinya. Namun di era sekarang banyak tantangan yang dapat membuat generasi muda Indonesia tidak memahami makna dari nilai Pancasila itu sendiri. Terkait hal tersebut, Akademisi Untar Palu Muhammad Nur Sangaji menekankan bahwa perkembangan teknologi di era digitalisasi itu adalah bagian dari perkembangan zaman yang mustahil untuk dibendung. Sehingga yang perlu ditekankan kepada kalangan masyarakat yaitu jangan menjadikan perkembangan teknologi sebagai alasan menurunnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Sebaliknya, jadikan tantangan perkembangan era saat ini untuk lebih memperkuat nilai-nilai Pancasila di lingkup masyarakat.
1: Satu sistem apapun dia itu akan mengalami tantangan, itu alamiah gitu, dalam waktu yang berjalan, dalam generasi yang berganti. Karena itu poin yang terbesar bagi kita adalah bagaimana kita konsisten menjaganya agar nilai-nilai itu tetap bisa menjadi nilai yang dibanggakan oleh anak-anak yang datang setelah kita, dan anak-anak itu boleh jadi adalah anak-anak kita sendiri, ya seperti itu.
0: Untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila, ia mengatakan ada dua hal yang perlu diterapkan pada generasi muda saat ini. Pertama, edukasi melalui pendidikan bertujuan memperkenalkan kepada generasi muda tentang Pancasila dari aspek historinya. Ini penting agar anak-anak di era sekarang memahami bagaimana Pancasila lahir di negeri tercinta Indonesia. Kedua, implementasi, yang mana generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui tahapan edukasi yang diberikan di sarana pendidikan yang telah didapatinya.
1: Ada dua poin penting di era apapun. Yang pertama tentang edukasi, tentang pendidikan, untuk memperkenalkan kepada generasi kita tentang Pancasila. Itu satu dari aspek historiannya. Jadi orang-orang atau anak-anak kita harus paham tentang bagaimana Pancasila itu lahir. Karena itu kita peringatinya pada hari ini. Itu namanya histori, gitu ya. Anak-anak itu harus paham begitu. Jadi tidak gampang dasar negara ini dilahirkan melalui proses penciptaan yang sangat lama sekali. Di dalamnya ada filosofi supaya orang tahu bahwa kenapa kita berPancasila itu melalui perjuangan yang berdarah-darah oleh nenek moyang kita, ada generasi-generasi the founding father kita. Dengan memahami itu, maka kita mengenal Pancasila itu bukan sebagai ideologi kosong, sesuatu yang diperjuangkan dengan sangat susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita.
0: Di sisi lain, Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Tolitoli, Wahidin menyebut ada beberapa poin yang perlu diterapkan oleh generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pertama, mempelajari dan memahami Pancasila. Kedua, menjadi agen perubahan. Ketiga, menggunakan media sosial secara baik dan bijak. Keempat, berpartisipasi dan demokrasi. Kelima, menghargai keberagaman. Keenam, mencintai produk dalam negeri. Serta ketujuh, menjaga lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan ketujuh poin tersebut, hal yang perlu ditekankan kepada generasi muda di era sekarang yaitu bagaimana mempelajari Pancasila dan memahami sejarah serta filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
2: Dalam hal ini generasi muda untuk memahami Pancasila atau nilai-nilai Pancasila. Jadi mungkin dalam hal ini mempelajari Pancasila dan memahaminya, yaitu generasi muda perlu memahami sejarah, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu. Adapun mungkin setelah mereka memahami, ya nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
0: Musik. Sementara itu, Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli, Letkol Infanteri Arianto Rolando, juga menjelaskan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi dan di kalangan generasi muda, tentunya memiliki beragam tantangan. Contohnya saat ini kalangan muda lebih sering fokus dalam penggunaan teknologi seperti handphone dan dunia maya atau sosial media, yang mana sedikit demi sedikit ini dapat mengikis jiwa persatuan dan kesatuan serta gotong royong yang seharusnya hidup di lingkup masyarakat, apalagi jika digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang kurang bijak. Namun dirinya juga menerangkan tantangan di era sekarang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda sebagai peluang untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila di era sekarang, seperti melalui konten video yang memuat nilai-nilai Pancasila, seperti memuat nilai kegotong royongan masyarakat, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan lain sebagainya yang tentunya erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila.
3: Nah, ini bisa kita manfaatkan ya, ini merupakan peluang untuk generasi muda menanamkan jiwa-jiwa Pancasila atau nilai-nilai Pancasila melalui gawai. Nah, terutama yang harus kita gaungkan mungkin tim kreatif yang sering-sering membuat video-video pendek itu tentang nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini bisa kita tuangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berbau gotong royong, kemudian bergaul keadilan sosial, kemudian musyawarah mufakat. Nah, itu mungkin nilai-nilai tersebut bisa dituangkan di dalam kegiatan keseharian untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bukan hanya melihat digitalisasi asing yang masuk, itu kan kebanyakan melalui Facebook, kemudian melalui YouTube maupun TikTok, itu kan kita bisa melihat di situ bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang ini hanya menonjolkan keunggulan diri masing-masing tanpa melihat sisi-sisi bahwasanya nilai-nilai luhur bangsa kita ini tertuang di dalamnya adalah nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kemudian ya sifat-sifat yang sifatnya Pancasilais.
0: Terkait hal tersebut, dirinya mengajak mari jadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi mari bersama-sama mengaplikasikannya sebagai nafas dan sebagai karakter bangsa dari generasi-generasi muda di era digitalisasi saat ini.
4: Pendengar, feature tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Produksi Pusat Pemberitaan RRI Toli-Toli. Selamat siang.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

0: joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, untuk Anda semuanya yang berada di dalam kota Toli Toli, yang berada di luar kota Toli Toli. Dan senang sekali, saya Meike Bahtiar, kembali menemani ruang dengar Anda. Kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa ikut bergabung bersama kami di kesempatan siang menjelang sore. Oke deh, saya coba terima penelpon pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Maike. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Guru dan Lele. Lagi le, dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Iya, Bunda Rahma di Lakatan. Bagaimana cuaca di Lakatan, Bunda Rahma?
1: Ini lagi mendung-mendung cantik, Mbak Maike.
0: Mendung-mendung cantik. Tapi hatinya Bunda Rahma tetap ceria ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Bunda Rahma, mau dengar lagunya siapa?
1: Kalau boleh, lagunya Ine Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya.
0: Ine Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya.
1: Ya, mau menyapa yang ada di Perigi Motong sana. Mm-hmm. Ibu, ada Pak Tamrin bersama kawan-kawan di sana, semoga sehat selalu. Dan di Toli-Toli dan semua anggota FC tanpa terkecuali, siapanya selamat sore, semoga di rumah dalam keadaan sehat semua. Dan buat Mbak Maike, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Untuk Bunda Rahma, mau dengar lagu dari Ine Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya. Masya Allah. Oke deh, yang juga pengen ikut bergabung, silahkan ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Eli ini, Mbak Mei.
0: Halo Ibu Eli, bagaimana cuaca di Dondo, Ibu Eli?
1: Sementara hujan.
0: Sementara hujan ya, insya Allah hujan berkah, Ibu Eli.
1: Iya, amin.
0: Amin. Baik, Ibu Eli, mau dengar lagunya siapa, Ibu Eli?
1: Semut Merah.
0: Semut Merah?
1: Iya, lagi Z.
0: Megi Z, oke deh. Langsung dikirim-kirim untuk semua yang lagi mendengarkan. Dikirim
1: buat semua pendengar tempat terkecil di mana saja berada. Untuk Mbak Mei, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Aku Semut Merah ya, dari Megi Z. Terima kasih untuk Ibu Eli. Saya lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Wani.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Hamzah di Kampung Gua.
0: Halo Pak Hamzah, apa kabar ini Pak Hamzah?
2: Halo juga, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Hamzah, mau diputarkan lagunya siapa ini Pak Hamzah?
2: Bisa lagunya Imam Esaripin, Jatuh Durian, Durian Jatuh.
0: Jatuh Durian. Durian Jatuh.
2: Ya, Durian Jatuh, bukan Jatuh Durian.
0: Bukan Durian Jatuh, jatuh ya. Durian. Kalau Jatuh Durian nanti panggil-panggil Mbak Meike sama Mbak Yuni ya, sama-sama tunggu Jatuh Durian.
2: Bisa. Kan di kebunnya orang sana.
0: Oke, langsung dikirim-kirim untuk semuanya.
2: Ya, mau kirim ada Pak Ripin di sekret sana. Ada Rusdin, ada Sumanti di Malangga sana, ada apa, ada Rahma di Lakatan, ada Bunda Gebi di Lalos, ada Haryanti di Nalu, ada Dian di Salu, ada Fatima di Ogomoli, khusus spesial salamnya sayang selalu. Okay. Dan terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita dengarkan dua lagu dulu ya. Ada Ines Cynthia, Kacang Lupa Kulitnya, dan juga Maggie Z, Aku Semut Merah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih terus dari Puncak Kabinuang, Pro 1 RRI Toli-Toli, kita di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya lanjut lagi, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
1: Halo Maya di Gorontalo. Maya, iya, dengarkan
2: juga, Mbak May.
1: Maya mendengarkan RRI Toli-Toli lewat apa, Maya?
2: Radio online, Radio Box.
1: Radio Box? RRI iya. Digital?
2: Iya.
1: Oke deh, Maya. Sore hari ini Maya mau diputarkan lagunya siapa, Maya?
2: Lagunya Evita Mala yang judulnya Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta, oke deh. Langsung iya. Dikasih ucapan untuk semuanya yang lagi mendengarkan.
2: Iya, salam pertama dulu buat Mbak Mei yang lagi beraktivitas. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya.
1: Amin.
2: Dilimpahkan rezeki yang mudahkan segala urusan, sehat selalu juga dan senang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga tercinta. Amin ya robbal alamin. Terus spesialnya buat seluruh fans Pusat RRI Toli-Toli dari sampai Z dari Sabang sampai Merauke. Santun sore aja semuanya. Insyaallah kita semua sehat selalu dan senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan salam kompak selalu di udara dan salam jabat hati selalu juga. Sorry banget, gak bisa disebut satu persatu semuanya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Meke. Dari mana berlibur ini? Berkedengaran suara.
1: Bukan berlibur, tapi tugas di Buol kemarin.
3: Oh, tugas di Buol. Pantas sunyi, Mbak Meke.
1: Dengan siapa ini di mana? Orang Ogomoli ya?
3: Iya, dalam Fatima di Ogomoli ada Mei.
1: Ibu Fatima di Ogomoli. Iya. Oke, Ibu Fatima lagi bersantai ini, Ibu Fatima.
3: Iya, lagi baring-baring ini dengar suaranya Mbak Mei,
1: iya.
3: Lagi baru muncul.
1: Pasti langsung semangat ini dengar suaranya Mbak Mei ke ya?
3: Iya, semangat banget.
1: Oke deh, Ibu Fatima mau dengar lagunya siapa sore hari ini di Pro Dangdut?
3: Lagunya Elvi Sukesi. Rita Sugiarto, aku tak minta oleh-oleh Mbak Meike, cuma minta suaranya Mbak Meike.
1: Iya. Oke, langsung dikasih ucapan dulu untuk semuanya.
3: Ada Maya tadi, ada Pak Kendi, Pak Ilham, Pak Abdurrahim di Kutai Kartanegara, ada Yasir, Pak Hamid, Pak Rasid, ada Hamsa dan Rus di Kampung Buol, ada Mas Yara, Sumanti, Bunda Amma, Rahma, Gebi, Gita, Nureni 22, Pasya 22, dan semua tanpa terkecuali Mbak Mei, Tuba Mei, semua-semuanya, Minalidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ucapan yang sama untuk Adik Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Meike.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu Fatima. Mohon maaf lahir dan batin juga, Ibu Fatima. Saya lanjut lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum, Mbak Mei. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Sumanti di Malangga.
1: Oke, Sumanti di Malangga. Mau ditemani lagunya siapa ini, Sumanti?
4: Lagunya Nurmayanti, judulnya Semila.
1: Judulnya apa?
4: Lagunya, judulnya Sarmila, penyanyinya Nurmayanti.
1: Oke, langsung dikasih ucapan untuk semuanya.
4: Kirim buat Kak Fatima, ada Kak Hamzah, semoga akur selalu, ada Kak Dinda Rahma, dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali siapanya, selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Pak Arif, semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan buat Mbak Mei, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Mbak Mei.
1: Mohon maaf lahir dan batin juga ya, Sumanti.
4: Terima kasih Mbak Mei, sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, kita dengarkan lagi dua lagu ya. Ada Durian Jatuh dan juga, iya kita dengarkan saja dulu Durian Jatuh.

0: Baik, pendengar yang terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda yang sudah ikut bergabung ya. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar Pro 1 ya, pendengar di rumah. Sebelum kita lanjut di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kita akan dengarkan bersama kumandang azan sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, tak terasa pukul 15:48 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kayaknya masih boleh ini ya untuk dua orang penelpon di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Masni Mbak Mei di Tinigi.
0: Halo Masni di Tinigi, lagi nyantai?
1: Iya, ada baring Mbak Anu Mbak Mei.
0: Oke deh, Masni mau dengar lagunya siapa?
1: Kalau boleh lagunya siapa? Lagi set. Kodrat.
0: Langsung dikasih ucapan untuk semua yang lagi mendengarkan.
1: Nyapa ada Sherly, ada juga Bunda Ama, ada Nirdika Betan, buat Mbak Mei. Selamat bertugas sebagai keluarga. Makasih Mbak Mei. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nidi Tinigi sudah ikut bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima penelpon terakhir. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Nurmin di pagi mana?
0: Halo Ibu Nurmin di pagi mana?
2: Iya.
0: Ibu Nurmin mau dengar lagunya siapa, Ibu Nurmin?
2: Lagunya Titi Sandora, judulnya Boleh Boleh Jangan.
0: Boleh Boleh Jangan. Oke, langsung ya, dikasih ucapan untuk semuanya.
2: Ucapan buat Pak Rike, selamat tugas, sukses selalu ya. Dan buat semua pendengar saja dari Sabang sampai Merauke. Dari A sampai Z semua, salam kompak, salam silaturahmi. Semoga semuanya pada sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nurmin. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga terhibur untuk Anda pendengar yang lagi beraktivitas sambil mendengarkan siaran Pro 1 kita di Pro Dangdut. Yang lagi bersantai juga bersama dengan keluarga tercinta, selamat bersantai. Kita dengarkan dua lagu penutup untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Baik, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Tolitoli, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, yang lagi melakukan aktivitas, yang masih sibuk dengan berbagai aktivitas untuk sore hari ini, selamat melakukan aktivitas, tetap terus bersemangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 16.46 waktu Indonesia Tengah untuk suasana sore hari ini. Di ujung telepon kami sudah bersama rekan Martina yang akan melaporkan tentang situasi di Taman Kota Gaukan Bantilan. Geladi tentang kesiapsiagaan ya untuk upacara besok, HUT Damkar, Satpol PP dan HUT Satlinmas. Baik, rekan Martina silakan laporan Anda.
1: Baik. Ya, baik, pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli Buol dan Parimotong dan juga penyiar rekan Meike, ya saat ini saya berada di Taman Kota Gaukan Bantilan, di mana suasana sore hari ini di Taman Kota sangat ramai dan kita ketahui bersama bahwa sejak kemarin ya ada kegiatan damkar. Dan seluruh kontingen dari 13 kabupaten kota ini berada di Kota Toli-Toli. Dan besok adalah acara puncaknya. Dan pada sore hari ini, para panitia juga tengah mempersiapkan baik itu tenda, kemudian sound system, dan juga kursi-kursi. Dan sebentar lagi mereka akan melaksanakan geladi untuk persiapan upacara besok 4 Juni 2026 dalam rangka upacara kesiapsiagaan memperingati hari ulang tahun Pemadam Kebakaran Penyelamatan yang ke-107, kemudian ulang tahun Satuan Polisi Pamung Praja ke-76 dan Satuan Lima Satlimas ke-64. Dan tentunya besok juga akan dihadiri oleh Bupati ya, sesuai dengan spanduk yang kami lihat pandangan mata kami, yaitu ada foto-foto dari Bapak Ibu Kepala Pimpinan Daerah dari 13 Kabupaten Kota. Dan saat ini situasi taman tidak hanya dihadiri oleh dari kontingen dari beberapa daerah, tetapi juga anak-anak yang bermain sepak bola, kemudian masyarakat yang jalan sore, dan juga ada adik-adik paskibraka yang saat ini diberikan arahan dari kakak paskib untuk persiapan 17 Agustus nanti. Dan suasana sore di Kota Toli-Toli mendung dan harapan kita bersama ini tidak terjadi hujan karena mereka tentunya akan geladi. Dan sesuai tema hari damkar yaitu Tranti Bumlinmas Tangguh untuk Pembangunan Berkelanjutan Mengabdi untuk Keselamatan Negeri, ini menjadi bahan refleksi bagaimana seluruh anggota damkar Linmas bisa bekerja sama untuk menciptakan suasana yang aman dan tentunya nyaman bagi masyarakat. Ya, untuk sementara rekan Amerika.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Martina dan kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Ya. Terima kasih.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi dari rekan kami Martina yang berada di lapangan Taman Kota Gaukan Bantilan yang tengah melaporkan atau meliput geladi kesiapsiagaan HUT Damkar dan Satpol PP serta HUT Satlinmas. Baik, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Baik pendengar, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami menantikan siaran berjaringan Gema Saripati Maju.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini, sewilayah Ambat Makassar kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Pendengar, untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Makassar terkait berita Polda Sulawesi Selatan menangkap kapal tanker pengangkut BBM solar ilegal yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Sarifuddin.
3: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi yang diangkut dua kapal tanker di perairan Selat Makassar tujuan Kalimantan, mengangkut minyak SPOB serta mengamankan truk tangki. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro menjelaskan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi berawal saat tim Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan mendapatkan info yang hanya mencantumkan muatan BBM sebanyak 30 kiloliter. Namun dari hasil pengembangan BBM tersebut, polisi menemukan fakta-fakta baru yang mengarah pada praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dalam jumlah yang jauh lebih besar, berubah register hingga 700 kiloliter solar BBM bersubsidi. Pengungkapan BBM tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, dua kapal tanker, truk tangki, dan barang bukti lainnya.
4: Kita mendapatkan invoice, di mana invoice itu hanya berjumlah 30 register yang sama, telah merubah dengan jumlah 700 KL. Dari bukti awal, kita bisa mengamankan 2 unit kapal SPOB, 7 unit mobil truk transportir, 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter, 1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar.
3: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan pengungkapan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi yang sedang dalam proses hukum di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan telah menetapkan tersangka sebanyak 7 orang dan 4 orang masih dalam daftar pencarian orang untuk dilakukan penangkapan.
2: Dari Kota Angin Memiri Makassar, informasi berikutnya kami ajak Anda untuk mengunjungi rekan kami di RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran.
5: Selamat sore Irsan.
2: Selamat sore rekan Imran, bagaimana kabarnya hari ini?
5: Sehat walafiat, semoga juga Irsan dan rekan-rekan di Makassar juga sehat ya.
2: Baik, terima kasih banyak. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini, silakan.
5: Baik, komoditas cabai dan tomat terpantau mengalami penurunan harga. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok khususnya cabai dan tomat dilaporkan mengalami penurunan cukup signifikan. Berdasarkan pantauan per 2 Juni di Pasar Tradisional Palaka, beberapa komoditas esensial mencatatkan penurunan harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan Bone Muhammad Rusdi menyebut penurunan ini dipicu oleh berkurangnya permintaan masyarakat pasca lebaran sehingga harga dari pemasok ikut merosot.
7: Faktor dari kebutuhan, kalau menjelang hari raya banyak kebutuhan yang masyarakat, jadi otomatis harga juga naik. Nah, itu prinsip ekonomi. Operasi pasar itu yang selalu naik itu cabai daging selesai lebaran baru ini turun lagi.
6: Untuk rincian harga di pasaran, cabai merah besar dan cabai merah keriting yang sebelumnya menyentuh Rp70.000, kini turun Rp10.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat juga melandai ke angka Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit saat ini stabil di angka Rp50.000 per kilogram. Dengan turunnya harga komoditas ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arung Palaka, saya Andi Imran bersama rekan teknik Herma Wangsa undur diri, kita kembalikan ke rekan Irsan di Makassar.
2: Baik, terima kasih banyak. Dari RRI Bone, selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ke RRI Baubau bersama dengan rekan Siti yang ada di sana. Rekan Siti?
8: Ya Irsan.
2: Iya, bagaimana kabarnya rekan Siti?
8: Baik, semoga sebaliknya juga ya.
2: Amin. Bagaimana dengan informasi dari RRI Bau-Bau untuk hari ini? Silahkan.
8: Ya, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kepala Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abduh menyebut penurunan jumlah penumpang udara rute Bau-Bau Makassar salah satunya dipicu pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat keterisian penumpang sehingga maskapai Super Airjet tidak lagi melayani penerbangan secara rutin. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
9: Dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun.
10: Rute penerbangan Bau-Bau Makassar mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada operasional maskapai Super Airjet yang kini tidak lagi melayani penerbangan secara rutin karena tingkat keterisian penumpang yang rendah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bau-Bau Muhammad Abdu mengatakan penurunan jumlah penumpang tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, pengurangan anggaran perjalanan dinas berdampak langsung pada berkurangnya mobilitas pengguna transportasi udara. Di Bau-Bau sendiri, anggaran perjalanan dinas mengalami pemangkasan lebih dari 50%.
9: Terkait dengan menurunnya jumlah penumpang, itu tidak terlepas dari fenomena efisiensi yang dilakukan oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia. Jadi tentu dengan diturunkannya biaya perjalanan dinas, otomatis jumlah penumpang yang menggunakan pesawat itu pasti menurun. Jadi sebagai contoh kasus, kalau misalkan di Bau-Bau sendiri, itu pemangkasan atau efisiensi untuk perjalanan dinas itu di atas 50%. Jadi bisa kebayang mungkin juga daerah-daerah sekitarnya kami di Bau-Bau ini ya hampir sama. Jadi tentu secara langsung pasti berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang.
10: Untuk meningkatkan kunjungan ke Bau-Bau, Pemkot berharap sektor pariwisata dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan jumlah penumpang pesawat. Selain itu, pemerintah juga masih menaruh harapan pada masuknya investasi baru, khususnya di sektor perikanan. Abdul menambahkan, pengguna jasa penerbangan selama ini masih didominasi oleh perjalanan masyarakat untuk keperluan keluarga, pendidikan, dan urusan pemerintahan. Sementara, kontribusi sektor bisnis terhadap jumlah penumpang masih relatif kecil. Sebagai pintu gerbang kawasan Kepulauan Buton, Pemkot Bau-Bau berencana memperkuat promosi destinasi wisata bersama pemerintah daerah sekitar. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan arus kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, sekaligus mendukung keberlangsungan layanan penerbangan menuju dan dari Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya kembali ke Pro 1 RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih banyak rekan di RRI Bau-Bau. Nah, pendengar, dari RRI Bau-Bau berikutnya kita akan mengajak Anda menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Rekan Fitri.
11: Ya, selamat sore rekan Irsan dan juga pendengar di manapun Anda berada. Informasi dari Mamuju sore hari ini, Pemprov Sulbar perkuat program Pasti Padu, tekan stunting dan kemiskinan ekstrim yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
12: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui program Pasti Padu Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam wawancaranya usai memimpin rapat koordinasi pimpinan program Pasti Padu Selasa 2 Juni 2026. Ia mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan akan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Basnas serta para pelaku usaha. Suhardi Duka menjelaskan, pelaksanaan program Pasti Padu sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dengan adanya penurunan angka kemiskinan dan stunting yang cukup signifikan di Sulawesi Barat. Menurutnya, program Pasti Padu dijalankan berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan BKKBN sehingga pelaksanaannya dapat lebih tepat sasaran.
13: Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. terjadi ada penurunan angka kemiskinan, terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan. Olehnya itu, kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data. Dari BPJ, dari BPS, kemudian dari BAKBN, semua rekam data real time kadangkala. Sehingga dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi.
12: Melalui program tersebut, pemerintah provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
11: RRI Mamuju, kami kembali ke rekan Irsan di Makassar.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Fitri. Selanjutnya kami ajak Anda pendengar menuju RRI Kendari bersama dengan rekan kami di sana. Ada Sofi Murniati. Rekan Sofi.
14: Selamat sore Irsan.
2: Selamat sore rekan Sofi. Gimana kabarnya hari ini?
14: Alhamdulillah kabar baik. Makassar gimana? Aman?
2: Alhamdulillah aman ya. Hari ini.
14: Baik.
2: Informasi yang menarik dari RRI Kendari apa untuk hari ini?
14: Iya, informasi dari RRI Kendari ini terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Selengkapnya akan dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
15: Upaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah Sulawesi Tenggara terus diintensifkan. Saat ini angka stunting tercatat masih berada di kisaran 26,1%. Namun pada tahun ini, pemerintah provinsi memasang target agar angka tersebut dapat ditekan hingga turun menjadi 24,3%. Untuk mengejar target tersebut, langkah strategis terus dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta perencanaan yang lebih matang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang perwakilan dari kabupaten dan kota, termasuk para pemegang program gizi dan identifikasi untuk mengikuti pelatihan secara khusus.
16: Karena kita punya angka stunting saat ini yang ada adalah di kisaran 26,1%. Ya. Untuk tahun ini diharapkan target oleh kita adalah turun di 24,3%. Nah, untuk mengejar itu, kemarin kami sudah melakukan monitoring evaluasi, sekaligus untuk perencanaan ke depan, kami sudah mengundang teman-teman dari kabupaten kota, termasuk yang punya program gizi, ya, program gizi dan identifikasi, itu sudah kita lakukan pelatihan. Kami undang program dari pusat, dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan berikan ilmu, ya, lebih mendalam terkait penanganan stunting ini yang ada di kabupaten kota.
15: Selain itu, pihaknya juga telah menghadirkan tim penanggung jawab program dari Kementerian Kesehatan guna memberikan pedalaman materi terkait penanganan stunting. Melalui pembekalan ilmu yang lebih mendalam tersebut, diharapkan seluruh kabupaten dan kota memiliki kesiapan dan strategi yang lebih matang dalam melakukan intervensi guna menurunkan angka stunting secara signifikan di tahun 2026.
14: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari RRI Kendari terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 24,3% pada tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan serta Bung Leo mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Irfan Syaputra di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Sofi. Berikutnya pendengar, kami akan ajak Anda menuju ke RRI Palu bersama dengan rekan Maria Imaculata. Rekan Maria?
17: Ya, baik. Terima kasih rekan Irsan. Dari Palu, pendengar, transformasi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi eksistensi musik tradisional di tengah masifnya gempuran musik modern. Pelaku seni kini didorong untuk memadukan instrumen daerah dengan teknologi agar warisan budaya tetap relevan bagi generasi muda. Lalu seperti apa eksistensi dari musik tradisional Sulawesi Tengah di era digital saat ini? Kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu IKD Andika bersama budayawan dan pegiat seni Sulawesi Tengah Smith Lalove.
18: Pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu pelaku budaya sekaligus juga pemain musik tradisional di wilayah Sulawesi Tengah. Bang Smith, saya ingin mengetahui pandangan Anda. Era digitalisasi saat ini juga menggerus berbagai hal termasuk juga musik tradisional yang kita miliki. Dari pandangan Bang Smith, saat ini bagaimana sih eksistensi dari musik tradisional, khususnya musik tradisional Sulteng di era digital saat ini?
19: Baik, era digital saat ini sebenarnya ada dua sisi yang menurut kami pelaku musik tradisi. Yang pertama adalah dia juga bisa menjadi alat kita untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya musik tradisi. Dan satu lagi, dia juga dapat mempengaruhi pergerakan yang ada di basis, khususnya mereka yang tidak memahami digitalisasi. Itu ada dua sisi. Tapi untuk pengalaman saya selama ini, karena saya juga sedikit mengetahui bagaimana digitalisasi ini lewat teknologi yang saya juga harus mengupgrade diri, nah saya merasa itu penting. Dan itu menjadi bagian yang tidak boleh lagi dipisahkan dari perkembangan dan bagaimana kita harus mempertahankan proses berkesenian maupun basis-basis musik tradisi yang ada di wilayah kita, di Sulawesi Tengah khususnya ya.
18: Jadi menurut Anda, Bang Smith, apakah era digital saat ini sebenarnya tidak boleh ditolak ya untuk pengembangan musik tradisional kita, khususnya sebenarnya harus bisa dipadukan antara instrumen tradisional dengan musik modern agar tetap relevan bagi generasi muda khususnya?
19: Iya, saya pikir begitu, karena tinggal kita saja bagaimana selaku pengguna atau selaku orang yang sudah dihadapkan dengan era yang serba digital ini. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan itu sebagai media untuk mempercepat, menambah wawasan ataupun melakukan proses-proses pendokumentasian dan sebagainya, karena ini dia bersifat nanti akan ada sesuatu dokumen atau sebuah database yang akhirnya nanti akan menuju ke era digital. Cuma kita belum tahu ke depannya era digital ini apa maksudnya, karena bukan kita yang menciptakan dia. Kita bukan orang kita yang menciptakan, tapi dia menyediakan sarana. Kita sebagai pengguna saja. Kita belum tahu dari para pencipta AI ini atau mencipta konsep-konsep digitalisasi ini.
18: Tapi kalau kaitan dengan inovasi yang paling menantang namun penting dilakukan agar musisi muda kita atau generasi muda kita lebih menerima musik tradisional itu bagaimana, Bang Smith?
19: Nah, ya itu kita lihat dulu dari misi kita, misi teman-teman yang khususnya orang-orang tradisi, dia masih bagaimana? Apakah masih stagnan dengan harus mempertahankan itu, atau dia hanya untuk bertahan bahwa musik itu hanya kepentingan sekelompok saja, atau dia misi akan membawa ini ke kancah internasional, atau dia mau bawa ini keliling dunia? Tentunya kalau dia mau bawa keliling dunia, dia tidak boleh hanya diam, terpaku dengan kondisi yang ada di situ. Tapi begini, kita juga harus bisa melihat bahwa ini kan persoalan kebutuhan. Apakah orang di luar sana membutuhkan proses pengembangan atau pemanfaatan ini? Tapi banyak pertimbangan, karena saya juga ikut bergaul dengan teman-teman di internasional, mereka juga tidak butuh yang sudah agak aneh-aneh pengembangannya. Saya main di Java Jazz Festival. Kami main di tradisi yang sudah kami garap menjadi sesuatu yang serius, itu di dalam konsep jazz. Dan ini menarik banyak orang-orang tertarik, dan besok menuju ke proses rekaman. Dan mungkin nanti ini sudah konsumsinya bukan di level ini lagi, dia akan keluar. Nah, berarti orang di dunia sana, jazz kan sekarang ini sebagai musik yang punya strata, maksudnya dalam kasta dia lebih tinggi. Makanya orang di sana membutuhkan jazz, tapi dengan garapan yang berbeda. Gitu. Jadi kalau ada juga satu sisi di mana saya pernah bermain di Kanada, orang sana tidak butuh tradisi yang saya buat-buat, tapi dia inginkan sesuatu yang asli, misalnya teriakan-teriakan pegunungan. Dan itu penonton saat saya main di sana adalah profesor, para akademisi dan mahasiswa-mahasiswa yang memang kerja atau mereka studinya ke situ, ke arah mempertahankan keasli.
18: Terima kasih Bang Smith sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan dengan segala upaya dari teman-teman juga musik tradisional kita di Sulawesi Tengah tetap terus eksis, Bang Smith ya.
19: Baik, terima kasih sama-sama.
17: Baik, demikian informasi dari Palu dalam Gemas Saripati Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani pamit, dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Irsan. Irsan.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Maria Imakulata telah menemani Anda dari RRI Palu. Baik pendengar, bersama kami
3: Polda Sulawesi Selatan mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM solar bersubsidi.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, setelah mendengarkan rangkaian informasi, kami hadirkan kembali rangkaian informasi untuk Anda. Langsung dari RRI Ampana dengan rekan Novian yang ada di sana. Rekan Novian.
20: Baik, terima kasih rekan Irsan. Dari RRI Ampana, Bupati Tojo Una-Una Ilham Malawidu terbitkan surat keputusan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan Penyaluran Minyak dan Gas Bumi.
21: Tindakan tegas ini diambil pemerintah daerah sebagai respon cepat atas keresahan masyarakat terkait distribusi LPG 3 kg yang tidak merata serta praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi head. Sebelum dikeluarkannya SK, pembentukan Satgas Bupati Touna melimpahkan kegiatan pengawasan kepada pimpinan wilayah atau para camat. Tujuannya agar pelayanan pengaduan dari masyarakat dekat dan lebih cepat. Akan tetapi efektivitas pengawasan dari pemerintah kecamatan justru tidak berjalan optimal, dibuktikan dengan masih banyaknya pengeluhan dari masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Tojo Una-Una Abdul Rahman Labanu menjelaskan Satgas Migas kini siap bekerja penuh untuk menertibkan pangkalan-pangkalan nakal.
22: Mengenai tim Satgas di SK-kan Pak Bupati, sekedar informasi bahwa Satgas ini setiap tahun di SK-kan. Kenapa pada tahun 2026 ini di SK-kan nanti di bulan Mei? Karena di awal tuh ada edaran bahwa pelimpahan kewenangan Bupati ke kecamatan, hingga sudah terbawa tugas fungsi yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan diperkuat dengan SK Satgas Migas yang keluar pada bulan Mei itu. Di dalam tim itu yang diketuai oleh Pak Sekda, koordinatornya Ibu Wakil Bupati, penanggung jawab adalah Pak Bupati, dan di dalam tim Satgas itu ada anggotanya itulah kecamat-camat yang di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan pelimpahan kewenangan itu, sehingga Satgas untuk pengawasan LPG gas 3 kilo itu di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh pihak kecamatan.
21: Kendati demikian, Abdul Rahman menghimbau setiap pelapor agar menyertakan data yang akurat guna mempercepat proses penindakan dari Satgas Migas. Ia mengajak masyarakat untuk proaktif melakukan jika menemukan pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga resmi, yakni Rp25.000 per tabung. Kantor Satgas Migas Touna telah dipusatkan di bagian Ekbang Sekretariat Daerah. Warga Tojo Una-Una juga dapat mendatangi kantor kecamatan setempat jika ingin menyampaikan laporan secara langsung terkait kendala distribusi gas subsidi di wilayah mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
20: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Risan di Pro 1 RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Novian. Baik, pendengar Pro 1, setelah tadi dari Ampana akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan rekan kami dari RRI Tolitoli yang ada di ujung sana. Halo.
0: Baik, halo rekan Irsan Saputra.
2: Halo rekan Maike, bagaimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, namun Tolitoli lagi mendung untuk sore ini rekan Irsan.
2: Baik, di tengah mendung kali ini informasi apa yang akan disampaikan dari Tolitoli? Silahkan rekan Maike.
0: Baik, terima kasih. Pendengar, perkembangan teknologi dan informasi di era digital saat ini jangan jadi alasan menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. Feature berikut disampaikan oleh reporter Ruth Damayanti.

0: Penerapan nilai-nilai kebangsaan atau Pancasila pada setiap generasi itu berbeda-beda. Apalagi di era digital saat ini yang mana ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di kalangan masyarakat terutama di lingkup generasi muda. Hal itu bahkan dapat membawa sejumlah dampak baik dari sisi positif maupun negatif secara bersamaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam membangun bangsa kita perlu generasi muda yang bisa menerapkan nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat setiap harinya. Namun di era sekarang banyak tantangan yang dapat membuat generasi muda Indonesia tidak memahami makna dari nilai Pancasila itu sendiri. Terkait hal tersebut, Akademisi Untad Palu Muhammad Nur Sangaji menekankan bahwa perkembangan teknologi di era digitalisasi itu adalah bagian dari perkembangan zaman yang mustahil untuk dibendung. Sehingga yang perlu ditekankan kepada kalangan masyarakat, yaitu jangan menjadikan perkembangan teknologi sebagai alasan menurunnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Sebaliknya, jadikan tantangan perkembangan era saat ini untuk lebih memperkuat nilai-nilai Pancasila di lingkup masyarakat.
1: Satu sistem apapun dia itu akan mengalami tantangan, itu alamiah gitu, dalam waktu yang berjalan, dalam generasi yang berganti. Karena itu poin yang terbesar bagi kita adalah bagaimana kita konsisten menjaganya agar nilai-nilai itu tetap bisa menjadi nilai yang dibanggakan oleh anak-anak yang datang setelah kita, dan anak-anak itu boleh jadi adalah anak-anak kita sendiri ya, seperti itu.
0: Untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila, ia mengatakan, ada dua hal yang perlu diterapkan pada generasi muda saat ini. Pertama, edukasi melalui pendidikan, bertujuan memperkenalkan kepada generasi muda tentang Pancasila dari aspek historinya. Ini penting agar anak-anak di era sekarang memahami bagaimana Pancasila lahir di negeri tercinta Indonesia. Kedua, implementasi, yang mana generasi muda dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui tahapan edukasi yang diberikan di sarana pendidikan yang telah didapatinya.
1: Ada dua poin penting di era apapun. Yang pertama tentang edukasi, tentang pendidikan, untuk memperkenalkan kepada generasi kita tentang Pancasila. Itu satu dari aspek historiannya. Jadi orang-orang atau anak-anak kita harus paham tentang bagaimana Pancasila itu lahir, karena itu kita peringatinya pada hari ini, itu namanya histori, gitu ya. Anak-anak itu harus paham begitu. Jadi tidak gampang dasar negara ini dilahirkan melalui proses penciptaan yang sangat lama sekali. Di dalamnya ada filosofi supaya orang tahu bahwa kenapa kita berPancasila itu melalui perjuangan yang berdarah-darah oleh nenek moyang kita, ada generasi-generasi the founding father kita. Dengan memahami itu, maka kita mengenal Pancasila itu bukan sebagai ideologi kosong, sesuatu yang diperjuangkan dengan sangat susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita.
0: Di sisi lain, Kepala Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Tolitoli, Wahidin menyebut ada beberapa poin yang perlu diterapkan oleh generasi muda dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila. Pertama, mempelajari dan memahami Pancasila. Kedua, menjadi agen perubahan. Ketiga, menggunakan media sosial secara baik dan bijak. Keempat, berpartisipasi dan demokrasi. Kelima, menghargai keberagaman. Keenam, mencintai produk dalam negeri. Serta ketujuh, menjaga lingkungan sekitar. Untuk mewujudkan ketujuh poin tersebut, hal yang perlu ditekankan kepada generasi muda di era sekarang, yaitu bagaimana mempelajari Pancasila.

0: keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infanteri Arianto Rolando juga menjelaskan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi dan di kalangan generasi muda, tentunya memiliki beragam tantangan. Contohnya saat ini kalangan muda lebih sering fokus dalam penggunaan teknologi seperti handphone dan dunia maya atau sosial media, yang mana sedikit demi sedikit ini dapat mengikis jiwa persatuan dan kesatuan serta gotong royong yang seharusnya hidup di lingkup masyarakat, apalagi jika digunakan dan dimanfaatkan dengan cara yang kurang bijak. Namun dirinya juga menerangkan tantangan di era sekarang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda sebagai peluang untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila di era sekarang, seperti melalui konten video yang memuat nilai-nilai Pancasila, seperti memuat nilai kegotong royongan masyarakat, keadilan sosial, musyawarah mufakat, dan lain sebagainya yang tentunya erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Nah, ini bisa kita manfaatkan ya, ini merupakan peluang untuk generasi muda menanamkan jiwa-jiwa Pancasila atau nilai-nilai Pancasila melalui gawai. Nah, terutama yang harus kita gaungkan mungkin apabila tim kreatif yang sering-sering membuat video-video pendek itu tentang nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila ini bisa kita tuangkan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berbau gotong royong, kemudian bergaul keadilan sosial, kemudian musyawarah mufakat. Nah, itu mungkin nilai-nilai tersebut bisa dituangkan di dalam kegiatan keseharian untuk anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bukan hanya melihat digitalisasi asing yang masuk, itu kan kebanyakan melalui Facebook, kemudian melalui YouTube maupun TikTok, itu kan kita bisa melihat di situ bahwasanya anak-anak muda zaman sekarang ini hanya menonjolkan keunggulan diri masing-masing tanpa melihat sisi-sisi bahwasanya nilai-nilai luhur bangsa kita ini tertuang di dalamnya adalah nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kemudian ya sifat-sifat yang sifatnya Pancasilais.
1: Terkait hal tersebut, dirinya mengajak mari jadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi mari bersama-sama mengaplikasikannya sebagai nafas dan sebagai karakter bangsa dari generasi-generasi muda di era digitalisasi saat ini.
3: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli, kerabat kerja yang bertugas Teknik Rio, dan saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih, dan kami kembali ke rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih banyak rekan Meike Bahtiar bersama tim yang ada di RRI Toli-Toli. Nah, pendengar, setelah dari RRI Toli-Toli, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Khairuddin Burahim, terkait peraturan daerah tentang pengawasan hewan kurban yang diharapkan perkuat keamanan pangan di Kota Makassar. Silakan rekan Udin.
5: Baik, terima kasih. Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemda DPRD Kota Makassar mulai membahas rancangan peraturan daerah terkait pengawasan hewan kurban dan lalu lintas daging yang masuk ke Kota Makassar. Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat di kantor DPRD sementara Kota Makassar selama 2 Juni 2026. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah masih adanya hewan kurban yang masuk ke beredar di Kota Makassar tanpa pengawasan maupun sepengetahuan rumah potong hewan atau RPH. Pada kesempatan itu, Direktur Operasional RPH Makassar Wahyudin mengatakan regulasi ini penting untuk memastikan peredaran hewan dan daging di Kota Makassar dapat diawasi dengan baik.
6: Jadi, yang berputar di Kota Makassar itu tentu harus berhubungan. Kemarin-kemarin, sementara berlangsung itu hewan yang diangkut di Kota Makassar dengan pengetahuan kita. Bisa saja, apakah itu Nah, itu dia.

0: regulasi tersebut, DPRD Makassar, pihak terkait berharap pengawasan lalu lintas, hewan serta produk daging dapat berjalan lebih tertib, sehingga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat semakin terjamin. Demikian, Haru Jumbarni melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Baik, terima kasih banyak Rekan Udin atas informasi yang telah disampaikan. Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Gema Saripati Maju, siaran berjaringan. Dan Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih terus bersama saya Meike Bachtiar. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang tentunya sudah kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta setelah hari ini melakukan berbagai aktivitas Anda, baik itu di instansi pemerintah juga swasta. Kami ucapkan selamat sore, selamat bersantai. Selanjutnya, pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sambil kita menantikan azan maghrib, kita akan ikuti bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

Ya, selamat malam pendengar setia program 1 RRI Toli Toli dimanapun Anda berada. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Toli Toli, Buol, dan Parigi Moutong.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18:54 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu daerah Parigi Motong ke ruang dengar Anda. Dan tentunya dengan lagu ini juga saya Mieke Bachtiar mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di Toli-Toli Bual Parigi Mautong. Bahagia sekali saya Emi Darmoswito malam hari ini menemani Anda di Toli-Toli Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Menemani malam Anda diawali kebersamaan kita dalam serba-serbi Piala Dunia 2026. Dan dari studio kami ucapkan selamat malam pendengar yang ada di Toli-Toli Buol Parigi Mautong atau di mana saja berada. Selamat mendengarkan dan juga selamat menikmati suasana santai Anda hari ini.

Pendengar kita di Serba Serbi Piala Dunia 2026 dan kita ke informasi berikut ini. Piala Dunia 2026, Norwegia tolak status kuda hitam. Baik pendengar, Timnas Norwegia menolak status kuda hitam di Piala Dunia 2026. Pelatih Landsgate Stel Solbakken mengungkapkan hal tersebut. Norwegia kembali lolos ke Piala Dunia lagi setelah 6 edisi absen. Mereka tergabung di grup 1 bersaing dengan Prancis, Senegal, dan juga Irak. Dalam skuad Norwegia ada beberapa pemain bintang, Erling Haaland, kemudian Martin Odegaard, juga Alexander Sørloth merupakan contohnya. Kemudian pendengar, Norwegia dinilai bisa mengejutkan di Piala Dunia 2026 dengan skuad yang dimiliki. Solbakken segera meredam penilaian tinggi tersebut. Baik, Norwegia akan melawan Irak pada pertandingan pertama grup 1 Piala Dunia 2026. Laga ini akan berlangsung di Gillette Stadium pada 17 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Dan mereka menuturkan pendengar, kami tidak menganggap diri kami sebagai tim kuda hitam yang bisa melangkah sampai ke final. Kami adalah kuda hitam dalam artian jika sedang berada di performa terbaik, kami mungkin bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat. Namun jika menyebut kami sebagai kuda hitam untuk keseluruhan turnamen itu terlalu berlebihan. Itu kata Solbakken. Ia juga mengungkapkan, kami berada di grup yang sangat sulit. Jelas, Prancis menjadi favorit utama di grup tersebut. Lalu tiga negara lainnya harus saling sikut untuk memperebutkan posisi kedua dan ketiga. Menurut kami, persaingan akan sangat ketat dan mudah-mudahan kami memiliki organisasi tim serta para pemain penentu kemenangan untuk bisa lolos, katanya. Itulah informasi dari Piala Dunia 2026, Norwegia tolak status kuda hitam. Kita masih di Toli-Toli malam ini.

0: had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Allah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat isya. Dan kami akan melanjutkan untuk program Serba Serbi Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RRI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masih di Serba Serbi Piala Dunia 2026. Kali ini kita ke Timnas Argentina, pendengar. Timnas Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan. Tim Tango dinilai mempunyai skuad yang seimbang untuk menjadi kampion lagi. Argentina ada di grup J Piala Dunia 2026. Albi Celeste bersaing dengan Aljazair, kemudian Australia dan Jordania untuk merebut tiket ke babak 32 besar. Di grup J, Argentina jelas menjadi unggulan teratas untuk lolos ke babak gugur. Skuad asuhan Lionel Scaloni memang penuh bintang, pendengar. Pemain juara dunia 4 tahun lalu seperti Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Leandro Paredes sampai Emiliano Martinez masih ada di skuad Argentina. Mereka dilengkapi pemain muda potensial seperti Nico Paz. Oleh karena itu, Argentina dinilai mempunyai peluang besar untuk juara Piala Dunia 2026. Ex-pemain Argentina Pedro Pasculi yang mengungkapkan hal itu. Argentina akan melawan Aljazair di pertandingan pertama grup J Piala Dunia 2026. Laga itu akan berlangsung di Arrowhead Stadium, Kansas City pada 17 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Itu dia kalau Argentina ada di skuad Piala Dunia 2026, Argentina punya skuad seimbang untuk juara lagi dan mereka ada di grup J Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia ini di grup I, pendengar ya, bukan grup 1 tapi grup I. Baik, kita akan ke informasi Piala Dunia setelah kita dengarkan dulu sebuah lagu berikut ini.

0: Kita ke Brasil pendengar ya. Casemiro tegas menepis timnas Brasil jadi favorit juara Piala Dunia 2026. Sang gelandang veteran cuma mau timnya terus main bagus. Timnas Brasil masuk grup C Piala Dunia 2026. Tim Samba akan hadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Tim Brasil sudah lama tidak menang title kampion Piala Dunia. Terakhir diraih pada 24 tahun lalu pada tahun 2002 pendengar. Brasil selanjutnya sulit mencapai babak puncak, prestasi terbaik adalah finish keempat. Timnas Brasil kali ini ditunggangi oleh pelatih Carlo Ancelotti. Ia punya CV mentereng di level klub. Ancelotti pun mampu mengoles potensi para pemain muda. Tapi untuk menyematkan predikat favorit juara ke Brasil, pemainnya Casemiro menolak. Kami bukan favorit juara. Tentu kami dalam kondisi bagus dan skuad yang kuat. Perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda. Kami selalu waspada dan akan berjuang di setiap laga. Casemiro enggan melihat kekuatan tim-tim lain. Ex pemain Real Madrid dan Man United itu tak mau fokus ke tim sendiri. Pendengar ya. Itulah informasi mengenai Brasil bukan favorit juara Piala Dunia 2026 ini, pernyataan dari Casemiro. Baik, kita ke informasi lainnya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman

0: RI Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
4: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
7: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Toli-toli buol parigi mautong toli-toli malam ini pringer ya. Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, akan tetapi Serie A masuk dalam daftar liga yang terbanyak kirim pemain ke kompetisi tersebut. Piala Dunia 2026 akan digelar pada 12 Juni sampai 20 Juli. 48 negara peserta sudah memasuki tahap persiapan dengan tinggi hitungan dengan tinggal hitungan hari lagi, pendengar ya. Timnas Italia memang tidak lolos ke Piala Dunia 2026 setelah disingkirkan Bosnia di babak playoff. Akan tetapi Serie A masuk dalam 5 besar daftar liga terbanyak kirim pemain ke Piala Dunia. Dirangkum dari berbagai sumber, Premier League tempati posisi pertama dalam daftar tersebut. Premier League kirim 200 pemain. Bundesliga kedua dengan kirim 109 pemain. Leg 1 dan La Liga ketiga dengan sama-sama kirim 86 pemain. Serie A keempat dengan kirim 71 pemain. Dan Saudi Pro League dengan kirim 49 pemain. Beberapa perwakilan pemain Serie A di Piala Dunia 2026 adalah Luka Modric dari AC Milan, Kenan Yildiz Juventus, Nico Pas Como sampai Lautaro Martinez Argentina. Selain itu juga ada 3 pelatih dari Italia di Piala Dunia 2026. Mereka adalah Carlo Ancelotti sebagai pelatih timnas Brasil, Vincenzo Montella sebagai pelatih Turki, dan Fabio Cannavaro sebagai pelatih timnas Uzbekistan. Pendengar, itulah informasi terkait dengan serba-serbi Piala Dunia 2026 malam hari ini.

0: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani, selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan menuju Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 20 waktu Indonesia, pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebun Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebun Siri Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah warga masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri di Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, Negara Untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit, dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bapak pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi dan Antara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.956 barel kondensat per hari, JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dhanil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dhanil Wamenhas Dhanil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Mendengar dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dhanil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dhanil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpena dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang indikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan itu dalam waktu 21 hari ini karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi Remini Rumpewas saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: Ya memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
23: Tapi mau ketetapan itu, jadi もうとやかく言うことはないと思っています。 レミニー選手が言ったように本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
22: Ya karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan, makanya kami seperti yang tadi Remini bilang hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
23: そしてあの選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
1: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan, 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia di udara melalui FM 102 MHz. Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui RRI Digital. Kita akan bersama di Ruang Inspirasi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Judul buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Pengarang, Mark Manson. Penerjemah, F. Wicaksono. Penerbitan, Jakarta. Gramedia, Widya Sarana Indonesia, tahun 2018. Ini menceritakan kisah Harlis Bukowski, seorang pecandu alkohol, penjudi, pelit, dan tukang utang. Ia pun suka berjudi dengan wanita. Bercita-cita menjadi seorang penulis, karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir semua majalah. Namun, ia tidak menyerah, terus menulis dan mengarang puisi. Tumpukan kertas yang menggunung merendahkan karyanya, menumpuk sampai ia menjadi editor. 30 tahun, kehidupannya yang hampir seluruhnya tidak berarti dalam bayang-bayang alkohol, narkoba, perjudian, dan prostitusi yang sudah terlalu lama. Sampai pada akhirnya, ia pun sukses dengan judul novel pertama, Post Office, didedikasikan untuk tak seorang pun. Popularitasnya melampaui harapan setiap orang, popularitasnya jauh melebihi ekspektasi. Meskipun dia sukses, dia tetap seperti dirinya dengan minum, menggunakan narkoba, dan bermain wanita. Sukses tidak mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Baginya, cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang penting. Karena hidup hanyalah serangkaian masalah yang tak pernah berakhir. Buku ini menceritakan kisah nyata hidupnya saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Kelebihan buku, karakter Charles Bukowski yang kuat dan keras kepala memberi kita makna unik untuk tetap acuh tak acuh dan bahagia ketika kita melihat masalah yang kita lalui. Judulnya pun sangat menarik dan isinya sedikit konyol atau menyentrik. Namun, orang yang membacanya akan mengingat beberapa penggalan kalimat yang diingat. Manson menyadarkan kita bahwa kita tidak istimewa. Manson membuka perspektif kita agar lebih mengerti bahwa istimewa bukan berarti hanya ketika memiliki sesuatu yang besar saja. Dilengkapi dengan pandangan bagaimana kita melihat antara kegagalan dan kesuksesan. Pada titik tertentu, kita berhasil meraih suatu posisi yang mengkondisikan kita untuk menghindari kegagalan secara naluriah dan hanya terpaku pada apa yang ada di depan kita. Jika tidak bersedia untuk gagal, kita pun tidak bersedia untuk sukses. Terakhir, tidak lengkap sebuah buku pedoman hidup tidak mengingatkan kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizal Yudi Tribo MM selaku Bupati Buol mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebuah buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah. Penulis Goal by Wu, penerbit Haru, tahun 2021. Sebenarnya, usaha yang kamu lakukan dengan keras sampai membuatmu ingin mati adalah usaha yang akan membuatmu tetap hidup. Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Ini akan membentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan juga kecewa terhadap diri kita sendiri. Akan tetapi,

0: yang tahu, kalau misalnya besok, mungkin saja kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang. Kegagalan yang kita hadapi, ini akan memberikan kita kesempatan untuk merenungi hidup dan mengenali diri kita lebih dalam. Bahwa meski harus jatuh, bangun, berulang lagi, kita tetap harus yakin bahwa ada banyak sekali hal yang dapat kita wujudkan jika kita terus mencoba. Disinilah kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga akhirnya kita akan menemukan kebahagiaan. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu sangat berat. Nah, disinilah kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui atau sama-sama disadarkan untuk bisa introspeksi diri. Dari rasa ini, kita juga diajarkan tentang mindset, manner, dan juga maturity. Bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi manner, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mencintai diri sendiri. Selalu saja ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang pada diri kita sendiri. Saat kita banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah. Kita butuh jeda untuk mengisi tenaga agar kita bisa kembali melanjutkan perjalanan di kehidupan ini. Yakinlah bahwa suatu saat nanti kita akan menemukan kebahagiaan dengan berupaya menerima segala takdir dari Yang Maha Kuasa. Produksi Radio Republik Indonesia, Tuli-Tuli.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Lho kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Kita di Toli-Toli malam hari ini, Ruang Inspirasi. Dan pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti Ruang Rindu Berjaringan bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Nanti ada bintang tamunya, Bung Daniel X Neo. Dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan juga Anda nanti bisa bertanya seputar artis yang hadir ya di Ruang Rindu Berjaringan malam hari ini.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Seni mengubah rasa malas. Penulis buku Ibnu Rinto Nugroho. Penerbit Psikologi Corner Yogyakarta tahun 2021. Sukses tidak selalu berhubungan dengan bekerja keras. Konsep malas tapi sukses artinya kita tetap beraktivitas, tetap berusaha, hanya saja dengan ritme yang tidak terlalu keras. Slowly but sure. Ada beberapa rasa malas yang wajib kita hargai. Malas mengomentari komentar buruk dari orang lain, malas mendramatisasi keadaan, malas membuang-buang waktu, malas berlomba soal gaya hidup, malas membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, malas berteman dengan orang yang suka menghujat dan menebar kebencian, malas membalas perbuatan buruk orang lain, malas dengan energi negatif. Rasa malas memiliki nilai spiritualitas. Malas sering diidentikan dengan lambat dan bekerja keras identik dengan rajin. Namun, ketulusan dalam melakukan sesuatu itu harus ada. Dan bekerja keras membuat kita terkesan sangat jauh dengan ketulusan. Sedangkan segala sesuatu itu bisa indah

0: beranggapan bahwa mager adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tugas kita adalah merubah mager yang selama ini terkesan negatif menjadi lebih positif dengan cara melakukan jadikan mager untuk introspeksi diri, jadikan mager untuk belajar, jadikan mager untuk mencari peluang, jadikan mager untuk mengisi ulang energi. Bekerja dengan ritme yang sangat keras bisa membuat kita cepat kaya, tapi efek samping yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, yaitu terkena penyakit, sakit mental, dan daya tahan tubuh menurun. Kita tidak boleh membiarkan semua itu terjadi. Kita memang harus bekerja, tapi kita harus bisa bekerja dengan enjoy. Bekerja keras atau belajar setinggi langit, tapi semuanya ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan yang berupa uang adalah tindakan yang konyol. Ada baiknya kita bisa melakukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, sebab bahagia adalah kunci kesuksesan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama siaran berjaringan, yaitu Nola Nostalgia Lama Berjaringan. Ruang Rindu akan menemani Anda bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, bintang tamu Bung Daniel X Neo. Dan dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada person ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Iya iya iya iya iya iya iya iya iya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu. Ternyata
1: jadi capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu, lomba kan di TV juga ya.
1: Saat itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi
0: okay.
1: Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada funk star iya, ya kan.
1: Iya. Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet. Paten itu
0: gitu, ya. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi enggak, orang lagi butuh beras soalnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga enggak ngerti. Dan itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue enggak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di Bau-Bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Tadi boy atau bos?
0: Daniel
1: nama gue.
2: Oh iya ya. Tadi boy atau bos? Tadi kata katanya itu.
0: Bos.
1: Bos judulnya.
0: Oh bos judul lagunya.
2: Bos. Oh iya luar biasa. Kok judulnya bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu. Suka itu duduk-duduk dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Okay. Emang iya.
1: Benar.
2: Sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Ya bagaimana nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu. Apa bisa yang bos itu bisa itu barunya
0: jadi kenyataan gitu ya,
2: kerjanya sedikit teringat terus jadinya seperti bos begitu.
0: Oke, okay. Siap,
1: jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert,
1: doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke
1: Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail, Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke,
0: sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh Daniel Esnel.
1: Yo what up. Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak, ada Tonotini, Jumat lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar. Itu album
3: lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet.
0: Ditunggu jawabannya Bang Benny ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang,
0: Kayak
3: Gilang di Kertosono,
0: Ibu
3: Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Makasih, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Halo. Selamat malam. Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom?
4: Sehat
1: ya, Om.
4: Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya.
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Itu yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Murah dan Mbak Retno Pak Lupi di Jember.
0: Siap.
4: Juga ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi.
0: Mm-hmm.
4: Juga Putra Magenda Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Kol?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi.
1: 448. Apa kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Doni, Bang Iis, Mal a gitu
1: iya,
5: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Wah, itu susah Bu.
5: Ya, pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Oma?
5: Pertanyaannya nih, bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya gitu, nanti jawabannya ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya
5: emang.
0: Dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Siap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Mas Yudi?
0: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
5: Mengerti?
0: Mengerti.
5: Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin, ya,
6: amin, amin. Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Mas Daniel, ya. Aduh, saya seneng tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rap ya, itu emang.
6: Hip hop terus lagu rap apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya itu
0: naik
6: tanya ini hip hop ini.
0: Iya.
6: Terus okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel.
0: Huh.
6: Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, ya.
6: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Tolu-Tolu ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi Abang tadi kayaknya bahasa gaul tadi Bang sih.
1: Enggak.
7: Apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu, apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
1: rap?
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang?
0: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya Bang.
7: Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Uh-huh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Genda Bodowoso, untuk Kang Ahmad di Bandung, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke, terima kasih.
7: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam kembali.
0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
0: Halo.
8: Selamat malam kembali.
0: Yeah, siap, ya, ya. Langsung silakan Pak Putra, aja. Bisa cepat. Halo.
8: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo.
1: Ya.
0: Apa pertanyaannya ini?
8: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
8: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut, dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
8: Boleh Mas Ano salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
8: Boleh salam.
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
8: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
8: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi?
8: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
8: Bagi semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke. Okay.
8: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Okay. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
9: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas siap. Apa yang mau ditanyakan?
9: Ya, ini saya mau tanya Mas Ali, sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, ditunggu ya nanti ya.
9: Pak Donil.
0: Oke. Okay. Uh-huh.
9: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
9: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ditunggu ya.
1: Siap.
9: Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
9: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini, Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
0: Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
1: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
0: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu, seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
1: ya, begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih?
1: Belajarnya Donil? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya, gitu. Dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu. Terus gue ulang-ulang buat denger liriknya. Terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
0: Ya, tapi di zaman itu.
1: Iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan? Yang penting mirip aja gitu.
0: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
0: DMC. Wah. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Enggak. Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Donil gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak weh.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah.
0: Iya.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
0: Okay.
1: Karena gue nggak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue nggak bisa main alat musik. Gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang ya udah, yang cepet aja deh. Gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap. Gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu ya.
0: Masih
1: lagu,
0: ya?
1: Untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macem ya, sama kerja di
0: salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya.
1: Waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity. Pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar. Tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
0: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
10: It's another one. Hey, gila. Mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo yo yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah
0: iya,
2: sekali.
0: Betul. Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Nge-rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip hop.
0: Kan? Hip hop. Boleh.
1: Betul.
2: Ya, oke. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia.

0: sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
1: Iya.
0: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
2: Oke. Nada-nada cinta.
0: Nada-nada di musik rap ini.
2: Oke.
0: Saya mau nanya sama yang punya.
2: Silakan.
0: Siapa tadi?
2: Bang Doniel X Neo.
0: Doniel ya.
3: Ya.
0: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
2: lagu ya?
0: Satu lagu apa?
2: Oke, okay. Nanti ditunggu ya, Bung Jordi ya.
0: Ya.
2: Siap. Oke. Okay.
0: Boleh salam nggak?
2: Silakan tiga orang.
3: Bang Jordi.
0: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
2: Oke. Okay.
0: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta. Selamat bertugas, tetap semangat.
2: Siap.
0: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
2: Oke.
3: Oke, Bung Jordi.
0: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli. Untuk Adik Weli selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
2: Terima kasih.
3: Siap.
0: Oke, Bung Jordi. Terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
3: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
3: Lah ini.
2: Itu tadi yang ngomong kan Mbak Ita.
3: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Doniel.
4: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
2: Mas Doniel.
5: Ex Neo.
4: Mas Doniel.
2: Mas Doniel Banyuwangi, bukan itu Mas Dani.
5: Hai, ya Bu Fatmawati, selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar nih.
2: Siap.
4: Pertanyaan saya, saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
2: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
2: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
5: Thank you, terima kasih. Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Mas Juri, salam dong.
2: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi juga. Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam
2: Mas,
4: salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh, Ayu yang ada di Maluku. Itu
2: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
3: Iya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Dari Manado kita ke Bogor.
3: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
2: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Doniel.
3: Gak apa-apa, biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
6: Pelan-pelan, slowly.
2: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
6: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu mobil lewat lagu.
2: Siap.
6: Ya, apa kabar Yudi?
2: Baik.
3: Baik. Teteh.
6: Yo. Selamat malam. Saya dengerin lagu rap jadi ingin kebayang
5: pengen joget ya.
3: Langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
6: Iya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
2: Oke, siap.
3: Nanti dijawab ya Teteh.
6: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Doniel yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
2: Iya. Oke.
6: Okay. Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
2: Siap.
3: Dengan rapper lain. Oke, okay, Teteh.
6: Sukses untuk Donil
5: ya, dan salam juga. Ibu Linda. Makasih.
6: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan Yudi.
3: Boleh, silakan Teteh.
2: Silakan.
6: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
2: Terima kasih Teteh.
3: Hatur nuhun Teteh.
6: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, Yu.
3: Selamat malam, Ayu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memoriat Aku.
2: Siap.
1: Waalaikumsalam,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayu, silakan langsung dengan Donil ya.
5: Ya, Ayu. Halo, halo Ayu.
1: Ya, selamat malam, Bang Daniel.
5: Selamat malam.
1: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
2: Kelebihan ya.
1: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
2: Sudah kemana saja ya?
1: Baru monitor gitu. Iya, sudah kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja, mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
2: Siap.
1: Saya baru monitor ya. Tetap semangat, tetap sukses ya, Bang Daniel.
5: Terima kasih.
3: Oke, okay, Ayu.
1: Saya menyapa buat Bapak.
3: Silakan Ayu.
1: Terima kasih, Pak Benijo, Pak Widi, dan saya mendengarkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Malam, Ayu.
2: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
3: Ada Bang Kendi. Selamat malam.
5: Bang Kendi. Bang Kendi.
7: Selamat malam, Bang Rindu, Memori lewat lagu. Iya.
2: Siap.
7: Kita arek Surabaya.
3: Arek Surabaya.
2: Oh iya. Kok ngerti sampean?
7: Iso to, aku iso ngomong jo.
2: Iya ta.
3: Iya to, Mas.
2: Oke, silakan kita kembali ke
3: langsung Bang Kendi dengan Mas Donil ya.
5: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
2: Sama-sama.
7: Salam kenal. Ya, Bang Daniel
5: Donil,
7: aslinya
5: ya?
7: Dari mana ya?
5: Dari Indonesia, ya, Jakarta.
7: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka itu kan.
3: Oh iya.
5: Oke.
3: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
5: Dijawab ya.
7: Ya, salam tadi ya, Mbak Ika.
2: Silakan tiga orang.
7: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Benijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
2: Siap.
3: Siap Bang Kendi.
2: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo.
8: Halo.
3: Iya.
2: Ya, halo.
8: Malam Kak Ita.
3: Malam Bidan Luis.
2: Iya, malam langsung dengan Bang Donil ya.
3: Oh iya, boleh.
2: Aduh, bertanya langsung ntar kelamaan.
3: Enggak apa-apa, kan jauh.
2: Ditungguin yang lainnya.
8: Malam ini bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
2: Oke, baik.
3: Mantap.
8: Mohon izin untuk Bang Donil.
2: Silakan.
8: Abang,
2: ya.
8: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
2: Oke.
8: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
2: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
8: Salamnya belum. Belum, ada tiga.
3: Okay.
8: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Loi, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku gak bisa jadi biduanita, jadi bidan, karena aku hanya masuk di grand final.
2: Okay, terima kasih.
8: SMP Negeri 20 Pasar Rebo di tahun 75 di atas.
2: Oke. Okay.
8: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
2: Baik, terima kasih ya.
3: Iya,
2: Bidan. Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
8: Oke. Okay. Janji-janji melulu.
3: Janji-janji mulu.
2: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk banyak banget. Kita jawab. Ada Bung Jarudi di Jayapura tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
5: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam. Wow.
2: Paling lama 3 jam. Nah, jadi, katanya tadi susah.
3: Cepet banget.
5: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
2: ya, susah ya.
5: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
3: Wah, luar biasa Mas Donil ya.
2: Oke, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan, silakan.
5: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
2: Okay. Ya.
5: Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
2: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
5: Banyak ngolah katanya di situ.
3: Iya, benar.
2: Ya kan? Gitu ya.
5: Iya,
3: kalau itunya kan
5: satu
3: melodinya
5: waktu,
3: kan
5: iya. Intuisi, puisi. Yoi, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
3: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
5: Ada kesulitan tiga ustaz masing-masing.
2: Oke. Lanjut dari Tete Din. Anda ada rencana bikin film tentang rap nggak sih?
5: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap
2: program
5: lokal
2: rap ya?
5: Gitu di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
3: Belum ya. Mas Donil, belum siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
5: Iya.
2: Mm-hmm. Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya lagi, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
5: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus lain lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
2: Poundra Karna
5: terus ada siapa lagi ya, ada lu siapa ya, lupa
2: banyak lah ya pokoknya tuh banyak, kan lupa
5: banyak, ya banyak waktu itu lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisnya nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
2: Oke, siap.
5: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
2: Kemudian gitu. Ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
3: Seluruh Indonesia atau mungkin
5: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
3: Brunei ya?
5: Iya.
3: Belum
5: pernah yang ke salah-salah belum.
3: Malaysia, Singapura.
5: Ya. Belum.
3: Siap, siapa tahu loh Mas kan.
2: Amin. Next.
3: Ya, amin.
2: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
5: Reuni waktu 2017 udah pernah reuni.
3: Udah pernah ya?
2: Di semua komplit. Festival
5: ya? Acara Kang. Festival, ya. Benar.
2: Komplit semua personil.
5: Komplit.
2: Oke. Okay.
5: Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
3: Tapi belum
5: sempat reuni.
3: Siapa tahu
2: kenapa enggak gabung lagi aja sih?
3: Iya.
5: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
2: Oke. Okay.
3: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
2: Siap. Iya. Okay. Kemudian ada Bang Candy.
3: Betul, hip hop ya.
2: Aslinya dari mana?
5: Asli dari Jakarta, Indonesia lah
3: pokoknya. Jakarta ya. Weh, mantap.
2: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta ya, memang.
5: Anak Jakarta. Jaksel.
3: Mungkin lu jauh. Hati-hati muka lu jauh.
2: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya dengan Iwaka.
5: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen teman.
3: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau
5: Iwa dulu dong, Iwa dulu, Iwa dulu panutan ya. Panutan kita-kita lah
3: gitu. Iya, iya, Iwa 93-an.
5: Iya, makanya. Panutan kita-kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album. Iya, oke. Kuingin kembali, jadi ya
2: okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa-apa gitu, silakan Bang Donil.
5: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa,
2: bisa
5: yang
2: ya.
5: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting, itu yang susah penting banget ya, loh
2: ya. Oke okay.
5: Dan itu butuh jam terbang sih namanya. Nah,
2: siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
3: Ayo coba.
2: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
3: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Oh, ana wong Jawa, mobile Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk. Kita di 0811797279712. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, entar aja ya. Saya Made
2: Budilana dari Singaraja, Bali, mau bertanya pada Bang Donil. Siap. Apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap itu bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi, akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya gitu. Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love. Ya. Untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Ya. Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang khas Maran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform,
2: di platform ya, di seluruh
3: di platform ya.
0: Ini platform Mas kita. Donil secara pribadi?
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
3: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
3: Jauh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah.
0: Grupnya?
2: Oh, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya,
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Karena
2: ya?
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah.
0: Loh.
2: Tenang aja Mas Doni. Kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Oke.
0: Okay. Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimat ini aku suka, muke lu jauh.
3: Sebenarnya Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit, tapi bisa beli kaset,
0: ya?
3: Bingung saya mah.
2: Iya,
3: asli lo bingung itu. Jadi tuh jalan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya,
0: okay.
3: Ya pasti kan, oh lu Borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: Borju lu gitu.
0: gitu.
3: Celahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe itu kan karena Abe yang bikin ya, dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila nggak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila, orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
3: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say,
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa?
3: AB tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Gitu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori, dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Iya. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya. Neo. Ya. Tahu aja temennya.
3: Temennya soalnya.
0: Iya, makanya. Siap. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Bang Andi.
1: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with the flow.
3: Ya. Yeah.
1: Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, yeah, betul. Go with the flow ya.
1: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
3: Oke.
1: Iya, ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke. Bang Andi. Ya.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Pro 1 RRI Nunukan dan juga Bung Apian Kota Barat di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
3: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
3: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu, salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Iya. Dan judulnya apa? Bintangku.
3: Iya.
0: Oh, yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi, maksudnya
0: apa? Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah. Iya. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
3: banyak sih
0: yang lainnya juga
3: ya, banyak referensi Iwaka. Rap ya. Yang lain tuh ada
2: siapa aja,
3: Mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypher Hill. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya, Mas. Di
3: toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
3: OPP.
0: Oke.
3: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi, gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Satu-satu.
3: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini, Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
3: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin jat beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti,
2: tapi
3: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
3: Tahu ketukan. Mas Jonil, ya. Iya, tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu. Denger,
4: gitu ya. Oke.
3: Okay. Harus pas, Mas. Pas ya. Pas gitu. gitu lah.
4: Oke.
3: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi beneran.
4: Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
3: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo itu.
4: Tempo ya. Yaudah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya. Benar. Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih inget gak sih?
2: Lupa.
4: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
3: Aduh, lupa lagi. Lupa gue.
4: Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih. Iya. Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
3: Oke.
4: Oke. Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
3: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah, mantap.
4: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Oh, Wani Biro, pengen tahu.
0: Gimana?
1: Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku ke bagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak?
0: Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tul Jaena Jae Jatul Jae Ji Kuntul Jari. Ya semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa, kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwa kayak gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya, ada sedikit rapnya, juga ada, iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali.
1: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang
0: Donil, ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali. Hip hop.
2: Hip hop. Ya, alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa?
0: Okay.
2: Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu?
0: Okay. Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Oke ya, terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: 99 ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Lah gitu. Ya enggak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
0: Oke.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa ya, Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
2: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Sehat, alhamdulillah Mbak Ita.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat, ya. Mbak Ita, semuanya. Iya. Ya.
0: Amin.
1: Amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Siap.
2: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Teh Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamyang.

0: Di sini lagunya sedap
1: sekali.
2: Ya, makasih
1: sedap. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya biar sedap.
0: Biar sedap ya.
2: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
2: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya, gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
2: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Naughty by Nature lah salah satunya.
2: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
0: Oke, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
2: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
4: Selamat malam. Ini dengan Pedro.
0: Pedro di Manado.
2: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
0: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
4: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada apa, Bang Pedro? Apa kabar?
4: Saya cuma mau tanya itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan aku Psychoji agak bingung di apa.
2: Oh, oke.
3: Iya bisa enggak bisa beda ini ya.
0: Antara
3: Psychoji dan Neo mungkin.
0: Neo betul.
4: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa sini itu sih.
2: Oke. Yang sini lagi.
3: Oke.
2: Oke, ditungguin ya nanti biar dijawab ya.
0: Nanti dijawab ya.
2: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
0: Bang Govinda. Selamat malam
2: Bang Govinda. Jaya-jaya.
5: Dari Bang Govinda.
2: Oke, silakan langsung.
5: Langsung beli. Cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia si Verdo gitu aja.
2: Oke.
0: Siap Bang Govinda.
5: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
2: Terima kasih.
5: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, yang antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
2: Baiklah.
0: Mantap.
5: Dari Beli Govinda di Lampung.
2: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
3: Mas Pedro
2: tadi. Tidak bisa membedakan
0: antara Psychoji dan
2: Psychoji rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
0: sekilas
3: buat.
0: Sekilas kayak mirip gitu ya.
3: Sekilas kayak mirip sih ya suaranya Neo gitu ya. Gitu. Padahal ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
0: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan. Gitu.
0: Iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
0: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing. Ada cirinya
2: masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
0: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu dong, siapa bikin tanda kejutan.
2: Nih lagunya udah gue kirim nih mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh siap.
1: Bener-bener mas iya, Donil gitu kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya ya.
0: Kok ame ame
1: belagu pokoknya udah
0: la la la la la la la la na na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Sebenarnya itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan.
0: Iya sih.
2: Kupu-kupu siap makan nasi kalau malam minum susu itu kan rima.
1: Iya iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Amin.
2: Amin. Rezeki dilindungi dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di Opa underscore Doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di apa,
1: channel YouTube ada
2: nggak? YouTube Mas Doniel
1: Mas
2: juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Ada pokoknya itu aja deh.
0: Siap kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wow, terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju ya, semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu.

di kawasan Toli-Toli Bual Parigi Moutong. Demikian telah kita ikuti bersama siaran berjaringan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz.

0: Pendengar, saat ini pukul 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama drama radio.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya bangun.
1: Enggak sih, Bu.
3: Cerai.
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah, beda Pak. Ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang, Bu.
2: Beda Pak. Emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang seret ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
4: Waduh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba, coba, coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea, kan? Mirip banget, kan? Coba lihat. Mirip banget, kan, sama saya?
1: Nah, tuh. Coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan, tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi intel semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan.
6: Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

0: lagu dan juga informasi. Sudah pukul 23 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar, itulah lagu-lagu dari Bantika Musik Indonesia yang sudah menemani Anda malam hari ini. Dan tak terasa lagu tersebut mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli malam ini. Dan pendengar, sesaat lagi siaran kami akan undur diri dari udara.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026. Siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Kembali di udara menemani Anda pada kesempatan hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Melalui pemancar 102 FM dan AM 1377 kHz. Dari studio diucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami di siaran program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Senang sekali pendengar bisa baku dapat lagi bersama dengan saya Jasmine untuk mengawali kebersamaan kita di sesi Toli Toli pagi hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Semoga kebersamaan kita di kesempatan hari ini ya dapat berjalan dengan baik. Tentu Anda yang tengah beraktivitas nantinya bisa menjadi teman kami juga ya untuk suasana hari ini. Dan sebelumnya kami ucapkan selamat mengerjakan sholat subuh untuk sesaudaraku kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi juga untuk umat Kristiani, umat Hindu, dan juga umat Buddha ya. Apa kabar pagi ini? Sehat semuanya. Dan sesaat lagi pendengar, khususnya untuk umat Hindu, kita akan menemani Anda lewat Mutiara Pagi Religi Hindu yang akan membahas tentang kita lestarikan alam sebagai implementasi dari Trihita Karana. Nanti akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu Parigi Mautong, I. Made Agus Sudana, sarjana agama. Namun sebelumnya kita hadirkan lagu-lagu Hindu.

0: Baik pendengar, khususnya untuk umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat pagi Om Swastiastu. Senang sekali kita bisa hadir ya, menyapa menemani Anda lewat Mutiara Pagi Hindu, dan akan membawa tema Kita Lestarikan Alam sebagai implementasi dari Trihita Karana. Selengkapnya akan disampaikan oleh I. Made Agus Sudana S.Ag, Penyuluh Agama Kabupaten Parigi. Mau tong kita sapa. Selamat pagi Om Swastiastu Pak I. Made Agus.
1: Selamat pagi Om Swastiastu Pak Jasmi.
0: Iya, silakan ya untuk menyampaikan pesan Hindu pagi hari ini Pak Made.
1: Baik, terima kasih Pak Jasmi. Pada seluruh pemirsa RRI pada pagi hari ini, mutiara pagi akan dibawakan dengan tema Lestarikan Alam sebagai implementasi Trihita Karana. Sebelumnya salut salam Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Namo Buddhaya, salam. Tentunya Maksudarma dimanapun berada, Trihita Karana tidak asing lagi di dunia kita. Bahwa itu adalah konsep ajaran Hindu, di mana Trihita Karana adalah hubungan harmonis kita kepada alam, kepada sesama manusia, dan kepada sang pencipta. Namun kali ini, pada kesempatan ini yang membawakan materi ini, bagaimana kita melestarikan alam, karena pada hari saat ini alam kita tentu kita ketahui banyak pencemaran alam, dan pencemaran lingkungan. Kelestarian alam merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, terutama bagi umat manusia, serta satwa-satwa lainnya. Karena alam menyediakan berbagai sumber daya yang kita butuhkan untuk bertahan hidup, seperti udara bersih, air untuk minum dan air untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian makanan juga dapat dari tumbuh-tumbuhan dan bahan baku untuk berbagai keperluan. Namun eksploitasi yang berlebihan, pencemaran lingkungan serta perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan alam kita sekarang ini. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau organisasi, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Komponen utama lingkungan yaitu tentunya dalam ekologi, lingkungan dibagi menjadi dua komponen yang saling bergantung. Jadi, yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Biotik merupakan seluruh makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan abiotik adalah segala kondisi fisik dan kimia serta makhluk hidup seperti suhu, air, tanah, cahaya, matahari, dan udara. Pemirsa RRI menyediakan mencintai ancaman terhadap kelestarian alam, tentunya deforestasi dan kerusakan hutan. Dan hutan adalah pusat dunia yang berperan dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Sayangnya, aktivitas seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan perluasan lahan pertanian secara berlebihan menyebabkan deforestasi yang mengancam ekosistem serta keanekaragaman hayat. Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan tentunya banyak efek yang ditimbulkan seperti erosi atau tanah longsor, yang artinya peristiwa alamiah ini hilangnya atau terkikisnya lapisan permukaan tanah yang menyebabkan tanah itu menjadi kurang kesuburannya. Kerusakan hutan juga dapat menimbulkan banjir bandang dan menyebabkan kekeringan karena gunung tidak lagi menahan air hujan, sehingga aliran sungai mengecil. Kerusakan hutan juga dapat menyebabkan punahnya marga satwa liar. Banyak spesies hewan yang terancam punah akibat perburuan ekstrim dan hilangnya habitat alami mereka. Hilangnya satu spesies dalam rantai makanan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Kerusakan hutan juga dapat mempengaruhi perubahan iklim. Iklim yang ekstrim pada saat ini hujan sangat tidak terlalu tinggi intensitasnya hingga menyebabkan banyak banjir. Kemudian yang kedua, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah maksudnya zat energi atau komponen berbahaya lainnya ke dalam lingkungan. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hingga tingkat tertentu yang membuat lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah penjabaran konsep dari jenis-jenis pencemaran lingkungan. Penyebab utama, zat atau bahan yang menyebabkan pencemaran disebut polutan. Polutan dapat berupa zat kimia, seperti debu, suara panas, atau radiasi. Lingkungan dikatakan telah tercemar apabila jumlah atau kadar polutan di alam telah melampaui ambang batas atau baku mutu yang telah ditetapkan. Pencemaran umumnya terjadi akibat aktivitas manusia, peningkatan jumlah penduduk, aktivitas industri, emisi kendaraan, dan pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik. Dan pencemaran yang lainnya dapat disebabkan proses alam. Contohnya bencana alam seperti lukisan gunung atau kebakaran hutan. Polusi udara, air, dan tanah akibat limbah industri tanpa plastik serta penggunaan bahan kimia yang berbahaya dapat merusak keseimbangan ekosistem. Pencemaran ini tidak hanya membahayakan flora dan fauna, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan manusia. Perubahan itu juga menyebabkan pemanasan global yang dipicu oleh emisi gas rumah kaca yang telah menyebabkan perubahan iklim secara ekstrim seperti naiknya suhu bumi serta peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Pemirsa, kemudian gaya hidup sehat sudah sangat diserap dan diterapkan oleh masyarakat. Kecuali untuk urusan kesehatan angin dan menikmati alam. Perlahan, masyarakat juga sudah melakukan gerakan nyata untuk menjaga kelestarian lingkungan secara aktif. Kita menikmati keindahan alam ketika mendaki gunung, sekedar berkemah atau trekking, banyak aksi nyata yang bisa dilakukan guna menjaga kelestarian alam. Mulai dari hal kecil hingga hal besar, semua berdampak signifikan di dalam upaya ini sehingga semuanya akan sangat berarti dalam menjaga kelestarian alam. Tentu saja, sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan wajib menjadi hal yang tidak boleh dilupakan. Jika mungkin belum mempraktikkannya, tentunya mulai saat ini kita lakukan gerakan untuk mencintai lingkungan, menjaga lingkungan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Sebab pertama dan yang paling utama adalah untuk membuang sampah pada tempatnya, dan jika memungkinkan sesuai jenisnya kita menjaga kebersihan lingkungan secara langsung dengan tindakan yang sederhana, mengelompokkan sampah sesuai jenisnya. Juga, agar usaha kita dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat secara maksimal dengan mengelompokkan sampah atau memilah sampah menjadi sampah yang dapat didaur ulang kembali. Akan sangat lebih baik jika kita mengurangi sampah yang bersifat plastik terapkan prinsip 3R yakni reduce, reuse, dan recycle akan jadi langkah efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan 3 prinsip ini secara konsisten. Penggunaan barang sekali pakai juga akan drastis berkurang. Ketika merencanakan rekreasi ke tempat alam terbuka, ke pantai, sebisa mungkin kita menggunakan barang yang tidak sekali pakai, contohnya plastik atau botol-botol minuman yang digunakan kembali atau didaur ulang. Kemudian kantong plastik bisa diganti dengan tas pinggul sehingga penggunaan plastik sekali pakai itu bisa diminimalisir. Tentunya kita sebagai seorang yang sadar dengan lingkungan pentingnya kebijaksanaan dalam menggunakan tempat makan dengan untuk kita bawa ke tempat rekreasi dengan begini tekan di luar yang dilakukan juga tidak memberikan tambahan sampah pada lingkungan kita. Kemudian meminimalisir bahan kimia yang langsung dibuang ke alam. Bisa dalam bentuk apa saja, bahkan bahan kimia buatan yang tidak ramah pada alam juga bisa jadi salah satu faktor yang merusak alam. Maka dari itu, bisa mungkin kita kurangi pembuangan limbah kimia secara langsung ke alam untuk mengurangi laju kerusakan yang tidak terjadi. Bahan kimia yang dimaksud dalam kegiatan luar ruang atau kegiatan rumah bisa berupa deterjen, pestisida, kemudian cairan pembersih, hingga kuah makanan instan yang mungkin dibuat bisa jadi polutan untuk lingkungan sehingga berdampak buruk untuk lingkungan kita. Nah, secara logis, penggunaan bahan-bahan kimia untuk menunjang kehidupan dan aktivitas dapat dihindari sepenuhnya, namun yang harus ditentukan adalah sebisa mungkin melakukan pengelolaan secara benar pada limbah harian agar tidak berdampak buruk langsung ke lingkungan. Cara menjaga kelestarian alam. Para pemirsa, mengurangi penggunaan plastik. Plastik merupakan salah satu penyumbang pencemaran lingkungan terbesar karena sangat sulit terurai. Dengan mengurangi penggunaan plastik, kali pakai dan beralih ke alternatif ramah lingkungan, kita dapat membantu mengurangi limbah plastik. Membiasakan memilah sampah antara sampah organik, sisa makanan dedaunan, dan anorganik contohnya plastik, kertas, kaca, dan sebagainya. Aksi pengolahan sampah itu dapat kita manfaatkan. Sampah yang organik kita dapat jadikan pupuk kompos atau pupuk organik, dan dapat juga digunakan sebagai kompos. Nah, manfaat sisa kulit buah ini yang dijadikan ekoenzim dapat menjadi cairan pembersih serbaguna yang ramah dengan lingkungan. Ekoenzim adalah cairan serbaguna hasil fermentasi limbah dapur organik, kulit buah dan sayur yang ditambahkan sedikit gula dan air, kemudian difermentasi beberapa waktu, dan cairan ini sangat bermanfaat bagi lingkungan karena dapat mengurangi timbunan sampah. Kemudian mencegah produksi gas metana menjadi pengganti pembersih kimia, kemudian menyuburkan tanah, serta membantu menjernihkan dan mengurangi limbah di perairan. Adapun manfaat utama bagi ekoenzim ini mengurangi beban sampah organik, menekan gas metana, sampah organik yang menumpuk dan membusuk di tempat TPA tanpa oksigen dapat menghasilkan gas metana, yaitu gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Proses fermentasi ekoenzim mencegah terbentuknya gas metana. Kemudian dengan membuat ekoenzim pengolahan sampah, pengganti bahan kimia sintetis, ekoenzim dapat digunakan sebagai cairan pel, sebagai sabun cuci piring, dan juga pembersih toilet. Karena terbuat dari 100% bahan alami, ekoenzim yang digunakan sebagai pembersih lantai, kemudian bisa juga dipakai pupuk pertanian, sehingga sangat aman digunakan pada lingkungan kita karena tidak menambah pencemaran pada lingkungan. Nah, insin dari mikroorganisme yang berada di dalam ekoinsin itu baik dapat membantu mengurangi endapan limbah organik di parit atau di selokan, dapat digunakan sebagai pembersih kolam. Ekoinsin diyakini dapat membantu mengikuti yang berbahaya, mengurangi kadar logam berat, dan meningkatkan kadar oksigen di aliran air di kolam ataupun di sini. Kemudian ekoinsin juga sebagai penyelidik dan pelindung tanaman. Dalam penelitiannya, pupuk organik COC yang terbuat dari kulit buah atau sayuran, kandungan nutrisi dari hasil penelitian seperti fosfor, kalsium, dan nitrogen, nitrogen membuat ekoenzim sangat baik disiramkan ke tanah untuk memperbaiki kualitas dan kesuburan tanah. Ekoenzim ini juga bisa digunakan sebagai pestisida alam. Sifat anti mikroba di dalam ekoenzim itu dapat membantu mengontrol pertumbuhan jamur dan bakteri yang merugikan tanaman secara organik, tapi tanpa merusak lingkungan. Kemudian peran ekoinsin ini juga dapat digunakan sebagai transisi sayuran dan buah. Apabila buah dan sayuran itu ada residu pestisida, sehingga peran ekoinsin ini dapat menetralisir racun yang melekat pada sayuran dan buah yang akan kita konsumsi. Tentunya pemirsa, gerakan penghijauan menanam pohon adalah jalan kita untuk menjadikan jalan kita lestari. Karena pohon yang melestarikan hutan adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi efek deforestasi dan memperbaiki kualitas udara, yang itu mendukung program penghijauan dan konservasi hutan dapat juga membantu keseimbangan ekosistem. Kemudian beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan kita, yaitu menggunakan air dan energi secara bijak, dapat membantu mengurangi eksploitasi sumber daya alam. Misalnya, mematikan lampu saat tidak digunakan, menggunakan transportasi ramah lingkungan, serta menerapkan sistem daur ulang. Mendukung produk rumah ramah lingkungan, membeli produk yang diproduksi secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan adalah langkah nyata dalam menjaga kelestarian alam. misalnya memilih produk dengan semacam bantuan dengan dan mendukung usaha yang menerapkan prinsip eco-friendly. Edukasi juga sangat diperlukan. Sekarang akan pentingnya menjaga alam dapat dilakukan dengan mengedukasi dari anak-anak kita juga sampai pada orang-orang di sekitar kita yang bisa diajak serta ikut dalam melestarikan lingkungan. Lebih banyak orang yang akan terlibat dalam upaya pelestarian alam, maka keberhasilan dalam menjaga kelestarian alam dapat kita capai. Nah, tentu kelestarian alam ini tidak bisa maksimal apabila kita laksanakan sedikit orang. Intinya semakin banyak orang sadar akan kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian alam, tentu akan tercapai. Kelestarian alam adalah tindakan nyata yang harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Seperti menyiapkan sampah, air dan listrik, menanam pohon di pekarangan rumah, serta mengurai penggunaan plastik yang sekali pakai. Jadi, menjaga kelestarian alam bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi semua individu. Jika kita tidak segera bertindak, dampak buruk terhadap lingkungan akan semakin parah dan mengancam hidup generasi mendatang. Dan menerapkan gaya hidup dan mengurangi limbah dan lindungi ekosistem bisa dapat yang lebih cepat. Dalam aturan utama krisis pekarangan yang merupakan konsep ajaran Hindu yang sangat mulia dan tentunya harus diterapkan. Dalam penerapan ajaran krisis pekarangan ini, salah satunya adalah melestarikan alam. Menjaga alam supaya terciptanya keharmonisan. Karena tentunya menjaga alam agar tetap lestari tidak tercemar, tentunya keharmonisan akan kita dapatkan melalui alam. Karena alam merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Karena manusia hidup bersandar pada alam. Namanya kita dapatkan dari alam. Baik itu udara yang bersih, air yang bersih, kemudian makanan, sayur dan buah, yang sebaiknya tidak dipengaruhi oleh pestisida. Maka di dalam agama Hindu ada beberapa upacara atau ritual yang berkaitan sebagai ucapan syukur kepada alam dan lingkungan. Tentunya nenek moyang kita terdahulu sudah menerapkan cara melestarikan alam, mencintai lingkungannya, seperti contoh pepohonan yang diagemi atau diberikan acara, itu adalah sebuah cara mereka menunjukkan bahwa kita tidak harus mencintai dan merawat tanaman itu atau pohon-pohon. Secara ritual itu tidak selesai, namun pada saat ini yang paling tepat dan paling penting atau yang paling bermanfaat adalah wujud nyata kita atau action kita dalam menjaga, melestarikan lingkungan kita. Tentunya melalui penghijauan, penanaman pohon, pemilahan sampah, dan mengolah sampah menjadi produk yang berguna, sehingga pencemaran lingkungan dapat kita minimalisir. Apalagi yang harus bertanggung jawab dari

0: No, mi situación, hasta mañana, si me acostumbrará, karena menjaga lingkungan sudah 3 bulan kami berhasil. Di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, Om Santi Santi Santi.
1: Baik. Terima kasih Pak Imade Agus Sidiana sudah menyampaikan pesan Hindu pagi hari ini. Ya, kami ucapkan terima kasih, selamat pagi, Om Swastiastu. Baik.
0: Terima kasih Pak
1: Jatmin. Sama-sama. Demikian pendengar untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi Umat Hindu telah disampaikan oleh Pak Imade Agus Sudiana.

0: Baik pendengar, khususnya untuk umat Hindu di mana saja Anda berada. Demikianlah persembahan lagu-lagu Hindu di kesempatan pagi hari ini. Dan sudah pukul 5 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan hadirkan penyampaian warta berita daerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Buo dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Kalau program ini belum ada masuk di Desa Kabitan, itu belum tersentuh sama sekali Desa Kabitan itu tentang program makan bergizi. Itu kurang lebih 300 siswa dari 2 sekolah dasar, 1 SMP dan 2 PAUD.
2: Saya melihat bahwa masyarakat di desa itu sudah mulai tinggi kesadarannya untuk berpartisipasi dalam hal bagaimana bisa memilih kepemimpinan dan memposisikan diri sebagai orang yang bisa memimpin desa itu. Jadi sehingga ada keterbukaan mereka dalam demokrasi mereka.
3: Jadi pemantauan Pascailulaha itu kami mendata ada kenaikan di harga bawang merah yang sebelumnya itu 45, ada kenaikan di harga 55.000. Kemudian untuk cabai rawit sama cabai keriting dia harga 80.000.
0: Topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Program MBG belum dirasakan semua anak-anak di negeri ini, salah satunya yang ada di Pulau Kabetan, Kecamatan Ogodede. Serta diakhiri sorotan wawancara terkait pemilihan kepala desa dijadwalkan akan digelar pada Juli 2026 mendatang. Ini berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Jasmine.

0: Pendengar dan pemirsa, berita daerah pagi hari ini kami awali informasi program MBG belum dirasakan semua anak-anak di negeri ini. Salah satunya yang ada di Pulau Kabetan, Kecamatan Ogodede. Sardono melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai program prioritas nasional untuk meningkatkan gizi, kecerdasan pelajar, dan menekan angka stunting belum dirasakan semua anak-anak di negeri ini, salah satunya yang berada di Pulau Kabetan, Kecamatan Ogodede, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Desa Kabetan Ruslan kepada RRI mengungkapkan program MBG yang telah berjalan hampir 2 tahun. Hingga saat ini pelajar di Pulau Kabetan belum tersentuh sama sekali program tersebut yang tentunya juga sangat dinantikan bagi anak-anak yang berada di kepulauan yang juga sangat membutuhkan peningkatan gizi untuk tumbuh kembang dan peningkatan kecerdasan, di mana untuk Pulau Kabetan terdapat sekitar 300 pelajar mulai jenjang SMP, SD, dan PAUD.
2: Kalau program ini belum ada masuk di Desa Kabetan, itu belum tersentuh sama sekali Desa Kabetan itu tentang program makan bergizi. Ya, itu kurang lebih 300 siswa dari 2 sekolah dasar, 1 SMP dan 2 PAUD.
1: Dikatakan sebagai bentuk dukungan dan kerinduan agar anak-anak di pulau juga dapat segera menikmati MBG. Sebelumnya pihak desa juga telah menyiapkan fasilitas berupa dapur yang nantinya dapat digunakan SPPG untuk memasak.
2: Ya, harapan masyarakat di pulau itu sangat besar tentang program makan bergizi ini. Karena kita kembali kepada masalah pemerataan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya keadilan di bidang ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis MBG mencakup wilayah pulau hingga daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal menggunakan sistem dapur satelit. Makanan bergizi disalurkan langsung kepada para pelajar, balita, dan ibu menyusui dengan menyesuaikan bahan pangan lokal.
0: Dari 44 desa peserta Pilkades tahun 2026, terdapat beberapa desa yang peserta Pilkadesnya itu melebihi standar maksimal yang ditetapkan untuk menjadi calon. Ahmad Mukadas melaporkan.
3: Saudara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tolitoli mencatat, dari 44 desa peserta Pilkades serentak tahun 2026 ini, terdapat beberapa desa yang peserta Pilkadesnya melebihi standar maksimal yang ditetapkan untuk menjadi calon, di mana standar maksimal yakni hanya 5 orang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tolitoli, Samsu M. Saleh, saat diwawancara RRI mengungkapkan, 6 desa yang paling banyak pendaftar calon kepala desanya di tahun 2026 ini, masing-masing Desa Salumpaga dan Lalalang, Kecamatan Tolitoli Utara, Bilo, Kecamatan Ogodede, Tinabogan, Kecamatan Dondo, Tompo, Dampal Utara, Kombo, Dampal Selatan, di mana dari 6 desa ini, calon kepala desanya melebihi dari 5 orang calon. Banyaknya calon kepala desa yang mendaftar di 6 desa itu, yang telah melebihi standar maksimal yang ditetapkan, membuktikan tingginya kesadaran masyarakat di desa yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam hal memilih kepemimpinan dan memposisikan diri sebagai orang yang dapat memimpin desa tersebut.
4: Saya melihat bahwa masyarakat di desa itu sudah mulai tinggi kesadarannya untuk berpartisipasi dalam hal bagaimana bisa memilih kepemimpinan dan memposisikan diri sebagai orang yang bisa memimpin desa itu. Kira itu, jadi sehingga ada keterbukaan mereka dalam demokrasi mereka.
3: Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung di 44 desa sekabupaten Tolitoli diharapkan berjalan secara transparan tanpa adanya politik uang atau money politik, serta banyaknya calon dapat saling mengawasi satu sama lainnya sehingga potensi politik uang dapat diredam oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap pemilihan kepala desa tahun ini.
4: Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pemilih atau orang-orang yang memberikan pilihannya berdasarkan integritas masing-masing masyarakat.
3: Menyinggung soal keterwakilan perempuan pada Pilkades serentak tahun 2026, dirinya mengatakan di sejumlah desa terdapat calon kepala desa perempuan, di antaranya Desa Salumpaga dan Lolalang, Kecamatan Tolitoli Utara hingga Desa Tompo. Hal ini membuktikan peserta demokrasi tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki, namun juga kaum perempuan untuk membangun desa. Dirinya berharap Pilkades serentak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dapat berjalan tertib, aman, dan lancar, serta menghasilkan kepala desa yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten Buol menerima kunjungan kerja dari Komandan Resor Militer dan Rem yang baru menjabat. Kunjungan menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kemitraan dan sinergitas antara TNI Polri dan pemerintah daerah. Dari Kota Berkah Buol, Rinaldi melaporkan.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Buol, Wakil Bupati Nasir DJ Daimaroto menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas kedatangan Danrem 132 Tadulako yang baru menjabat beberapa bulan ini. Kunjungan kerja yang berlangsung pada Rabu kemarin dinilai sebagai langkah yang sangat baik dan strategis, di mana Danrem hadir langsung untuk menyambung silaturahmi sekaligus melaksanakan monitoring terhadap proyek-proyek serta program strategis nasional di wilayah Kabupaten Buol. Dalam agenda kunjungan tersebut, Danrem dijadwalkan untuk meninjau secara langsung beberapa titik proyek strategis nasional dan infrastruktur militer di wilayah Kabupaten Buol, di antaranya cetak sawah baru, pembangunan batalion, serta gedung kodim di Kabupaten Buol.
6: Semua ini adalah merupakan mitra bersama kami pemerintah Kabupaten Buol, dan kedatangan Pak Danrem ini bagian dari upaya yang sangat baik dan strategis bagi kami di Kabupaten Buol.
5: Sementara itu, Komandan Korem Danrem 132 Tadulako, Brigjen TNI Suntara Wisnu Budi Hidayanta kepada RRI mengatakan pentingnya menjaga dan mempererat tali silaturahmi antar instansi daerah. Menurutnya, hubungan yang harmonis merupakan kunci utama dalam membangun daerah yang lebih maju. Ia menambahkan bahwa dengan adanya sinergi yang kuat dan solid di antara ketiga pilar tersebut, berbagai program pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih maksimal.
7: Jabatan silaturahmi ini kita dapat mempererat sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah sehingga dapat saling membantu untuk membangun Buol yang lebih hebat lagi.
5: Sinergitas antara TNI, Polri, dan Pemda selama ini memang menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mengakselerasi roda pembangunan. Sehingga kolaborasi ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan wilayah secara bersama-sama.
8: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pasca Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Kabupaten Buol menyebut harga bawang merah, cabai rawit dan cabai kering masih mengalami kenaikan harga. Selengkapnya Ruth Damayanti melaporkan.
9: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Kabupaten Buol menyebut ada beberapa komoditi pasar yang masih mengalami kenaikan pasca perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kontributor barang pokok dan kebutuhan barang penting Diskum Perindak Kabupaten Buol, Riko Anggara, menyampaikan, sesuai pantauan dari pihaknya terkait harga komoditi pasar saat ini, masih ada beberapa komoditi pasar yang mengalami kenaikan pasca Idul Adha. Di antaranya bawang merah yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Hal ini dikarenakan pasokan bawang merah berasal dari luar Kabupaten Buol. Kemudian untuk cabai rawit dan cabai keriting, pasca Idul Adha belum ada penurunan harga hingga saat ini, yang mana sebelumnya di kisaran Rp40.000 sampai Rp45.000 per kilogram, melonjak hingga Rp80.000 per kilogram pada Idul Adha dan sampai minggu ini. Penyebab kenaikan harga diakibatkan karena hasil panen petani lokal kurang mendukung disebabkan faktor cuaca.
10: Jadi pemantauan pasca Idul Adha itu kami mendata ada kenaikan di harga bawang merah yang sebelumnya itu 45, ada kenaikan di harga 55.000. Kemudian untuk cabai rawit sama cabai keriting dia harga 80.000.
9: Sementara itu untuk harga daging sapi saat ini sudah mengalami penurunan harga dari 140.000 per kilogram kini turun menjadi 130.000 per kilogram. Sedangkan untuk telur, tomat dan daging ayam saat ini dalam kondisi harga yang normal.
10: Iya, kalau untuk tomat sendiri sampai hari ini masih 20.000, belum ada penurunan. Sebelum Idul Adha juga masih 20.000. Kalau untuk daging ayam sendiri dia kena harga per kilonya itu sekitar 32.000.
9: Riko Anggara mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik terkait harga komoditi pasar pasca Idul Adha karena kenaikan harga umumnya masih dalam kondisi wajar. Serta pihaknya juga akan terus memantau kondisi harga pasar setiap harinya.
0: Pemerintah Desa Ulatan akan kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Quran MTQ untuk tingkat desa pada 15 hingga 12-21 Juni 2026. Alfiansyah melaporkan.
11: Pemerintah Desa Ulatan akan kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat desa pada 15 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan MTQ tingkat desa yang kedua setelah pertama kali dilaksanakan pada tahun 2025. Kepala Desa Ulatan Nur Hanija kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan tersebut didanai melalui anggaran desa dengan total dana sebesar Rp25 juta. Menurut Nur Hanija, pelaksanaan MTQ tingkat Desa Ulatan tahun ini tidak jauh berbeda dengan MTQ yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Namun terdapat satu cabang yang tidak diperlombakan, yakni yakni lomba hadis. Meski demikian, berbagai cabang lomba lainnya tetap dipertahankan untuk memberikan wadah pembinaan bagi generasi muda di desa tersebut. Adapun cabang yang akan diperlombakan meliputi tilawah, tartil, cerdas cermat, hafalan Al-Quran, ceramah, dan kaligrafi. Khusus cabang kaligrafi, Nur Hadijah menyebutkan bahwa kategori tersebut merupakan salah satu cabang baru yang untuk pertama kalinya dilombakan pada MTQ tingkat desa Ulatan.
12: Nah, mengenai MTQ tingkat desa Ulatan ini MTQ yang kedua kami laksanakan. Yang tingkat pertama itu di tahun 2025, ini MTQ tingkat kedua ini di tahun 2026 bersumberkan dari dana desa sejumlah 25 juta. Untuk mengenai kegiatan-kegiatannya itu tidak jauh dari kegiatan MTQ tingkat kecamatan. Yang ditiadakan itu hanya lomba hadis saja, Pak. Untuk yang lainnya itu kita adakan semua. Karena itu tujuannya kita membuat MTQ tingkat desa ini untuk memantangkan anak-anak desa Ulatan untuk mengikuti lomba MTQ tingkat kecamatan maupun kabupaten.
11: Nur Hadijah mengungkapkan bahwa MTQ tingkat desa sebenarnya direncanakan berlangsung pada April 2026. Namun karena adanya beberapa kendala dan pertimbangan tertentu, pelaksanaannya harus diundur hingga Juni 2026. Meski mengalami perubahan jadwal, pemerintah desa tetap berkomitmen menyukseskan kegiatan tersebut sebagai bagian dari pembinaan keagamaan masyarakat.
12: Karena banyak kegiatan yang sebelum itu untuk mengenai Dewan Hakim dan lain sebagainya itu, Pak, kita pindah di bulan 6 ini. Sebenarnya kita itu adakan di bulan 4. Sehingga MTQ tingkat kecamatan itu sudah mendahului kegiatannya kita.
11: Lebih lanjut, Nur Hadijah berharap MTQ tingkat desa Ulatan dapat mendorong kemajuan anak-anak dalam bidang keislaman sekaligus menumbuhkan semangat berprestasi. Dia berharap MTQ tingkat desa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena dinilai mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter dan kemampuan generasi muda desa Ulatan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemilihan kepala desa Pilkades dijadwalkan akan digelar pada Juli 2026 mendatang. Berbagai persiapan mulai dilakukan untuk menyukseskan pesta demokrasi di tingkat desa tersebut. Namun, tantangan yang tak kalah penting adalah bagaimana meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat agar turut menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin desa yang akan membawa arah pembangunan ke depan. Nah, lantas, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam Pilkades 2026? Selengkapnya, kita ikuti wawancara bersama Pak Iskandar Maskur bersama Martina dalam sorotan berikut ini.
13: Pilkades kali ini bagaimana Bapak melihat suasana jelang nanti Pilkades ini, Pak?
14: Ya, terima kasih. Sebelumnya, bahwa pemilihan kepala desa untuk tahun 2026 ini itu kan dari semua desa yang ada di Kabupaten Tolitoli itu 103 desa dan 6 kelurahan, dan untuk periode tahun ini itu sekitar ya 40-an desa yang akan mengikuti ini pemilihan ini karena masa jabatan mereka berakhir. Maka tentu ini tidak terlepas daripada peran masyarakat yang sendiri di masing-masing desa pemilihannya itu. Maka saya melihat bahwa pemilihan kepala desa ini merupakan satu politik di tingkat desa yang ternyata masyarakat juga sangat antusias, baik sebagai pemilih maupun mereka mencalonkan diri untuk menjadi calon kepala desa. Sehingga dengan demikian bahwa tentu ini ada panitia pelaksana maupun dari badan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Tolitoli atau dinas pemberdayaan masyarakat untuk tentu memfasilitasi pelaksanaan dalam sukses pelaksanaan pemilihan kepala desa ini, sehingga apa yang dihasilkan menjadi satu pemimpin desa, tentu itu yang menjadi harapan masyarakat.
13: Iya. Ya. Menurut Bapak Pak Iskandar selaku tokoh masyarakat, sebenarnya prinsip atau hal apa yang perlu dibangun di tengah masyarakat supaya membangkitkan mereka, Pak, untuk lebih semangat dan tidak apatis, Pak, untuk tetap memberikan kontribusi suara mereka?
14: Ya, jadi tugas kepala desa itu sebenarnya secara mendasar ada tiga ya. Pertama, menjalankan pemerintahan yang ada di desa, kemudian melaksanakan program pembangunan, kemudian yang ketiga pemberdayaan masyarakat. Nah kalau ketiga program ini sebelum dijabarkan ya, tentu itu akan menjadi satu perhatian masyarakat bahwa di satu poin itu, poin pertama penyelenggaraan pemerintahan itu dengan baik, semua aparat itu diberdayakan. Mulai dari aparat yang ada di tingkat, di kantor itu sendiri, baik bagian pemerintahan, bagian kemasyarakatan, atau mungkin pembangunan itu diberdayakan. Kemudian sampai ke tingkat kepala dusun, kemudian RT-nya diberdayakan, sehingga masyarakat ini merasa bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik di tingkat desa. Kemudian faktor kedua adalah bagaimana pemerataan pembangunan yang ada di desa itu sendiri, yaitu menyangkut masalah pembangunan yang dikelola melalui dana DD, dana desa maupun dana ADD itu sendiri. Nah ini harus menyentuh pada kepentingan masyarakat. Kemudian yang poin ketiga, pemberdayaan masyarakat ini tidak terlepas dari apa yang sudah dibangun di masyarakat itu harus diberdayakan masyarakat. Baik itu dalam sektor pembangunan fisik, kemudian ada juga peningkatan berdaya manusia yang ada, pelatihan dan sebagainya, terutama generasi muda bisa dimanfaatkan atau diberdayakan dalam beberapa organisasi di tingkat desa, apakah itu Karang Taruna, Risma dan sebagainya, pemuda gereja dan sebagainya yang ada di desa itu masing-masing, itu diberdayakan dan diberikan anggaran, karena pos anggaran itu pembinaan generasi muda itu ada. Kemudian PKK, posian dan sebagainya itu harus berjalan dengan baik, sehingga masyarakat menilai bahwa kepala desa yang terpilih ini benar-benar menyelenggarakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang desa itu sendiri.
13: Iya. Melihat kondisi saat ini, kita ketahui juga Pak, perekonomian di Indonesia ini kurang stabil. Nah menurut Bapak nih, kriteria pemimpin desa seperti apa Pak yang paling dibutuhkan, yang menjadi kebutuhan masyarakat 6 tahun ke depan?
14: Ya saya kira apa yang menjadi nilai masyarakat, menilai masyarakat terhadap seorang figur kepala desa, yang tentu pertama adalah bagaimana seorang calon kepala desa itu memiliki karismatik ya. Karismatik ini ada jiwa kepemimpinan, jiwa manajemen, dan dalam jiwa organisasi. Tiga hal itu yang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Dia memiliki jiwa kepemimpinan, paham tentang manajemen dan organisasi. Kalau ketiga ini dijalankan dengan baik, saya kira harapan kita akan kita bangun bersama desa, karena seorang kepala desa tidak mempunyai apa-apa ketika tidak didukung oleh masyarakat. Karena pemilihan kepala desa ini, misalnya satu desa itu terdiri dari 50.000 misalnya, atau 3.000 ya, 3.000 masyarakat pemilih. Ketika pelaksanaan pemilihan itu yang memilih hanya dari 3.000 hanya 1.000, berarti 2.000 terlepas dari pemilihan ini. Ini berarti adalah bagaimana seorang pemimpin desa itu tidak secara keseluruhan mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi, namun dengan demikian, bagaimana seorang kepala desa itu bisa melakukan manajemen dengan baik untuk dapat meraih semua apa yang menjadi harapan masyarakat, termasuk yang tidak memilih itu. Demikian.
13: Ya. Terakhir Pak Iskandar Masyur, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, antusias mereka, khususnya generasi muda. Nah, supaya mereka tetap antusias ini, khususnya di generasi muda, seperti apa himbauan dan harapan Bapak?
14: Ya, untuk khusus generasi muda, kita tahu bersama kita akan menghadapi pesta olahraga sepak bola dunia ya. Dan kita sudah melihat khususnya untuk di Kecamatan Galang ini baru dilaksanakan pelaksanaan kejuaraan sepak bola Piala Bupati dan Wakil Bupati, dan ini merupakan satu bagian dari ajang bagaimana pembinaan generasi muda di sektor olahraga. Dan bukan cuma hanya olahraga ya, kesenian kemudian budaya harus dikembangkan. Karena masyarakat kita generasi muda ini punya potensi dan punya keahlian dan bakat yang masih tersembunyi, yang perlu pembinaan dan perlu pendanaan untuk bagaimana bisa bangkit mereka ini di dalam pembangunan desa sendiri, membantu sebagai mitra pemerintah desa, sehingga desa itu bisa menciptakan suatu suasana yang baik, baik itu di sektor pariwisata, banyak destinasi wisata yang harus dikembangkan dan harus mendapatkan dukungan oleh pemerintah desa sendiri.
13: Ya. Ya, baik Pak Iskandar, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di Sorotan pagi ini. Tentunya edukasinya dan juga apa pengetahuannya bisa memberi manfaat Pak bagi masyarakat. Ya, salam sukses dan sehat selalu Pak.
14: Ya, salam sukses, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
0: Pendengar dan pemirsa, wawancara tadi sekaligus mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja mertuga, saya Jasmine dan rekan Dava mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Wah, pagi-pagi ini Toli-Toli kayaknya cuacanya cerah sekali nih. Tapi ngomong-ngomong ke depan ini, saya punya niat ini mau apa? Barangkali bisa maju calon kepala desa kah? Soalnya di desa sebelah ini, bening meriah ini kayaknya masih sepi-sepi nih dia punya pendaftar. Kang I, apa kabar ini Kang I? Bikin kaget saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Kang I kebetulan.
1: Apa, pagi-pagi begini bukannya kita bicara tentang bulan baru, gajian baru, apa ini, segala macam, ini bicara lain-lain lagi.
0: Kang I, ini rencana, ini kan di depan mata ini ada apa, mau pilkades begitu. Pantaskah, bolehkah, layakkah saya ini bisa jadi jadi salah satu kontestan begitu? Soalnya di desa sebelah itu apa, bening meriah kayaknya, masih sepi-sepi, apa ya, baru dua pendaftar begitu.
1: Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak menjadi kepala desa, termasuk saya.
0: Aduh jangan juga Kang I maju, soalnya kalau maju berarti jadi saingan kita dong.
1: Tenang dulu, ini kita ada mau makan ambal, tapi ini ada bapak yang datang. Ini bapak siapa ya? Coba lihat dulu.
0: Pak kepala DPMD Toli-Toli rupanya, ada Pak Samsu ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Ada ngobrol apa ini bosku ini?
0: Ini
2: saya lihat ini serius sekali ngobrol. Tapi ini serius ngobrol begini harus ada kopi dengan ambal.
1: Itulah. Ini mereka bilang ini omong doang ini. Yang dianggurin.
2: Itu dia. Kalau ngobrol begini harusnya di pojok-pojok sana ada kopi. Ambal. Coba itu di idekan dulu.
0: Ceritanya kan begini.
2: Masalah saya dengar-dengar ada kepala desa ini, kebetulan saya juga ini serius-serius sekali nih.
0: Jadi ceritanya kan begini. Pak Samsu. Kita kan ini mau ikut meramaikan juga begitu jadi calon kepala desa. Kebetulan di desa Bening Meriah itu kan masih dua calonnya, tidak salah kan kalau saya maju begitu. Tapi ini Kang I juga katanya mau maju juga. Bagaimana ini? Jadi seperti itu.
1: Ini barang bagus ini. Kita juga mau daftar.
2: Ya harusnya kalau dibuka begitu pendaftaran loh, siapa saja boleh mendaftar. Pak Ian bilang ya siapa saja yang memenuhi syarat. Cuma ini begitu, Pak Jasmin, ada syarat-syaratnya ditentukan.
1: Ini Pak Jasmin ini tidak sekolah apa sampai SD, SMP, SMA, tapi mau daftar.
0: Kita kan gimana? Ada ikut paket-paketan begitu. Jangan terlalu curiga sekali Kang I. Kita
1: paketnya
0: kan ada
1: apa, hemat, MBG atau apa?
2: Nanti kita itu juga karena mendaftar ini Pak Jasmin, Pak Ia, syaratnya ditentukan, harus memiliki ijazah. Boleh juga kalau ada ijazah paket B boleh diterima. Yang penting paket B yang betul.
0: Kan jelas.
2: Diakui oleh negara begitu dah.
0: Jadi seperti itu.
1: Terus Pak.
2: Tapi sekarang ini Pak Jasmin, tahapannya untuk pendaftaran itu teman-teman bilang sudah sampai pada pendaftaran awal itu sudah berakhir, kecuali kalau masih berdaftar itu baru satu orang diperpanjang dia sampai 15 hari.
0: Nah itu dia. Kan ceritanya
2: 31.
0: Kan ceritanya di desa Bening Meriah itu kan masih kalau tidak salah 1-2 calon begitu. Makanya ya yang ini kan diperpanjang. Saya berpikir begitu Pak Samsu.
2: Kalau masih ada satu pendaftarnya, kita minta perpanjanglah dia punya waktu lagi supaya sampai dua orang begitu. Karena siapa yang mau dipilih kalau misalnya cuma satu kan?
1: Tidak ada kalau itu nggak ya Pak?
2: Ditambah jadi dua. Tapi diperpanjang itu juga ada batas waktunya, Pak Jasmin. Jadi nanti sampai tanggal kemarin 31 Mei itu sudah berakhir lagi perpanjangan pertama. Kalau belum ada mendaftar masih tetap satu, diperpanjang lagi 10 hari ke depan.
1: Tapi tunggu dulu Pak, saya mau tanya yang dimaksud apa pendaftaran pertama itu tahapan apa saja tuh? Seperti itu.
2: Ah, iya, itu pendaftaran pengumuman pertama itu adalah pertama kali dibuka untuk selama 9 hari. Orang datang mendaftar no, sampai 9 hari itu kalau tidak ada badaftar ya dibuka lagi yang kedua.
1: Oh, begitu. Nah,
2: gitu. Aduh, saya itu mau... baru perpanjangan pertama namanya.
0: Oh, iya. Saya mau tanya juga nih Pak Samsu ya. Biasanya kan ini
2: Iya. Belum makanya sudah mendaftar atau belum ini?
0: Iya, baru rencana.
1: Aduh, ini belum ini bagaimana ini?
0: Saya kan tadi bilang Pak Samsu, nyasarnya sih itu tujuannya sih ke desa itu Bening Meriah. Kan masih satu calon begitu.
2: Iya. Jadi oh, iya, kalau masih satu calon boleh itu mendaftar.
1: Oh, boleh.
2: Boleh.
0: Ancang-ancang.
2: Kalau masih ada satu calon silakan mendaftar.
0: Cuma persoalannya.
1: Tapi saya mau tanya dulu, Pak.
0: Iya.
1: Saya mau tanya dulu, ini di Toli-Toli ini ada berapa kepala desa yang mau dipilih nih Pak? Apakah ada 10 kah atau apa? Berapa jumlahnya nih Pak semuanya?
2: Ya itu ada 44 itu Pak ya.
1: Waduh.
2: Juga ya. Oh, banyak. Kalau misalnya Pak yang di desa Bening itu mendaftar, baru di desa Kabur mendaftar juga Pak. Jasmine ya boleh lah.
0: Ada
1: oh
0: lagi.
1: Boleh
0: ya, itu dia yang saya mau tanya Pak Samsu, apakah kita misalnya ini kan sebelumnya kan itu yang maju calon kepala desa itu dari desa itu sendiri, nah ceritanya kan aduh kalau kita dari desa sebelah mau maju ke desa Bening Meriah misalnya, apakah bisa itu Pak Samsu?
2: Itu misalnya Pak Jasmine tinggal di desa sebelah, desa Bening yang buka tuh. Jadi KTP-nya Pak Jasmine itu di desa sebelah kan?
0: Iya.
2: Nah, boleh mendaftar di desa Bening. Yang penting terpenuhi syaratnya, begitu.
0: Berarti boleh. Waduh.
2: Tapi ada lagi tambahannya dia itu Pak Jasmine. Apa harus ada itu, pernyataan siap tinggal di desa itu.
0: Aduh. Waduh. Pele. Aduh.
1: Kita ya, bakos
2: kan? Di sana.
0: Jangan. Ini
2: bikin rumah lagi.
0: Aduh, ini jangan sampai ini Pak Samsu, jangan sampai bikin perang ketiga ini. Aduh, Kang I ini pakarnya ini.
2: Yang penting bukan rumah tangga yang dibuat lagi Pak Jasmine. Kalau rumah saja enggak apa-apa, rumah tangga jangan dibuat lagi.
0: Tapi otomatis kan bukan pastinya bukan cuma rumah saja, pasti tuh Pak Samsu, pasti ada orang yang tinggal begitu. Nah, ini pertanyaan syaratnya ini.
2: Pak Jasmine selalu rumah tangga, no?
1: Pak Jasmine selalu cari gara-gara. Tadi tuh dengar, tadi Pak Samsu bilang bersedia tinggal di situ, bikin rumah. Bukan rumah tangga baru, bukan.
2: Iya, betul. Jangan disalah tafsirkan, bikin rumah tangga baru, ini simbol DPM. Salah gitu.
0: Kang I. Pikirannya juga sama ke situ. Ya, pasti. Ini kita bicara kepala desa, calon kepala desa ini Kang I. Bukan masalah rumah tangga.

0: ininya ada
1: itunya. Maunya,
0: begitu.
2: Ya, gitu. Silakan, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari niat, kita lihat dulu apa sebenarnya tujuannya itu desa itu didirikan. Jadi masyarakat itu kan mau berkumpul itu untuk mendapatkan pelayanan, untuk meningkatkan kesejahteraan, itu kan? Masyarakat itu kan berkumpul membentuk satu desa itu karena ingin ada pelayanan, ada yang layani mereka. Jadi warga itu minta dilayani, jadi bukan pemerintah yang dilayani.
0: Jadi jangan warga, jadi juragan begitu ya?
2: Iya, misalnya masyarakat mau bikin KTP, uruskan KTP-nya karena memang pemerintah hadir melayani mereka, kasihan. Ya, orang tinggal jauh-jauh, tidak tahu di mana kantor capil, ya dilayani.
1: Tapi ada lagi.
2: Jadi nawaitunya itu pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pak ya.
0: Iya. Sakira. Kita dengan jadi kepala desa begitu banyak fasilitas begitu.
1: Jangan berharap banyak. Aduh, Kang Ikan.
2: Begini Pak Ian, karena dia sudah jadi kepala desa, karena mau melayani masyarakat, maka perlu disiapkan fasilitas. Misalnya harus ada kendaraannya, bagaimana dia mau ke kota kalau tidak ada toli-toli urus itu KTP. Kalau tidak ada kendaraannya, jadi difasilitasi dia beli motor dinas. Gitu. Ada motor dinasnya Pak Yang kalau jadi kepala desa.
0: Iya, aduh saya kira Pak Jero kah apakah?
2: Oh Pak Jero, boleh juga Pak Jero, yang penting PAD-nya ada, pendapatan asli desa begitu.
1: Pak Samsu, ada lagi nih pertanyaan. Biasanya kan ini aturannya ketat-ketat begitu ya. Jadi biasanya kan ada yang guyon bertanya, apakah kalau masih sendiri, masih single itu bisa atau harus berkeluarga begitu?
2: Ya gitu juga, sebenarnya di aturannya Pak Iyam boleh saja. Cuma nanti kalau dia sudah jadi kepala desa, siapa yang urus PKK?
0: Ibu PKK.
2: Pembelaannya perempuan di situ, Pak ya.
0: Iya. Ada ini ya, apa macam apa yang posyandu ada, macam-macam lah kalau urusan perempuan.
2: Bunda gitu. PAUD itu yang diurus.
1: Harus.
2: Pokoknya PKK lah yang, pokoknya kalau PKK sudah bilang itu, sudah itu dia harus dilakukan. Iya.
1: Jadi ini pakem ini aturannya nih Pak Samsu, harus ada punya pasangan atau enggak apa-apa kalau cuma dapat tidak ada pasangan.
2: Nah, kalau belum ada pasangan tidak apa-apa, boleh mendaftar.
0: Tidak apa-apa.
1: Boleh
0: maksudnya ada beberapa nih, kepala kan? Daerah juga di Indonesia ini yang statusnya single juga tuh. Gubernur bisa. Jawa Barat
2: bisa mendaftar yang single. Cuma tadi idealnya kalau sudah menjadi kepala desa ya harus ada ketua PKK-nya.
0: Begitu ya. Bukan bunda plastik ya artinya. Jangan sampai gara-gara ini terus langsung tarik sebarang begitu.
2: Kalau itu lain lagi tuh Pak Ian itu.
1: Bukan bunda-bundaan begitu.
2: Tapi ini Pak Ian, Pak Jasmine, baru-baru ini kita sudah seleksi, ternyata animenya masyarakat juga untuk menjadi kepala desa, ya saya anggap bagus lah.
0: Bagus
2: karena,
0: ya?
2: Karena ada beberapa desa itu melebihi dari batas maksimal.
0: Kan batas 5 kuota saja ya?
2: Boleh. Ya, 5 saja bisa. Tapi ada mendaftar sampai 7.
1: Kan?
2: 6. Itu, ya. Itu ada 6 desa baru-baru ini. Lebih dari 5. Di antaranya itu Kombo, Tompo, Nawoga, Gilo, Laulala, Pak diseleksi itu Pak Ian.
0: Diseleksinya bagaimana Pak ya?
2: Diseleksinya secara terbuka, dia mengisi tes, dinilai administrasinya itu tadi, ijazahnya itu dinilai itu Pak Ian.
0: Minimal
2: SMP kan.
0: Saya ini SLT ini Pak.
2: SMP. Jadi kalau dia SMP nilainya bobotnya itu 20. Lagi SLTA 60. Seterusnya meningkat. Tapi kalau semakin tua semakin turun juga nilainya Pak ya.
0: Bapak ini jangan begitu.
2: Tidak mudah lagi Pak.
0: Saya baru bapak turun tuan bobot turun.
1: Berarti kalau aku aman ini Pak Samsi. Kang I ya.

0: Sudah seperti itu Kang, sabar Kang. Memang kalau umur sudah tua tidak bisa lagi dipungkiri lagi begitu Kang. Terima
1: ya,
0: saja.
1: Tapi ada batas umur tidak ya, Pak?
2: Untuk batas dalam umur atas tidak ada, tapi batas umur bawah ada, Pak ya.
1: Oh. Berapa ya?
2: Ya minimal dia 25 tahun.
0: 25.
1: Wah, aduh kita sudah 60 ini.
0: So expire
2: begitu. Sehat, ada itu di atasnya boleh. Sehat dan bisa beraktivitas.
0: Tapi Kang I biasanya ya, kan yang Pak, dibutuhkan ini... itu yang energi kelas seperti itu Kang I.
1: Kepala daerah itu yang penting manajemen, pengaturan, terus dia punya leadership apa segala macam. Bagaimana menurut Pak Samsu ya?
2: Ya tentu, karena memimpin satu daerah itu atau satu desa itu bukan hanya satu karakter, tapi berbagai macam karakter, ya kan?
1: Nah, berbagai macam
2: manajemen untuk bisa mengatur desanya, tidak bisa temperamentalnya teratur.
0: Betul itu Pak Samsu, ini urus orang kampung ini beda dengan orang kantoran ini.
2: Makanya dia harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah ini masyarakat mau dilayani, ya ada yang cengeng, ada yang suka, ya macam-macam lah Pak ya.
1: Iya, wah berarti memang perlu apa kalau di desa ini sesungguhnya kepemimpinannya luar biasa ini harusnya. Karena berhadapan yang tadi Pak Samsu bilang, karena kebutuhannya macam-macam itu ya.
2: Ya, makanya kalau sudah ditempa menjadi kepala desa itu leadershipnya sudah pasti teruji itu Pak ya.
1: Iya, jadi kalau sudah jadi kepala desa mau jadi calon
2: Pak bupati,
1: gubernur lain itu bisa, bupati itu bisa itu ya.
2: Ya kita kan bupatinya kita kan bupati, dari berangkat ya, dari karir di kepala desa.
0: Saya baru mau bilang.
1: Tadi itu rasa macam berat-berat bicara menjadi bupati begini.
2: Bupatinya kita karena dia dari di desa ditempa dulu, maka karakteristik masyarakat beliau sudah paham betul.
1: Oh iya.
2: Dan iya kan?
1: Pajak. Nah, ini Pak Jasmin tukang lala mulu, kita harus tekan dia.
0: Kepikir juga sih arahnya ke situ Kang I, cuman ya kita rem dulu gitu.
1: Terus Pak, ini saya bertanya lagi, ini nih, mumpung Bapak ada dan mumpung masyarakat butuh informasi.
0: Iya.
1: Nah ini ada keterkaitan dengan masalah hukum Pak. Toh?
2: Iya.
1: Nah ini kan ada orang yang pernah dihukum, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang mungkin justice, restorasi justice lah apa segala macam. Nah ini bagaimana seseorang bisa berkaitan hukum ini Pak? Silakan.
2: Ya itu yang kalau sudah dihukum, kalau dilihat di ketentuannya, sebenarnya dia masih bisa mendaftar. Cuma ada batasannya kalau hukuman itu diberikan ke dia. Dilihat pasal yang dituntukkan oleh jaksa. Kalau yang dituntukkan oleh jaksa itu di atas 5 tahun atau 5 tahun ke atas, itu dianggap pidana yang tidak boleh mendaftar lagi nanti menjadi calon kalau dia terbukti bersalah. Ya, kecuali ya. Ada kecualinya lagi Pak ya. Kalau dia sudah menjalani, jadi misalnya dituntut dia dipidana dengan pidana ancaman pasalnya itu 5 tahun ke atas atau 5 tahun, dan diputus oleh pengadilan katakanlah 2 tahun atau 3 tahun.
1: Iya.
2: Nah, orang kan berpandangan itu Pak ya, 2 tahun saja hukumannya. Padahal bukan 2 tahunnya dilihat, tapi pasal yang dituntutkan.
1: Pasal
2: yang dikenakan di tuntutan itu.
0: Bukan hukumannya.
2: Nah, dia bisa mendaftar nanti setelah putusan itu dia jalani 5 tahun setelah dia dihukum. Misalnya dihukum dia 2 tahun. Tahun dihukum misalnya tahun 2023, 2024. Berarti sudah 2 tahun ya. Nanti dia 5 tahun setelah menjalani itu ya 24 dihitung mulai pertama 24, 25, 26, 27 seterusnya sampai dia 5 tahun. Lalu boleh dia berdaftar begitu Pak ya.
1: Tapi yang jelas kita berharap yang jadi calon kepala desa ini memang punya apa teladan begitu ya Pak Samsu ya.
2: Saya kira perlu apa introspeksi diri lah kalau begitu. sehingga jadi, ya.
1: Terus Pak Samsul ini maaf ini kalau misalnya kalau istri ke satu, kedua, ketiga.
2: itu dia.
0: Apakah masuk jadi pembiayaan dalam, juga?
2: Dalam etisnya tidak wajar lah sebenarnya. Dia di terujinya di masyarakat, tapi di ketentuannya tidak ada secara khusus menyembuhkan, tidak boleh ada istri satu, dua, dan tiga, tidak ada. Masalahnya ini juga beristri nih Pak Yang, ini ada dua hal. Ada beristri, dia memang secara hukum disahkan oleh negara. Ada juga beristri disahkan oleh agama. Ada kan begitu toh?
1: Ini menarik sekali.
2: Problem. Tapi di dalam hukum kita kan yang diakui itu adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Jadi itu.
1: Jadi yang diakui hukum negara begitu ya?
2: Iya, itu yang dianggap sebagai hetasan pernikahannya.
1: Iya. Soalnya kita tanya begini jangan sampai nanti pas kita jadi kepala desa begini berdong goyang-goyang kita dengan masalah itu. Wah. Iya, ya. Malu kita sampai waduh, kemana itu?
0: Aduh.
1: Terus ini juga Pak Samsul saya mau tanya ini apa sistem apa nih pemilunya nih kampanye nih kan sekarang ini semua ini kampanye apakah nanti ada jadwalnya atau kita bikin sendiri
0: ada tim
1: atau masyarakat yang ada, undang kita bicara atau
0: ada
1: gimana
0: tim, ada tim hore-horenya
2: ya ada tahapannya memang Pak Iyam setelah nanti penetapan itu ada pencabutan atau pengundian nomor urut bagi calon begitu sudah ada mereka dijadwalkan lagi tahapannya nanti ada masa kampanye. Masa kampanye ini juga diatur waktunya selama 3 hari. Dan modelnya juga diatur, ada model dialog, ada model pidato. Ada berapa model yang
1: di depan apa? Di depan masa desa tersebut atau di setiap ini dusun. Di media macam di RRI begini atau di mana gitu?
2: Ya, ruang-ruang. Kedua-duanya bisa. Bisa menggunakan dialog media RRI bisa atau menggunakan dialog secara terbuka itu diperbolehkan. Ya. Jadi kalau dia terbuka, misalnya di lapangan begitu dialognya atau pidatonya, ya diatur oleh panitia desa. Nanti panitia desa mengatur apakah satu kali pertemuan atau misalnya masing-masing calon diberikan waktu hari ini calon lain besok calon lain lagi dengan proses
1: misalnya kalau ada 5 calon begitu ya.
2: Ya, betul. Jadi masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memperkenalkan diri berkaitan dengan tadi itu, pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraannya.
1: Iya, dia punya visi misi. Visi misinya itu ya.
2: Sama visi misi begitu. Beh. Ini juga visi misi Pak yang ini harus dipahami juga oleh para calon. Dia harus korelatif dengan visi misinya Pak Bupati, visi misinya Gubernur dan nasional.
1: Jadi harus sesuai dengan urutan dari katakanlah sekarang ini astacitanya Bapak Presiden, terus turun lagi ke Gubernur apa segala macam. Dia bilang apa ini berani apa itu segala macam tuh. Kemudian Pak Bupati. Berani sejahtera,
0: gotong royong,
2: pembangunan UMKM, dengan berkelanjutan infrastruktur, itu.
1: Jadi jangan bikin punya apa visi misi sendiri ya?
2: Ya tidak. Visi misinya itu berkaitan dengan visinya Pak Bupati, Gubernur dengan nasional. Jadi arah kebijakannya mereka itu ke sana.
1: Iya. Jangan sampai punya cita-cita mau aspal laut lah, mau cat langit lah.
2: Atau dia mau buat jembatan di tempat yang tidak ada sungai.
0: Ah, itu dia. Aduh.
1: Jembatan cinta itu.
0: Wah, rasanya semuanya sudah cukup jelas ini Kang Iya. Aduh, berarti banyak kesempatan
1: kalau
0: ini.
1: Kalau tidak jelas, saya datang ke kantor apa?
2: Bang Jasmin, kalau sudah jelas ya tentu kita tunggu kapan mendaftar ini.
0: Ah, itu dia. Kita lihat.
1: Pakai biaya kan Pak? Pakai biaya.
0: Memangnya mau maju pakai daun ini harus pakai biaya juga ini.
2: Asal mendaftar itu tidak pakai biaya Pak ya.
1: Gitu ya.
2: Tapi mengurus berkas itu pakai biaya mau pergi.
1: Oh iya betul.
2: kasih. Tentu tinggal makan soto lagi.
0: Ah, itu biaya itu. Kasih makan minum tim hore-hore ini tidak sedikit ini Pak Kadis.
2: Ah, itu bahasa kampanye itu Pak ya. Kalau tim itu dikumpul lah, mesti ada kopi dan teh lagi.
1: Ya kalau begini latihan pidato, latihan presentasi, tunggu
2: aja. Aduh, ada tim lagi yang koreksi ini salah ini visinya. Dia mesti ada keluar kopi lagi. Aduh, nah, itu biaya semua.
1: Aduh. Terus ini Pak, saya mau tanya Bapak juga nih. Jadi jangan sampai kita sudah terpilih terus kita biasa bongkar pasang aparat. Pikiran-pikiran seperti ini coba Bapak pencerahan dulu, karena kita ada lihat sebagian begitu tuh. Jadi jangan sampai saya punya niat seperti itu juga Pak. Silakan Pak.
2: Weh, betul, tidak boleh sekali begitu tuh Pak. Yang pokoknya kalau ada yang santulan tiba-tiba dia berhentikan itu perangkatnya. Sekarang ini kita atur ini Pak, yang kalau ada begitu kita beri sanksi. Supaya dikembalikan dulu perangkat diberhentikan itu pada posisinya karena tidak memenuhi syarat untuk diberhentikan. Kalau tidak kembalikan, maka kita beri sanksi kedua. Nah, kalau dia tidak ikuti, maka kita bisa ajukan untuk pemberhentian sementara. Nah, sekarang ini Undang-Undang Nomor 3 itu mengatur seperti itu dan persetujuannya Pak di Pak Bupati. Pemberhentian pengangkatan harus disetujui oleh Pak Bupati dengan dasar syarat administrasi ditentukan.
1: Iya, soalnya begini Pak
2: Kamtu. Begitu sudah terpilih jadi kepala desa, saya mau ganti sekdes.
1: Sampai apa? Ganti aparat, kursi, istri apa diganti semua?
2: Istri tidak bisa Pak yang diganti dengan.
0: Aduh. Tapi memang menarik ini
1: Tapi saya terima kasih karena periode yang lalu begitu sampai terjadi ribut. Mereka datang ke saya juga dong tanya. Pak Yan ini bagaimana? Tanya itu kepala BPMD, jangan saya bukan kepala BPMD.
2: Insya Allah sudah. Mudah-mudahan teman-teman nanti ini sudah pada paham lah.
0: Ya.
2: Bahwa karena tidak lagi enaknya mengganti begitu. Walaupun tidak cocok pikiran dulu kan.
1: Iya. Berapa bulan bisa diganti, berapa tahun bisa diganti?
0: Nah itu juga aparat, jadi Pak. Pertanyaan.
2: Ketentuannya itu sebenarnya dia usia. Pak Yan itu nanti 60 tahun baru bisa diberhentikan.
0: Iya.
1: Bukan Pak, aparatnya nih Pak, aparat kalau dia sudah jadi kepala desa.
2: Kalau dia sudah jadi maksudnya Pak Yan apanya perangkatnya mau diberhentikan.
0: Iya.
1: Iya, kepala desa dia punya ada syarat ketentuan. Artinya ini cocok saya mau ganti dia itu berapa tahun, berapa bulan gitu bisa diganti.
2: Untuk perangkatnya itu Pak Yan memang tidak bisa dia ganti walaupun berapa tahun berapa bulan. Dia mengacu pada usia. Kalau dia nanti 60 tahun baru dia bisa berhentikan. Atau misalnya ada yang mundur, nah bisa dia berhentikan. Atau ada yang melanggar tidak loyal kada.
1: Iya. Tidak loyal. Ah, yang loyal ini, tidak loyal ini Pak.
2: Iya, loyal dengan tugasnya begitu Pak Yan.
1: Iya. Kadang-kadang waktu kampanye tidak loyal lah, itu juga jadi masalah kan?
2: Kalau itu waktu kampanye bagiannya Panwas.
1: Oh gitu.
2: Ya, Panwas yang merekomendasikan kepada pemerintah bahwa terbukti itu perangkat desa ikut kampanye.
1: Oh ya.
2: Jadi direkomendasikan, rekomendasinya tidak juga langsung diberhentikan. Ada harus namanya rekomendasi
0: begitu ya.
2: Proses.
1: Pak. Aduh, terima kasih Bapak ini. Saya berarti saya suniat ini saya mau jadi calon kepala desa. Aduh. Yang penting nanti saya undang-undang orang-orang minum kopi warung ambal apa segala macam.
2: Tapi ini bicara warung ambal ini kopi ini di mana itu tempatnya?
0: Aduh, pelanggaran
1: ini Kang. Ini wajar juga pelanggaran di Bogor ketapang kita bicara Pak Samsu saja.
0: Makanya tidak enak masan. Tidak enak juga aduh. Tapi ya nanti di kesempatan lain lah kita. Soalnya kita tiba-tiba ini Kang.
1: Iya, oh, pasti juga tadi mau ke kantor ini.
2: WA-nya Pak Jasmine saja.
0: Oh iya.
2: Dengan nah. Pak Ian. Nah, saya itu. Ikut bergabung saja kalau sudah ada petunjuknya Pak Ian.
0: Wah, gampang okay. Itu. Saya cuma ikut kaki saja begitu, Pak.
1: Iya. Iya, nanti kalau Pak kepala BPMD ini ke desa kita ikut toh, jadi supaya kita tahu oh begini.
2: Ini Pak Ian, hari ini saya monitor pemilihan BPD. Di 12 desa, iya itu ada desa Puse, Pangku, Mogolali, itu pemilihan BPD, itu sama dengan DPR-nya lah di desa.
1: Oh iya, Pak Jasmin, kesempatan makan gratis ini.
0: Jauh Kang I, itu di Puse itu aduh, sama dengan mau ke Buol itu Kang I, aduh.
2: Tinggal mau dikasih kode di mana Pak Iang ini ya. Kita sama-sama. Ayo.
0: Kalau mau ke Puso itu tiga kali singgah warung makan itu Kang I.
1: Berpakaian tidak kasih kode-kode mau singgah lagi.
0: Aduh itu dia.
2: Iya. Aduh, ada kodenya. Kita mesti singgah lagi.
0: Aduh. Tapi berterima kasih nih Pak Samsu, kita sudah tercerahkan.
1: Maaf ini Pak Kadi, tadi saya sudah tanya-tanya karena ini mewakili rakyat juga tuh, masyarakat begitu tuh. Jadi begitu.
2: Makasih Bung Jasmine, Pak Ian,
0: sama-sama.
2: Semoga ini menjadi pengetahuan lah untuk kita semua.
1: Iya, betul.
0: Iya,
1: okay.
0: Baik.
1: Baik, saya jalan dulu nih, Pak. Maaf ini, saya mendahului dulu ya. Saya jalan dulu. Oke.
2: Okay. Okay. Hati-hati di jalan ya.
0: Iya, urus hidup begitu. Iya. Assalamualaikum, Pak Gadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pembangunan desa sebagai prioritas utama dalam program pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi hingga pelosok negeri. Dalam mendukung tujuan pemerintah Republik Indonesia bahwa desa harus menjadi motor utama dalam memenuhi kebutuhan dan penyangga pangan secara mandiri. Selain itu, pemerintah mengharapkan desa dapat bersuasembada energi yang tak tergantung dengan bahan bakar fosil melalui pengembangan energi terbarukan, dan program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang mandiri secara energi dan berkelanjutan di masa depan. Selain itu, program pemerintah ini juga membangun kualitas SDM yang berada di daerah pedesaan, seperti bagaimana desa sebagai penyedia bahan baku untuk program makan bergizi gratis MBG yang didesain untuk mengatasi stunting di tengah masyarakat sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dengan baik di wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, mari bersatu membangun desa untuk tumbuh lebih kuat Indonesia maju.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga.

Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli untuk mengupdate ya informasi pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan ya beberapa informasi-informasi yang biasanya kami hadirkan di pagi hari ini, seperti informasi cuaca, informasi pasar, informasi lalu lintas, dan juga informasi kondisi jalan. Nah, untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, pendengar.
1: Murda style ini ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, peringkat untuk informasi pagi, saat ini kita awal informasi cuaca dan kita juga sudah bersama dengan Mbak Milenia, forecaster BMKG Toli-Toli.
2: Saatnya kita ikuti info cuaca.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Milenia.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
3: Iya, silakan untuk informasi cuaca untuk hari ini ya Mbak Milenia.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari Kamis tanggal 4 Juni tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di beberapa kecamatan, yaitu di Kecamatan Toli-Toli Utara, Galang, Baolan, Besidondo, Lampasio, Dampal Selatan, dan Dampal Utara. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 6 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah yaitu Tiloan, Bukal, Paleleh, Paleleh Barat. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 6 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, pada pagi hari ini terpantau cerah berawan, namun ada potensi hujan pada siang hingga sore hari di beberapa wilayah yaitu di wilayah Taupa, Moutong, Sidoan, Tinombo, Tinombo Selatan, Toribulu, Ambipabo, dan Kasimbar. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang pada pagi hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas, Sobat Cuaca.
3: Terima kasih Mbak Milenia untuk informasi cuacanya hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Terima kasih.
3: Demikian peringatan untuk informasi cuaca yang telah dihadirkan tadi oleh Mbak Milenia, Orkestra on Duty BMKG Toli-Toli.
2: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

0: Pendengar, kalau saja tadi sudah kita hadirkan informasi update cuaca dari BMKG Toli-Toli, kita coba kepengen tahu ya seperti apa pantauan kondisi jalan yang mulai dari Toli-Toli menuju ke Kota Palu, begitu pula sebaliknya. Pagi ini kita juga sudah tersambung bersama dengan teman-teman rental Sulawesi ya, ada Pak Alim yang akan menginformasikannya pagi ini.
1: Saatnya kita ikuti informasi transportasi darat.
0: Pak Alim, rekan teman-teman rental mobil Sulawesi. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Alim.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Alim, pendengar juga kepengen tahu ini seperti apa kondisi jalan ini mulai dari Toli-Toli menuju ke Palu dan daerah sekitarnya. Titik-titik mana saja yang perlu mendapat perhatian ya untuk akhir-akhir ini? Silakan Pak Alim.
2: Kalian detik-detik ini yang perlunya dia di Pasir Putih saja kayaknya dengan kebun kopi.
0: Mm-hmm. Kalau di Pasir Putih apa? Apakah juga sudah ada progres pengerjaan dan perbaikan, karena mengingat sebelumnya banyak mendapat sorotan dari teman-teman rental dan juga kendaraan yang melintasi di kawasan Pasir Putih itu. Gimana kondisinya saat ini?
2: Iya, kondisinya masih ya lebih baik daripada yang lalu.
0: Artinya
2: karena dia kan sementara timbun-timbun begitu, dan
0: artinya sudah ada pengerjaan begitu ya?
2: Iya, ada.
0: Atau
2: ada pengerjaan.
0: Atau karena hanya antisipasi sementara.
2: Iya, karena saya lewat kemarin. Mm-hmm. Sudah ada yang survei itu jalan yang kerja juga.
0: Mm-hmm. Iya, saat melewati titik tersebut, Pak Alim, apakah sudah bisa dilewati? Karena sebelumnya kan itu rawan begitu.
2: Iya, 80% Pak sudah bisa.
0: 80% dilewati. Artinya sudah boleh dilewati ya.
2: Baik. Yes. Sementara cuma ini lagi kendalanya di tarifah Pak.
0: Tarifa.
2: Karena saya kan bukan Palu Toli-Toli, saya Toli-Toli Morowali.
0: Oh, Toli-Toli Morowali.
2: Iya. Yeah.
0: Iya. Sementara di kebun kopi, bagaimana kondisi jalan?
2: Kondisi jalan kebun kopi ya begitu juga, sudah boleh juga.
0: Iya. Artinya tidak ada sistem buka tutup jalan begitu ya?
2: Kalau buka tutup jalan dia kalau bukan ke Palu, enggak, cuma ke anu dia. Morowali yang di daerah Tentena Tarifa itu.
0: Oke. Iya, baik.
2: Iya, itu saja yang buka tutup.
0: Untuk wilayah Toli-Toli sendiri sampai ke wilayah Pasir Putih ya, sebelumnya rawan dilewati, sekarang sudah boleh dilewati ya untuk Pasir Putih begitu?
2: Iya, bisa sudah.
0: Baik. Iya, terima kasih banyak atas informasinya Pak Alim ya.
2: Iya, makasih Pak.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, demikian ya pendengar, kabar terkini, informasi terakhir dari teman rental mobil Sulawesi, Morowali, Toli-Toli ya. Pak Alim sudah menggambarkan situasi jalan yang sebelumnya banyak dikeluhkan oleh para pengendara yang melintasi di Pasir Putih. Menurut Pak Alim tadi kondisinya sudah mulai membaik ya, ada antisipasi dan mungkin juga ada pengerjaan yang dilakukan oleh pihak terkait ya untuk memberikan kenyamanan bagi para pengendara yang mungkin selama ini merasa khawatir melewati Pasir Putih. Dan menurut Pak Alim kondisinya pun saat ini sudah mencapai 80%, artinya sudah boleh dilewati. Terima kasih Pak Alim dan pendengar, demikian untuk informasi kondisi jalan di wilayah Toli-Toli.
1: Demikian telah kita ikuti informasi transport.

0: Baik pendengar, kalau saja tadi kita sudah hadirkan informasi cuaca, informasi kondisi jalan, kali ini kita coba update informasi kondisi pantauan harga kebutuhan pokok di beberapa pasar di Kabupaten Labuol.
1: Saatnya kita ikuti info pasar.
0: Pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Rahman Lasangi, pengelola pasar Kampung Bugis di Kabupaten Buol. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rahman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi.
0: Silakan Pak Rahman untuk kondisi pantauan harga kebutuhan pokok di beberapa pasar di Buol termasuk pasar Kampung Bugis ya akhir-akhir ini. Silakan.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Moutong di mana saja Anda berada. Baik, pada pagi hari ini kami akan memberikan informasi tentang perkembangan harga komoditi yang terjadi di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol. Baik, kami mulai dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti beras, beras premium terpantau pada hari kemarin dan pada pagi hari ini terpantau 16.000 per kilogram, kemudian beras medium 14.000 per kilogram. Kemudian bawang merah pada hari kemarin juga masih tetap di posisi 45.000 per kilogram. Kemudian bawang putih 40.000 per kilogram, cabe merah keriting di hari kemarin dan pada pagi hari ini terpantau 80.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit atau rica kecil terpantau pada pagi hari ini 70.000 per kilogram. Kemudian daging ayam ras, daging ayam ras terpantau pada pagi hari ini 32.000 per kilogram. Kemudian daging sapi 130.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng curah di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Buol terpantau pada pagi hari ini 13.000 per botol. Kemudian minyak goreng kemasan 22.000 per liter. Kemudian minyak cap kita pada pagi hari ini terpantau di posisi 15.700. Kemudian telur ayam ras pada pagi ini terpantau 29.000 per kilogram. Gula pasir 20.000 per kilogram. Kemudian tepung terigu 13.000 per kilogram. Kemudian udang basah 75.000 per kilogram, dan yang terakhir ikan kembung atau katombo pada pagi hari terpantau di 35.000 per kilogram. Ini mungkin Pak Jasmin informasi harga yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Rahman untuk informasi pantauan kondisi harga kebutuhan pokok di pasar Kampung Bugis termasuk juga beberapa pasar lain yang ada di Kabupaten Buol. Selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Rahman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli pagi hari ini. Namun sebelumnya kita siarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.